Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

hari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Gebrakan baru lagi nih ya Stars dari Taylor Swift, di mana albumnya yang 1989 resmi dipilih Library of Congress buat masuk National Recording Registry 2026 yang merupakan arsip rekaman paling bersejarah di Amerika Serikat. Itu artinya album 1989 punya Taylor Swift dinilai punya pengaruh besar ke kebudayaan dan sejarah musik Amerika, yang tujuannya ditaruh National Recording Registry ini biar karya-karya itu terlindungi dan bisa dipelajari generasi masa depan. Nah, lagu Taylor Swift dari album 1989 yang mana nih yang jadi favoritnya kamu yang Stars?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight. By

Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: 101.8 DJ FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak untung terus.

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winslow.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan.

26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Mercury Media Group mengundang sahabat Mercury, sobat kota, sobat global, dan youngsters untuk hadir pada hari Rabu 24 Juni 2026 di Mercury Media Group. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Disasters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Bakal ada lagi kartun legendaris yang dibuat versi live actionnya di layar lebar. Jadi bentar lagi bakal ada live action dari kartun Betty Boop yang nantinya diperanin sama Quinta Burnson. Cerita dari film ini fokus sama asal-usul Betty Boop dan evolusi dari sudut pandang penciptanya, Max Fleischer.
1: DJ Highlight by DJ FM.

DJ FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

0: ada yang lewat nih. Ntar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan. Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.

Number one DJ FM.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
4: Aku sama salah.

0: Bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Ticus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.

Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih air-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collins Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu millionaire. Tengah bulan, auto millionaire gak sih, youngsters?

0: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih yang search, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: You really

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek. Cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

by DJ FM. Emang boleh langsung ngumpulin 3 fandom sekaligus? Yes! Kolaborasi yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi, Youngstars. Hailit, Cat's Eye, dan Le Sserafim resmi ngumumin proyek kolaborasi berjudul Iconic by Mistake. Kabar ini diumumin lewat teaser perdana yang langsung bikin para fans heboh. Single dan music video Iconic by Mistake ini sendiri dijadwalin rilis 12 Juni 2026. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley? Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana, ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbonsisita 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: ketiduran juga kita bareng teman-teman. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala atasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Bayang wasir, minum ambesir.

0: Chatroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perpecahan.

0: Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Airlangga, Indria Wahyuni, menegaskan, PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur, bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
1: Masyarakat itu bisa diberitahu, bisa paham kok. Cuman harus diberitahukan secara detail, tidak tiba-tiba perpadamkan, tapi tanpa ada pemberitahuan, hanya tinggal cuman WhatsApp saja selesai gitu kan, itu bukan solusi itu. Harusnya diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan. Misalnya apakah mematikan lampu sama 1 jam di kantor itu bisa membantu misalnya. Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
0: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
1: Strategi PLN pertama memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu kenapa bila PLN mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu. Selama ini tidak digarap, begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik, misalnya membuat 1 hari tanpa listrik atau Earth Day. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
0: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi sisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan. Kita menanti solusi konkret dan transparan.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau ngedengerin lagu-lagunya album live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
0: DJ Highlight by

0: Widih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: datang di spesial ulang tahun ke-26. Dalam semangat Together, kami mengajak Anda merayakan satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: Lagi di spesial ulang tahun ke-26. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: dari tadi kan ya. Siapa sih catapin catapin ini sebenarnya?
1: Cata-cata itu apa sih gitu kan? Kok kayak minuman?
0: Aduh sebenarnya ya, kan. Itu kayaknya efek terlalu panas. Kita pengen minum. Iya udah kalau gitu langsung saja.
1: Langsung saja.
0: Dipersilakan untuk DJ Hans dan juga DJ Nano. Boleh nah. Ya silahkan.
2: Oke. Alright, thank you pastinya buat okay. Alvin sama Kiki ya, luar biasa banget pastinya. Kita juga masih di yang namanya perayaan ulang tahun yang ke-26 dari Global FM, Kota FM. Betul. Dan juga di JFM ya Hans.
3: Betul
2: ya.
3: Betul sekali.
2: Ya, jadi luar biasa banget. Oke. Okay. Wih, suara okay. Kita lumayan mirip gitu kan. Jadi mungkin ini Sobat Global, Sobat Merit Youngster sama Sobat Kota juga bingung. Yang mana suaranya Nano, yang mana suara Hans ya.
3: Betul itu sekali.
2: Dia. Okay. Itu dia. Tapi yang pasti live dari Cinta Dwi 14, 12 sampai 14 Surabaya. Ini dia 26 tahun Kota FM, Global FM dan juga di JFM Surabaya.
3: Together, satu perjalanan sejuta kebersamaan.
2: Luar biasa sekali.
3: Luar biasa sekali ya. Kita merayakan yang dengan momen yang cukup seru, 26 tahun together kita bersama dengan MMG ya.
2: Betul, betul sekali gitu kan ya.
3: Oke. Okay.
4: Selamat datang di spesial ulang tahun ke-26. Dalam semangat Together, kami mengajak Anda merayakan satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
3: Live dari Citan Dui 12.14 Surabaya.
2: Ini dia 26 tahun Kota FM, Global FM dan juga DJ FM Surabaya.
3: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
2: Luar biasa sahabat, sekali.
3: Iya, luar biasa sekali. Sahabat Merkuri, yang seru, Sobat Global, Sobat Kota. Mungkin pada kaget ya, kenapa kok bisa satu station jadi satu sekarang ini.
2: Betul,
3: ya?
2: Betul sekali gitu. Karena sesungguhnya memang ini dari 4
3: satu
2: kita manajemen. Betul sekali. Sebetulnya kita ada berapa? 25 radio.
3: 25 radio
2: ya,
3: itu?
2: Total ya. total, tapi yang di Surabaya cuma 4 aja.
3: 4 aja, betul.
2: Jadi kita rayain buat 4 radio aja.
3: 4 radio gitu. Aja hari ini ya.
2: Betul, betul, betul.
3: Dan
2: betul.
3: Ini momennya cukup seru karena hari ini kita bakalan ngobrol seru dengan beberapa bintang tamu. Yang pertama ini ada dari Cata
2: Band. Betul sekali, weh. Boleh tepuk tangan yang ada di situ untuk buat Cata. Cata luar biasa. Cata ini aku kira awalnya dia adalah merek teh-tehan.
3: Cukup unik sebenarnya namanya. Internasional banget gitu aku
1: pertama kali. Harusnya Cati kali ya.
2: Nah kalo mungkin cati, begitu. Cati gitu kan. Cuman aku juga mikir maksudnya Cata ini artinya apa? Apakah ini dari band Spanyol gitu kan?
3: Gitu.
2: Bacanya Cata atau Keida atau apa gitu.
3: Kita gak tahu.
2: Iya kan.
3: Atau mungkin ini ada kaitannya dengan nama personilnya mungkin ya. Cata disingkat C-A-T-A gitu siapa. Siapa tahu.
2: Kayak lagu gitu ya. Boleh mungkin dikenalin dulu teman-teman Cata kali ya. Ini ada siapa aja di sini? Ada 3 orang nih.
3: 3
2: ya.
3: Orang.
2: Gaskan langsung bisa dikenalin dulu aja boleh.
5: Oh iya, saya Bernard di vokal dan ini ada Rusman di bagian gitar dan ada Bang Rocky di bagian drum.
3: Luar biasa.
2: Serta ini vokalnya siapa? Parrot.
5: Bernard.
2: Salah dengar. Misartia. Oke.
3: Oke.
2: Ada Bernard vokal.
3: Mungkin pertama-tama bisa dijelasin kenalan buat semua 4 radio sekarang yang lagi denger ini. Kan belum banyak yang tahu tentang Cata dan juga baru ya. Mungkin bisa kenalan dong ke Sobat Merkuri, Sahabat Merkuri, Youngster, Sobat Global dan juga Sobat Kota hari ini.
5: Ya Cata itu dari bahasa Spanyol agak timur dikit ya. Yaitu bahasa Sansekerta tepatnya.
2: Serius?
5: Iya, bahasa Sansekerta yang artinya hati atau perasaan. Tapi kita juga bisa diakriminkan sebagai catatan kata-kata.
2: Catatan kata-kata. Siap-siap. Catatan kata-kata yang ditulis gitu kan. Yang menjadi sebuah lirik.
1: Betul.
2: Yang akhirnya di aransemen menjadi sebuah lagu yang sangat indah. Mafioso.
1: Mafioso.
2: Mafioso. Lamin Yamal. Obrigado. Nice.
1: Porto.
2: Portofolio.
3: Portofolio.
2: Oke. Tapi ngomongin tentang Cata sendiri, Cata ini kan artinya unik juga gitu kan ya. Walaupun ternyata dari para personelnya yang agak serem ada Bang Rocky di sana.
3: Bang Rocky.
2: Iya kan. Pastinya gak cocok gitu loh dengan nama Cata itu ada personelnya dirimu kurang cocok sebenarnya. Mas Rocky. Tapi it's okay gitu kan ya. Mungkin melengkapi. Iya kan. Tapi yang founder siapa? Yang pertama kali mendirikan.
3: Iya. Yang mengide gitu.
2: Yang ide, ada ide deh.
6: Kalau kami sendiri ya, kebetulan memang saya sama Mas Rocky duluan, gitu yang ketemu. bermula dari perkumpulannya teman-teman musisi Surabaya gitu kan. Terus akhirnya kita nyambung, ya gimana kalau kita bikin band yang membawakan karya sendiri yuk gitu lah. Akhirnya gak lama kita ketemu sama si Bennett ini dan ya udahlah terjadilah cata.
2: Ya. Oh berarti awalnya Mas Rocky sama Mas Rusman nih berarti
6: betul.
2: Waktu itu ngobrolin apa namanya konsep ini, kalau dulu kan Bung Karno Bung Hatta itu kan waktu itu di ini ya.
3: Bung Karno
2: ya.
3: Lama banget ya
2: kan. Iya. Bung Karno Bung Hatta itu waktu apa namanya? Mengadukan Indonesia itu kan kalau

0: nggak salah waktu itu di rumah tua gitu kan, yeah, ya, di Pegangsaan Timur. Kalau apa Mas Rusman sama Mas Rocky di mana dulu?
1: Awalnya kita malah pengen buka warkop ya.
2: Iya.
0: Jauh ya, cukup jauh ya.
2: Iya.
0: Awalnya iya ngeband malah jadi buka warkop.
2: Betul.
0: Gimana konsepnya?
1: Tapi Rusman mintanya malah buka nasi pecel.
0: Nasi pecel yang bukanya tiap pagi.
2: Iya, iya betul.
1: Kan? Tapi nasi pecel yang ada live bandnya.
0: Oh, awalnya begitu ceritanya.
1: Akhirnya gimana kalau kita bikin band
2: bandnya aja dulu. Gitu kan,
0: iya, betul kan. Berarti nasi pecelnya nyusul.
2: Oke. Sangat cocok logis sekali Anda ya.
0: Cocok logis betul. Berarti pecelnya belum ada nih. Oh, tiwas berharap. Kita, ya. Agak lapar soalnya, agak lapar kita. Oke.
1: Okay. Ya, sebelumnya saya mau ngucapin dulu selamat ulang tahun ya.
2: Iya, betul banget.
0: Terima kasih.
1: Buat DJ ya. FM,
0: yep.
1: Kota FM,
0: yep.
1: Global FM.
0: Udah.
2: Ya,
0: udah tiga. Ya. Kalau Mercury, karena Mercury ini kan sebetulnya adalah om kita, om.
2: Oh.
0: Ya, kita panggilnya om.
2: Sesepuh.
0: Ya. Sesepuh. Ya. Enggak sepuh-sepuh banget sebetulnya.
2: Oh, gitu.
0: Ya, tua lah, tua. Iya tua, karena dia kan sebetulnya udah dari tahun 70-an Mercury ya.
2: Oh,
0: ya, kan?
2: Mantap.
0: Ibu ya, kita panggilnya om lah.
2: Betul.
0: Iya kan, gitu. Jadi terima kasih ini ucapannya gitu kan.
2: Siap.
0: Ya. Mungkin bisa, langsung bikin lagu. On the spot gitu ya, buat ulang tahunnya DJ FM, Global FM, dan Kota FM mungkin boleh.
2: Bisa lah, bisa ya, lah.
0: Bisa lah. Akapela aja, agak vokalisnya Bernard kan?
2: Iya.
0: Ayo boleh.
2: Nah,
0: langsung.
2: Spontan.
0: Spontan aja kita. Coba. Boleh. Akapela, kamu apa akapela gitu? Bagus.
2: Beatbox.
0: Oke. Okay.

0: dicoba ya namanya.
1: Iya.
2: Agak maksa dikit enggak apa-apa ya.
1: Mas,
2: ya.
1: Sorry. Ya. Efek gitarnya tolong di mana?
2: Oish.
1: Iya, tolong itu efek gitarnya.
2: Tolong itu ya.
1: Iya, tapi keren sih, keren.
0: Emang kalau musisi itu beda ya, langsung beda. Bisa spontan
1: langsung
0: gitu.
1: Langsung bisa,
0: ya.
1: Langsung spontan itu gitu kan. Nah, ngomongin tentang yang namanya spontan. Bikin lagu kalian tuh apakah termasuk yang spontan juga atau harus dipikirin
0: harus beberapa bulan gitu. Mungkin ada topik atau apa yang relate gitu baru bisa dibikin.
2: Kalau kami sih bikin lagu biasanya harus puasa mutih 7 hari.
1: Puasa putih.
2: Senin Kamis. Iya, gitu ya.
1: Terlihat.
2: Enggak juga sih Bang. Jadi ya.
0: Juga nyiapin
2: tergantung sih, betul.
0: Kembang 7 rupa.
2: Makan kembang desa juga.
1: Ada info tak mau.
0: Jadi di Canta ini yang produktif ini gitaris kami.
2: Iya, kebetulan kalau dari sisi producing lagu memang kebetulan saya yang suka nulis-nulis sih gitu Bang.
1: Jadi
2: kalau ditanya berapa lama atau durasinya ya macam-macam sih. Ada lagu yang memang spontan gitu kan. Kita cuman kayak bayangin sesuatu terus asal humming gitu kan dulu kan. Kita humming dulu baru ada juga yang liriknya dulu baru dapat notasinya.
1: Betul.
2: Ada dulu lah itu tergantung. Ada yang benar-benar harus dipikirin bareng-bareng juga ada.
1: Betul. Hans, tapi kamu tahu enggak ini namanya personelnya Cata ini ternyata mereka enggak pure bermusik. Jadi mereka itu emang punya usaha sendiri juga kerja juga profesional.
0: Oh, gitu.
1: Mereka pengusaha dan juga profesional juga.
0: Berarti band ini sampingan doang ya?
2: Iyalah.
1: Jangan gitu dong. Jawabnya maksudnya bukan sampingan, Bro,
2: enggak sih kalau jawaban diplomatisnya. Bukan sampingan, tapi ya itu tadi loh. Ujung-ujungnya kita mau bikin pecel sebenarnya bareng. Nah itu,
1: awalnya,
2: ujung-ujungnya betul. Bisnis.
0: Tapi pecel ini beneran gak sih? Ini pendengar nanti ketipu nih ya.
2: Ini berharap loh. Nanti kita undang mas kalau
0: Oke, siap.
1: Openingnya ya.
2: Iya.
1: Oke. Tapi belum pecel, yang pokok pecelnya. Tapi ini emang mereka tuh punya kesibukan masing-masing juga. Ya. Mas Rusman ini makanya aku pengen nanya aja, gimana cara membagi kesibukan antara kerjaan dan juga bikin lagu gitu kan di musik. Secara Rusman ini kita tahu dia kan punya SPPG juga.
2: Banyak saya, 27
1: SPPG, betul.
2: Amin aja kali ya.
1: Iya. Kalau Bernard ini dia punya tempat pijet.
2: Wow.
1: Maksudnya family reflexology.
2: Betul.
0: Oke.
1: Kalau Bang Rocky,
0: ya. Buat saya yang tegang nanti saya relaxkan kayak gitu.
1: Nah itu, yang terlalu tegang dirilekskan.
2: Betul.
0: Dilemesin aja yang
1: merilekskan gitu ya. Iya. Lah gimana cara ngebaginya gitu kan antara kerjaan sama bermusik gitu.
2: Kalau saya pribadi, karena SPPG saya udah autopilot ya.
1: Oke.
2: SPPG saya sudah ada tim yang sudah settle gitu. Saya tinggal controlling dari jauh aja gitu sih.
1: Gitu aja, jadi betul. Maksudnya gak akan mengganggu yang namanya band-bandan gitu.
2: Betul, ya. Sambil saya nulis lirik atau latihan gitu kan. Terus saya udah bilang, Bang, ini ada yang gak beres. Ya udah beresin, gue bayar lu buat beresin itu, udah.
1: Iya. Namanya juga bos.
2: Iya,
0: bos.
1: CEO emang beda.
2: CEO-nya gak menyamar gitu.
1: Iya. Langsung to the point ya kan. Kalau Bernard gimana Bernard sendiri? Kesibukan apa?
0: Kalau saya kesibukan ya, bagi terapis yang kecetet-cetet itu biar saya urusin. Itu mas, dengkulnya agak menggiring dikit, deh itu tugas kamu.
1: Udah
0: autopilot juga sebenarnya.
1: Autopilot juga. Oke. Berarti tapi emang waktu itu merintis bisnisnya susah dong.
2: Waktu awal-awal ya.
1: Oke. Tapi kalau mas Rocky sendiri ngebagi kesibukan sama band apa nih? Gimana nih?
0: Ya semuanya kalau Rusman kan autopilot, kalau saya autonahkoda.
1: Autonahkoda.
2: Baik.
1: Autonahkoda.
0: Kebetulan saya bisnis sumbu kompor.
1: Sumbu kompor. Iya bisnis sumbu kompor. Masih ada itu ya bisnis itu.
0: Saya bawa.
1: Biasanya sumbu kompor itu kan putih ya. Ini kalau misalkan sobat kota, sobat global, youngster sama sahabat Mercury dan Dwi nih. Ini ternyata sumbu kompor. Coklat kehitaman.
0: Kalau tahu.
2: Karena saking matangnya dia.
1: Saking matangnya. Jadi intinya apa namanya secara bagi masalah ya. Antara kerjaan sama ngeband gak ada masalah ya.
0: Karena kalau bagi saya kan ngeband ini juga salah satu yang prioritas ya.
1: Jadi, baik.
0: Segala sesuatu yang prioritas ya harus dikondisikan.
1: Harus dikondisikan.
0: Bukan disisakan.
1: Biasanya kumpulnya di Sabtu Minggu nih pasti ya. Atau enggak?
2: Enggak sih, kita gak tentu ya.
1: Enggak tentu ya?
0: Kita malah rencana mau satu rumah ya.
1: Satu rumah.
2: Terakhir.
1: Oke, satu kakak juga atau pecah kakak itu?
2: Pecah kakak.
1: Oh ya, kok serem ya? Iya.
0: Gono gininya gampang.
1: Loh ya, tiga keluarga di satu rumah ya kan. Serem juga ini, serem. Aku bayangin aja serem gitu ya. Tapi hari ini Hans Canta bakal perform juga.
0: Okay.
1: Di spesial 26 dari ulang tahunnya Kota FM di Global FM ya. Luar biasa, bakal ada berapa lagu nanti?
0: Berapa lagu kira-kira nih yang dibawakan?
2: Kita rencana mau bawain 4 lagu sih.
1: 4 lagu, iya. Kok banyak?
2: Oh mau kurang
1: enggak? Jangan maksudnya. Kok dikit? Kok lebih banyak lagi.
2: Oh, siap. Nanti.
1: Iya, lebih banyak lagi.
2: Siapin berapa seribu ada ya?
1: Masa SPPG 27 lagu cuma 4 ya kan. Jangan gitu dong.
3: Termasuk lagu baru tadi enggak?
2: Oh iya,
1: boleh-boleh.
2: Kita ada rencana single kedua dan kebetulan ini salah satu privilege buat Kota Global dan juga DJ ya, karena kita bawain.
1: Iya, betul-betul. Ini pastinya cuman kita, baru kita yang bakal diputarkan lagu ini. Betul. Judulnya apa emang lagunya?
3: Spill.
2: Judulnya apa Kak Rocky sebagai penulis lagunya?
3: Ya. Yeah. Embun.
2: Embun pakai N ya, pakai embun.
1: Embun. Emang pakai apa lagi? Emang embun pakai N.
2: Iya, makanya pakai.
1: Why embun gitu. Ini menceritakan tentang siapa gitu? Ya, atau menceritakan tentang apa?
3: Sebenarnya itu kebetulan saya yang nulis lagu ciptaan saya. Jadi ini sebening embun. So. Okay. Jadi mengungkapkan bahwa betapa bersyukurnya saya memiliki pasangan.
1: Baik.
3: Dan saya menggambarkan lewat lagu bahwa cinta saya ini sebening embun.
1: Oh.
3: Tulusnya. Oh.
1: Saya pikir rajin bangun pagi.
3: Iya.
1: Lihat embun. Salah subuh. Gitu.
3: Makanya.
1: Iya
3: kan.
1: Terus lari pagi.
3: Lari pagi
1: gitu.
3: Terinspirasi subuhan, embun.
1: Lihat embun. Itu terus jogging.
2: Ya. Makan pecel
1: kan, gitu. Tadi kan. Makan pecel.
3: Emang kelihatan.
1: Person banget lah pokoknya.
3: Iya.
1: Bukan party people ya.
3: Bukan. Kayak, dulunya kayaknya iya.
1: Oh,
3: dulunya,
1: iya.
3: Tapi kayak gara-gara usia sih.
1: Ya.
3: Kayak gara-gara usia akhirnya juga enggak. Gitu.
2: Iya. Tapi masih muda gitu.
3: Jadi masih muda.
1: Itu, oke, baik. Menceritakan tentang pasangannya Mas Rocky yang dan mungkin kita semua yang bersyukur ya.
3: Betul. Ini lagu pertama atau bukan?
2: Lagu
3: pertama kali single keluar.
2: Bukan.
3: Oh, bukan.
2: Kalau pertama kita kedua. Kalau yang pertama kita udah rilis, judulnya apa?
3: Memulai Lagi.
1: Betul. Memulai Lagi.
3: Okay. Mulai Rusman lagi. Yang ciptakan.
1: Betul.
3: Oh. Tapi itu nanti bakal dibawakan juga kan?
2: Yes, of course.
1: Of course, ya.
3: Karena sebentar lagi akan rilis ya. Bentar lagi akan rilis ya?
2: Iya, betul. Bisa di request juga di radio DJ FM.
1: Ya,
2: gitu. Okay. Kalau teman-teman pengen dengerin single kita yang pertama, mau lagi bisa banget di request di jam 11 kalau gak salah ya.
1: Jam 11 sampai jam 1 siang.
3: Support musisi
1: lokal. Tapi jujur aku udah nawarin ke mereka, ayo ke global kapan. Sampai hari ini masih belum, gak tahu kenapa ke mereka. Iya.
2: Ya karena kita masih bagi waktu antara SPPG tadi.
1: Iya.
2: Tukang pijet, tempat pijet.
1: Family reflexology.
2: Iya
1: betul sekali. Tapi kita tunggu ya, maksudnya untuk bisa station yang lain gitu.
2: Kita bakal coba
1: di global juga ya.
3: Betul. Mungkin yang terakhir ada harapan atau ucapan untuk 26 together ini.
1: Iya silakan.
0: Semoga DJ FM, Global FM dan Kota FM menjadi sahabat pendengar di Surabaya.
2: Amin.
0: Memberikan persembahan yang sangat-sangat dinanti dan bermutu tentunya.
1: Amin.
2: Jaya terus lah pokoknya ya.
1: Terima kasih. Mas Rocky, terima kasih. Mas Pena, thank you. Mas
3: Rusman,
1: thank you.
3: Selamat melanjutkan. Nanti kita ketemu lagi di performance ya.
1: Siap. Sekali.
2: Thank you, Chanta. Sukses selalu.
1: Sukses terus, Mas Rocky, Chanta juga. Terima kasih banyak ya. Alright, dan pasti buat
3: thank you, Mas.
1: Sahabat Merkuri.

0: Youngsters, Sobat Global dan juga Sobat Kota gitu kan ya. Kita masih dalam rangkaian 26 tahun gitu kan, yep, dari Tinggi Radio sekali. Ini dengan yang namanya Together, satu perjalanan sejuta kebersamaan.
1: Betul sekali. Setelah ini jangan kemana-mana lagi. Setelah ini ada lagu dan juga nanti bakal kita ke talk show yang kedua ya.
0: Yes, betul sekali. Kalau gitu Nano sama Hans balik dulu balik ke studio.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Wow.

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Binsur.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: lagi di ulang tahun ke-26. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: Sobat Merkuri, Youngsters, Sobat Global,
2: dan juga Sobat Kota.
1: Ini dia luar biasa banget ya. Dan untuk siang hari ini gitu kan, kalau tadi kita di sesi yang pertama udah sempat ngobrol sama Cata. Kalau sekarang sama siapa Hans kita?
2: Sama Grand Prix When We Pride.
1: Grand Wiz Praxis. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Grand Wiz Praxis. Iya, seri dia luar biasa sekali ya. Gimana kabar? Ada Koremon di sini.
3: Iya. Langsung dispil ya
1: Koremon. Iya kan.
2: Ini ada apa nih? Datang ke sini nih ada apa nih?
1: Betul sekali ada Koremon dan juga Mbak Enolerian.
4: Sehat apa?
5: Enolerian.
4: Sebetulnya bukan Enolerian.
1: Tapi
4: kalau Enolerian adanya di Jakarta. Kalau ini Eno.
1: Eno.
3: Tapi for your information, yes, fact-nya emang dia kadang-kadang dipanggil di hotel itu Enolerian emang.
1: Oke.
3: Bisa pas banget itu ya.
4: Pas banget.
1: Iya kan? Aku mau manggil Eno netral kan enggak mungkin ya kan. Semakin enggak sopan dong. Iya.
2: Hari ini udah hadir dari
3: Grand Wiz Hotel Praxis Surabaya. Kalau Mas Nano udah fase banget, berarti udah pernah.
1: Oh iya, sama
3: kalau Hans ini kayaknya belum fase karena belum pernah main.
2: Belum pernah ketemu di DJFM
3: ya.
2: Iya,
3: jadi ini waktunya untuk Hans main ke tempat kami.
2: Siap. Nanti kita sekali aku main ke sana ya.
1: Iya.
4: Biar dapat bondingnya ya.
3: Biar dapat bondingnya. Sekarang Kiki aja udah main ke Grand Wiz. Masa Hansnya belum. Ini pelanggaran sebenarnya.
2: Siap. PR nih, PR.
1: Cuman pertanyaannya begini gitu kan ya. Ketika kita main bulan, ini bulan Juni ya?
3: Bulan Juni.
1: Juni, Juli gitu kan ya. Waktu kita main ke sana kira-kira ada something apa yang bisa kita nikmati gitu.
3: Nah, ini itu fresh dia from the oven banget karena kita baru launching sesuatu di 2 hari lalu.
2: Oke, apa tuh?
1: Ini baru banget berarti, baru banget ya.
4: Launchingnya itu di lantai berapa kok?
3: Launchingnya di lantai 7. Bayangin tuh, launching tapi lantai 7.
4: Langsung lantai 7.
1: Oke.
3: Jadi kita baru aja di 2 hari lalu kita soft launching lah. Kita enggak belum ngomong grand launching tapi karena kita memang ada beberapa yang masih belum ready. Tapi karena kita udah bisa menambah fasilitas baru yaitu swimming pool.
1: Finally.
3: Setelah 1 tahun ditanya-tanya orang ya. Capek balesin
2: dikejar-kejar gitu ya.
3: Kak, ini swimming poolnya kapan? Tiap hari ada begitu tuh.
2: Tiap
3: hari ada begitu.
1: Karena gini Hans, waktu sebelum ini ya, kita 2 kali sama Global kan?
2: Iya.
1: Aku sempat nanya ke dia juga, maksudnya kayak udah belum?
2: Udah siap belum?
1: Kalau gak salah malah gak ada wacana awalnya.
3: Iya, belum tahu.
1: Ya
3: begitulah ya, sudah beredar derdor.
1: Iya, sebetulnya sekali. Tapi finally ada akhirnya ya.
3: Finally ada.
4: Dan emang itu kita ciptakan memang untuk menyambut liburan sekolah.
3: Dan pas ulang tahun Mercury Media Group.
1: Luar biasa sekali.
3: At tips boleh ya ntar.
1: Boleh. Ini kan together gitu kan ya. Kebetulan kita lagi ngelain ulang tahun. Kita juga merayakan launching dari swimming pool dari Grand Wiz Praxis.
3: Bersama lagi.
1: Tapi udah bisa
3: Udah bisa. Dan yang spesial itu di tempat kami swimming poolnya ada 2 ya Bu Eno ya. Jadi yang satu untuk kolam renang dewasa, yang satu kolam renang khusus untuk anak-anak.
2: Di satu lantai yang sama.
3: Satu lantai yang sama sebelahan sih sebenarnya. Dan kita juga provide pelampung dan juga ada life vest-nya buat anak-anak. Jadi very very apa ya, safe banget lah buat mereka yang mau family trip, pengen liburan pasti cocok banget situ.
1: Oke. Dan itu bisa dinikmati sekarang juga gitu kan, apalagi selama momen liburan anak gitu ya.
3: Betul.
1: Karena kalau enggak salah anak itu mulai masuk lagi tanggal 13 Juli kalau enggak salah. Jadi ini masih ada waktu lah.
3: Masih ada waktu. Jadi kebetulan juga di bulan holiday season ini kita punya promo itu juga sangat-sangat terjangkau ya. Jadi kami punya kamar tuh satu tipe premier, itu family room sebenarnya. Luas ruangan kurang lebih di 40 meter square dan di dalam kamar ini yang buat kita unik ya, hotel kita tuh unik. Kenapa? Karena kami punya satu tipe ruangan yang dimana satu kamar itu udah ada pilihan antara 3 single bed atau 1 king bed dengan 1 single bed. Jadi itu cocok banget buat keluarga kecil. Anaknya yang udah umur SMP bisa tidur sendiri.
1: Gak usah ganggu bapak mamanya.
3: Gak ganggu ya kan. Tidurnya kalau ramean mungkin suka keluarga tidur mindang kalau bahasa karena ada kasur mindang, karena ada kasur sendiri. Spesialnya lagi di kamar itu kita selama holiday season ini kita set up untuk kidstand di dalam kamar. Jadi ada tenda. Selain itu, nah ini yang spesial juga. Di dalam kamar kita udah provide merchandise yaitu mainan nylon. Ini ya, sekarang harga nylon di pasaran udah naik gara-gara dolar naik. Cuman di Grand Wiz Hotel Praxis, nginep dapat free mainan nylon.
1: Free mainan.
3: Bisa dibawa pulang lagi.
1: Iya, bisa dibawa pulang.
3: Bisa dibawa pulang.
1: Tuh iya kan, sekasur-kasurnya bisa dibawa pulang
3: sih kalau itu. Bisa sih belinya nanti PO dulu tapi.
1: Oke. Tapi ini ya apa ya, bisa dibilang juga cengli lah gitu kan. Apalagi buat apa namanya, papa mama gitu kan. Mungkin masih sibuk kerja jadi gak bisa ngajakin anaknya keluar kota gitu kan. Dalam kota aja. Iya kan, dalam kota aja barengan sama Grand Wis Praxis gitu kan ya. Karena promonya juga banyak. Ada kolam renang baru buka juga gitu kan ya. Dari ngomongin tentang pricingnya deh sekarang kalau boleh tahu nih.
3: Kebetulan saya bareng sama yang punya hotel.
1: Betul sekali.
3: Yang punya kamar ini.
1: Ibu Eno ya.
3: Silakan Ibu, harganya berapa Bu? Kalau yang untuk harga-harga untuk inilah harga promonya dari ya kurang lebih kalau yang premier tadi 1 jutaan. Mungkin ada yang penasaran Bu, kamar-kamar lain yang gak premier. Ibu kasih harga berapa? Kalau saya ngomong kan takut melangkahi ya.
1: Iya lah.
3: Takut gak sopan gitu loh. Superior berapa Bu? Junior suite berapa kira-kira boleh Bu?
1: Iya.
4: Harganya masih terjangkau sih.
1: Oke. Masih affordable lah.
4: Masih affordable. Okay. Jadi untuk kamar superior, kita kebetulan standarnya superior ya.
1: Yep.
4: Superior itu kita di 22 meter squares.
1: Okay.
4: Ya masih under 600-an.
1: Nice lah, masih nice lah.
4: Dengan prime location.
1: Yes, okay. Of course. Gitu. Betul sekali.
5: Terjangkau lah ya, terjangkau.
1: Iya. Tempatnya kan di tengah kota banget tuh. Betul. Jadi kalau misalkan mau kemana-mana kan juga gak bingung.
5: Iya
1: kan. Itu ya. Mau ke TP tinggal jalan. Nggak jalan juga sih, cuman maksudnya kan deket. Ya kan, terus habis itu mau mampir ke MMG juga deket, ya kan. Gitu.
5: Makin deket gitu ya.
1: Iya.
4: Boleh, ayo. Boleh, mau ngajak siapa?
1: Ya.
5: Kita... Siapa nih?
1: Nah, terserah bebas.
4: Kita bisa kasih harga spesial ya, aku ya.
1: Iya loh.
5: Buat harga bulan ini sama bulan depan sama nggak? Atau ada promo lain? Sama ya?
4: So far sama.
1: Okay. Sama. Yes, itu dia luar biasa ya. Terus ada promo apa lagi gitu kan? Maksudnya tadi kan di angka 600 ribuan itu untuk yang superior. Yang paling standar gitu kan, 22 meter square ya. Oke. Okay.
5: Kira-kira ada buffet atau semacamnya gitu di luar kamar?
3: Kalau itu buffet kita ada ya. Jadi di weekend, kita ada namanya weekend buffet. Atau weekend breakfast. Okay. Nah kalau weekend breakfast ini nggak khusus untuk tamu hotel aja, tapi tamu luar juga bisa datang untuk menyantap ya. Karena udah banyak juga yang nanyain, Kak... Jujur, bukan mau sombong.
1: Tapi
3: di TikTok dan juga di platform lain tuh banyak yang komennya positif adalah hotel ini tuh makanannya enak. Bukan begitu ya yang punya hotel ya. Jadi banyak yang tanyain kalau makan doang di sana boleh enggak sih ikut buffetnya tapi enggak ikut nginep? Enggak apa-apa kalau weekend breakfast tuh kita bisa dengan harga promo masih di harga 125 ribuan aja.
5: Iya,
3: itu udah all you can eat dan ini yang spesial lagi.
1: Apalagi
3: per hari ini karena ulang tahunnya MMG 26, kita juga launching menu baru. Menunya adalah ropang. Itu live station di breakfast. Jadi roti panggang isinya smoked beef. Terus ada juga scramble egg sama cheese sauce. Spesial cuman di weekend. Karena hari ini ulang tahun MMG bukan weekend. Gak apa-apa, kita spesial adain khusus hari ini.
1: Khusus hari ini aja.
5: Langsung mampir
1: kali. Iya.
3: Pak Michael lagi ya, Pak. Atlipsnya 2, Pak. Lumayan, Pak.
1: Iya. Benar. Ibaratnya bahasa apa ya? Bahasa Spanyolnya itu kan what are you waiting for gitu ya.
3: Iya,
1: what are you waiting for. Teman-teman langsung aja bisa langsung melipir gitu kan ke yang namanya Grand Wis Praxis ya.
3: Praxis.
1: Itu dia luar biasa Praxis gitu kan ya. Karena aku kemarin juga ditanyain kan sama salah satu apa namanya wali murid juga ya, anak-anak sekolah juga. Ini apa namanya anak ntar mau diajak liburan kemana gitu? Wah bingung juga, karena bingung kan masih juga, orang tuanya kan masih busy banget ya.
3: Iya.
1: Maksudnya kan kegiatannya bisnis itu kan masih belum bisa ditinggal gitu sebagai businessman kan. Jadi kayaknya mau pilihan yang paling possible ya
3: staycation.
1: Dalam kota aja gitu.
5: Apalagi di tengah kota gitu.
1: Iya, di tengah kota ya kan. Kalau aku sih yes sih. Aku sih, harus dimanfaatkan banget ya.
3: Benar banget. Dan selain itu juga kita tuh punya lounge.
1: Okay.
3: Jadi kita punya lounge itu juga unik ya. Jadi di antara hotel-hotel lain mungkin mereka lebih ke entertainment.
1: Yep.
3: Kita ini lebih basically music lounge.
1: Oke, baik.
3: Iya, jadi salah satu public facility kami adalah Rhythm Lounge and Bar. Ini juga merupakan salah satu bagian dari Grand Wis Praxis.
1: Yep.
3: Tapi konsep basicnya adalah music. Dan music. Kebetulan nih, makanya aku bilang ya, Tuhan ini, dan semesta ini sudah mempertemukan kita
5: semua. Ini kayaknya banyak kebetulan ya.
3: Iya. Cata yang tadi habis perform itu baru aja rilis single di awal bulan Mei di tempat kami. Jadi kayak aku tuh kayak gimana ya sama MMG itu jiwanya udah sama.
5: Ada benang merah gitu ya.
3: Benang merah karena bajunya hari ini merah juga.
5: Merah semua.
3: Banyak ong gitu ya. Banyak ongnya. Jadi Cata tadi udah membuktikan sendiri bahwa kualitas kita soundnya udah gak kalah, lighting gak kalah. Kita juga kasih juga buat musisi-musisi pengen jamming di sana sudah ada drum dan juga keyboard yang bisa dipakai. Nah yang bikin-bikin event nih juga bisa langsung ke sana. Udah include semuanya, harganya berapa Bueno?
4: start dari 150.
3: Gila kan?
4: Tuh. 100 packs.
3: Oke. Ini baik. Emang satu ini emang agak gila kalau menurut saya kalau kasih harga.
1: Iya.
3: Dengan fasilitas secakep itu, udah dapat lighting, dapat sound, terus udah ada sound, drum dan juga keyboard. Cuma 150.000 buffet.
1: Okay. Iya.
3: Itu kalau
5: contoh eventnya apa tuh?
3: Contoh baru aja kemarin acara apa, Bu?
4: Kita kemarin baru ada salah satu reuni.
1: Iya.
4: Okay. Salah satu SMA negeri di Surabaya.
1: Baik.
4: Dan itu emang dapat banget untuk feels dari Rhythm Lounge and Bar kami.
1: Oke. Baik.
3: Jadi bisa dipakai buat acara reuni. Kemarin juga birthday kita udah enggak kehitung mungkin lebih dari 10 lah ya.
1: Mungkin juga gitu kan ya.
3: Iya, 17. Jangan susah kan, 62 tahun
1: ulang tahun di situ tahun, bisa. Ya,
5: bisa.
3: Malamnya ya. Ada intimate juga. Bisa.
1: Bisa. Okay, 26 tahun juga bisa sebetulnya.
3: Bisa juga 26 tahun. Bisa.
1: Umur berapapun bisa dirasakan.
3: Bisa aja. Dan kecenya di sana itu kalau kita mau pakai mesin DJ juga soundnya gila, gacor.
1: Asli.
3: Gacor asli.
4: Kalau harus dibuktikan nih.
1: Harus dibuktikan. Betul sekali.
4: Suatu saat kayaknya podcastnya harus pindah ke sana.
1: Boleh. Ini menarik. Ini menarik gitu kan. Aku baru ngomong. Kalau misalkan kita bawa podcast ke sana apakah bisa?
3: Bisa. Bisa. Kita punya area stage sendiri, jadi itu stage-nya udah kayak perform stage ya.
1: Oke, baik.
3: Ya, dia modelnya kayak setengah lingkaran dan ada levelingnya. Mm-hmm. Ada sound monitor di bawahnya. Jadi kalau buat stand-up comedy open mic, very very promising juga.
1: Very, yes, betul sekali gitu kan. Ya, buat ngecil pun oke lah ya.
3: Oke
1: gitu
3: banget.
1: Kan, ya.
3: Oke banget.
1: Menarik, okay.
5: menarik.
3: Oke banget.
1: Yes, itu dia. Mungkin ini ada pertanyaan juga, mungkin banyak yang belum tahu gitu kan. Ya. Sebelum kita ke social media, alamatnya di mana sih?
3: Alamatnya. Jadi kalau basically kalau di Google alamat kita itu ada di Jalan Panglima Sudirman nomor 101 sampai 103 Surabaya.
1: Oke, baik.
3: Tapi enggak usah khawatir buat teman-teman yang enggak familiar Surabaya, aksesnya lewat mana sih? Kita punya 3 akses masuk. Okay. Jadi dari

0: malam. Tapi yeah, sementara kalau yang di atas parkiran motor Intiland itu sampai 24 jam.
1: Oke. Okay. Eh, bentar dulu. Tadi kayaknya sebenarnya ada yang miss ya. Kan baru launching kolam renang ya. Itu betul, kira-kira kalau bisa datang ke kolam renang tanpa sewa kamarnya bisa enggak?
0: Sementara ini karena banyak permintaan untuk family, jadi kita masih khususkan untuk yang menginap dulu.
1: Oke. Okay. Berarti belum bisa ya.
0: Belum. Yes, jadi belum kita bisa, masih mengkhususkan fasilitas ini untuk tamu-tamu kami.
2: Betul.
0: Yang udah dedicated jauh-jauh hari udah tanya. Bahkan ada yang bilang, "Kak, mohon maaf ini poolnya belum ready." Gak apa-apa kak, siapa tahu nanti aku kesana poolnya udah buka gitu. Ada yang sampai sefanatik itu.
3: Tamu-tamu yang udah penasaran dan akhirnya emang benar-benar bisa menikmati pool kita.
0: Bener, jadi itu gak sekali dua kali mereka visit dengan gambling kolam renang belum buka.
2: Yep, oke. Okay.
0: Dan akhirnya kemarin kita juga invite kan, ini kolam renang udah buka. Oke, saya booking 3 malam langsung.
2: Biar anaknya bisa renang di situ gitu.
0: Bener, karena yang paling bikin nyaman memang secara konsep hotel kita keseluruhan itu kayak kayak rumah. Istilahnya orang bilang feels like home tuh bener terjadi. Dan itu gak satu dua tamu kami yang kasih review yang sama. They feels like home ketika ada masuk di Grandis Praxis. Karena udahlah gak, kalau aku ngomong kan katanya marketing bisa aja ngomongnya. Buktiin sendiri deh.
2: Buktiin sendiri.
0: Ya udah gak pake babi buktiin sendiri deh.
2: Pokoknya buktiin sendiri, datang aja gitu kan ya. Beneran kerasa kayak rumah bener, sendiri.
0: Bener banget.
2: Cuman kita gak ke bagian SHM-nya aja.
0: Udah itu aja. Ya itu dia.
2: Itu aja gitu kan. Tapi oke, kalau misalkan mau ngeliat promo-promo yang lain gitu kan, mungkin karena keterbatasan waktu juga gitu kan, mungkin bisa di social media, bisa di mana,
0: korea-korea di mana. Jadi kalau social media kami di Instagram ada di grandwispraxis.sby.
2: Oke. Okay.
0: Sekali lagi di @grandwispraxis.sby ataupun di TikToknya juga sama, di @grandwispraxis.sby.
2: Yes.
0: Okay. Tapi kalau pengen lebih cepat fast respon, bisa langsung aja ke hotline WhatsApp kami di 0812-345-0620.
2: Oke, ini mungkin bisa diulangi lagi ya.
0: Boleh.
2: 08-123-45-06-250. Ah, tuh.
0: Itu urut sebenarnya sih, 081 sampai 5.
2: Kita coba dulu. Kita coba apa nih?
1: Ya, coba ya.
0: Gimana?
1: 0815.
0: Salah.
2: Aku ya.
0: Coba.
2: 0812-345-06. Apa endingnya?
0: 250. Sebenarnya itu tanggal opening kita.
2: Oh, 0625-2025.
0: Oh iya, bisa gitu ya. Iya kan, markomnya kerja Pak Mun. Ini kebetulan saya digaji Pak. Cari nomor gimana caranya tanggal ulang tahun hotel. Siap bos.
2: Siap bos, langsung dibikinnya begitu gitu kan ya. Jangan lupa sekali lagi di Instagramnya atau di TikTok juga sama gitu kan ya. Di @grandwispraxis.sby. Jangan lupa juga untuk bisa biar lebih fast respon di 0812-345-06-250.
0: Bener, cakep. Ini sekalian numpang kasih announcement kali ya. Ini banyak banget influencer, TikTokers, kreator khususnya yang di TikTok Go itu pada tanya ke Instagram DM maupun chat pribadi saya. Saya juga bingung kok nomor saya bisa keluar
2: gitu ya. Kok di situ? Iya.
0: Sampai jam 11 malam tadi ada yang tanya, "Kak, sorry, boleh tanya, boleh enggak ngontenin kolam renangnya aja?" Sekali lagi, boleh, cuman enggak sekarang karena kita masih ingin memaksimalkan pengalaman tamu yang sudah menginap.
2: Betul. Gitu. Udah ditanyain dari kemarin soalnya gitu kan. Dua hari yang lalu alhamdulillah akhirnya launching gitu kan. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja buat sahabat Mercury, yang share, sahabat Global dan juga sahabat Kota, langsung aja mampir ke Grand Wis Praxis yang ada di Jalan Panglima Sudirman.
0: Betul banget.
1: Dan mumpung momen liburan juga ya, langsung aja
2: tajam gas ke sana. Promonya gila.
0: Jangan lupa nailongnya di semua toko di Surabaya udah mulai menipis. Cuma kita yang punya.
1: Nah, diborong tuh.
0: Diborong. Iya, betul. Tapi karena diborong karena banyak.
2: Emang banyak sih, lebih ke arah monopoli ya.
0: Karena jujur permintaan nailong tuh lagi tinggi-tingginya sih. Karena anak-anak tuh pada suka sih.
2: Iya, lagi pada suka.
0: Iya, gitu kan, jadi kita juga cari sekarang stoknya udah pada terbatas semua.
2: Betul sekali. Nah, biar bisa ngedapetin itu gitu kan buat anak Anda, ya langsung aja bisa langsung ke yang namanya Grandis Praxis ya. Yaudah, Koremon sama Bu Eno terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak.
1: Tapi sebelum itu boleh dong kasih ucapan.
0: Boleh banget.
1: Sebelum menutup ya.
0: Yang pasti kalau sama Mercury Media Group ini kan saya juga bukan tahun pertama ya berkolaborasi. Saya cukup puas dengan semua siapapun yang terlibat di sini, yang mulai dari marketing, tim produksi, penyiar, terus siapa anak magangnya pun,
2: apapun itulah ya, siapapun itu
0: keren-keren semuanya. Pertahankan semua performa baik kalian, Pak Bos. Kalau boleh gajinya ditambah dikit ya Pak.
2: Amin.
0: Wah langsung tuh.
2: Ditambah banyak juga boleh.
0: Boleh. Yang paling keras. Iya, amin paling keras gitu ya. Selalu pokoknya jadi media yang paling suportif, selalu membantu kebutuhan hotel ya.
2: Yep.
0: Khususnya kita yang di industri perhotelan ini very very terbantu sekali dengan adanya Mercury Media Group. Doanya kedepannya yang pasti program-programnya selalu menjadi program yang kreatif,
2: yep,
0: menjadi

0: jadi trendsetter juga buat media-media lain juga. Yes. Dan yang pasti semakin dekat dengan masyarakat.
1: Amin. Itu dia luar biasa. Yes. Thank you buat teman-teman dari.
2: Sukses terus pasti buat Grandis Praxis ya.
1: Betul sekali.
2: Terima kasih banyak Bu Eno, Koremon gitu kan ya. Nanti ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut gitu kan. Terima kasih banyak.
3: Thank you. Ditunggu kedatangannya di Grandis
1: Praxis. Oke, siap.
0: Thank you.
2: Langsung kesana dulu. Terima kasih Koremon.
1: Terima kasih
2: banyak ya.
1: Sudah datang.
2: Thank you.
1: Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you. Okay.
2: Thank you for coming, Bueno. Sukses selalu pastinya untuk teman-teman dari Grandis Praxis. Jangan lupa foto-foto juga di sini ya. Okay. Yes, tapi Hans, kita masih di keseluruhan juga di Together ya.
1: Iya, betul.
2: 26 tahun gitu kan dari yang namanya Global FM, Kota FM dan juga di JFM Surabaya. So, waktunya kita untuk bisa langsung balik ya berarti
1: balik.
2: Ya.
1: Ya, balik ke studio ya. Setelah ini juga bakal ada talk show lagi. Jadi jangan kemana-mana buat kamu sahabat Mercury yang terus sobat global dan juga sobat kota. Kita kembali lagi setelah yang satu ini, oke? Okay?
4: The Ultimate Youngsters Radio DJ
5: FM. Yes, terus ada kabar gembira nih. Keseruan B-Play The Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat kamu yang belum sempat main ke B-Play nih ya, ini waktunya datang langsung ke Ciputra World Surabaya. Kamu di sana akan menikmati immersive experience yang menggabungkan seni, desain, dan juga teknologi. Ke B-Play pas banget dijadikan destinasi liburan bareng keluarga, buat hangout bareng teman, atau mungkin quality time bersama orang-orang sayang karena cocok untuk di segala usia. Nah, di sana juga kamu bisa jelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan mulai dari lorong cahaya, ada giant kolam bola, ayunan bubble dan masih banyak lagi. Di Play The Joy Factory masih ada sampai tanggal 26 Juli 2026 di Level G Ciputra World Surabaya. Tiket masuknya murah banget, mulai 50 ribuan saja yang bisa kamu dapatkan secara online di Joers, J-O-E-R-S. Dan untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram dan TikToknya @bplay.id. Udah buruan, ayo ajak keluarga dan temanmu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain di B-Play. B-Play The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026 is fully supported by DJFM Surabaya.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: kembali lagi di spesial ulang tahun ke-26. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: Wis. Yes, betul sekali gitu kan. Dan sekarang kita udah barengan sama teman-teman. Ini jauh-jauh loh.
2: Jauh-jauh
1: loh, gila. Ini dari pucuknya.
2: Dari ujung.
1: Gitu. Yes, betul sekali. Pulau Madura.
2: Pulau Madura gitu kan,
1: ya. Jauh-jauh langsung kita sambut ini ya teman-teman dari Baisi Hotel Sumenep. Halo, selamat datang, Mas. Selamat datang.
2: Selamat datang.
1: Gimana perjalanannya, nah? Perjalanannya tadi gimana ke sini?
3: Lumayan iya, mulai dari pagi tadi jam 6 Pak ya.
1: Oke, okay, baik. Okay. Ya, mungkin Mas juga bisa pakai mic juga boleh gitu kan, biar bisa ngobrol bareng kita
2: ngobrol
1: ya.
2: Ngobrol bareng,
1: iya. Iya, betul sekali. Nah, ini mungkin bisa dikenalin dulu sama sahabat Mercury yang share sahabat Sobat Kota dengan ya. Namanya siapa, Mas?
3: Oke, perkenalkan. Selamat siang semuanya. Saya Hanif Markom Hezi Hotel Sumenep.
1: Oke, Mas Hanif. Ya, welcome Markom ya. Yes, kalau yang satunya beliau nih ya.
4: Saya Krisan, lebih, kebetulan saya leader.
1: Bisa di deket lagi, Mas Ari, ha?
4: Perkenalkan, nama saya Krisan, kebetulan saya leader dari sales marketing.
1: Sales marketing manager, baik, luar biasa. Ya udah, ini perpaduan yang luar biasa, yang satu dari Markom ngomongin tentang branding, ya kan? Yeah. Yang satu ngomongin tentang penjualan sekarang, ya? Itu dia. Nah, kalau ngomongin tentang di bulan Juni sama Juli, ini kan sebetulnya lagi liburan keluarga juga kan, ya?
2: Lagi high season banget ini.
1: Nah, high season banget
2: liburan ini.
1: Betul, betul sekali. Ini kalau ngomongin ada promo atau apa gitu kan,
2: promo nih dari hotelnya.
3: Untuk spesial liburan ini kita ada promo stay and stroll. Tentunya kita kombinasikan antara stay sama holiday di Sumenep. Karena Sumenep sendiri kan kota keris, jadi kita punya berbagai wisata mulai dari alam, religi itu lengkap.
1: Oke.
3: Iya, jadi kita bikin paket tersebut dia cukup di harga 1 juta aja sih itu.
1: 1 juta. Aja. 1 jutaan aja, mulai dari 1 jutaan aja. Ini mungkin bisa di-spill dulu ke para pendengar kita gitu kan. Ya. Mungkin yang masih pada belum tahu ya, sebetulnya Sumenep ini kan kota wisata. Wisatanya apa aja sih di sana
3: itu? Oke, kalau Sumenep sendiri itu yang pertama kita yang udah pernah tahu mungkin ya. Salah satunya itu oksigen, pulau oksigen terbaik salah satunya di dunia ya.
1: Oke.
3: Yaitu Pulau Giliang.
1: Pulau
3: apa Giliang. Namanya? Pulau Giliang.
1: Giliang.
3: Nah, benar. Okay. Dan kita juga ada namanya Pulau Gili Labak. Itu biasanya banyakkan wisatawan dari luar yang minum di Maizi itu tujuannya ke sana.
1: Betul, betul sekali. Okay. Oh, Gili Labak itu masuknya Sumenep ya berarti ya?
3: Iya, benar, benar.
1: Oh, walah. Aku baru tahu loh ini fakta ini, serius.
2: Itu berarti itu adalah salah satu pembeda dari hotel yang lainnya di mana Maizi ini menyajikan view di area hotelnya gitu kan?
3: Nah, benar, iya kan? Benar sekali kan. Apalagi kita
2: terus
3: juga
2: wisata alamnya ada, juga gitu.
3: Iya. Kalau misalkan kita juga ada beberapa sering itu wisatawan dari mancanegara seperti Eropa juga ada, Australia juga ada. Mereka itu lebih ke fokus historinya dari Sumenep sendiri karena kita juga merupakan kota keris. Hmm. Jadi kita punya desa namanya Desa Aing Tongtong di sana.
1: Desa apa? Sorry.
3: Aing Tongtong.
1: Aing Tongtong.
3: Nah, benar. Okay. Dan di sana itu kita
1: itu
3: ada.
1: Itu artinya apa, Mas?
3: Aing Tongtong.
1: Aing Tongtong.
2: Kayak bahasa Madura enggak sih?
3: Air.
1: Air
3: Tongtong. Air. Jadi di sana itu kayak dulu historinya kayak untuk apa penggalian air itu susah dulu.
1: Oke, baik.
3: Nah, dan di sana itu sekitar ada 600 empuh keris. Jadi itu yang bikin daya tarik di Sumenep dan setiap tahun itu pasti banyak dari mancanegara untuk menyaksikan pembuatan dari awal sampai jadi
1: kerisnya gitu. Bisa ngelihat langsung gitu kan ya. Maksudnya benar, pembuatannya benar seperti apa dan sebagainya. Karena ngebikin keris itu enggak ini loh, sebenarnya maksudnya enggak main-main loh.
2: Iya,
1: maksudnya
2: gak gampang juga sebenarnya.
1: Enggak gampang dan enggak cuman gitu aja. Iya. Ada beberapa ritual-ritual itu yang enggak boleh ke skip gitu loh.
2: Iya,
1: benar. Makanya langsung aja main ke Sumenep ya.
2: Main ke Sumenep betul.
1: Iya, betul.
2: Banyak ini ya, tradisi-tradisi gitu ya.
3: Apalagi juga di tanggal sekarang, tanggal 24 sampai 25 itu ada namanya tradisi nyepuh. Jadi keris itu kita nanti diarak mulai dari Desa Aing Tongtong itu sampai ke Keraton Sumenep.
1: Sampai Keraton Sumenep.
3: Sampai Keraton Sumenep kayak
1: itu gitu. Itu jauh ya, cukup jauh sebetulnya jaraknya.
3: Cukup jauh sih.
1: Ya kayak parade gitu berarti.
3: Iya.
1: Kayak parade di tanggal 25 sampai 26 Juni
3: 20. 24 sampai besok 25.
1: Oh, sampai besok. Sampai besok sampai nih. Besok
3: ya
1: nih.
3: Tahun itu pasti ada
1: kayak. Yes, betul sekali. Pasti rame loh di situ.
2: Iya kan. Tapi ngomongin soal aksesnya ke sana gimana?
4: Kalau untuk akses kita posisi kita hotel kita di strategisnya di tengah kota.
1: Tengah kota ya.
4: Dan untuk akses pintu masuk kita tidak terlalu jauh, apalagi hotel kami ini menyajikan lokal dengan perpaduan teknologi yang sangat-sangat kekinian.
1: Oke. Baik.
2: Modern gitu ya, modernisasi ya, gitu ya.
3: Mungkin kayak Maize ini merupakan satu-satunya hotel bintang 4 yang di Madura ya.
1: Di Madura.
3: Satu-satunya.
1: Gila, gokil ya. The one and only berarti ya. Bintang 4 gitu kan, di Madura. Keren banget, parah sih ini.
2: Nah kalau ngomongin soal hotelnya itu, kalau boleh di-spill gak kamarnya? Terus habis itu ada berapa lantai mungkin? Ada fasilitasnya juga, nah itu.
3: Oke, untuk kamarnya sendiri kita ada 4 tipe tentunya. Dari Studio 28, Studio 30, 40, dan Junior Suite. Dan kita juga ada fasilitas spa, gym, dan kita juga ada 3 ruang meeting room dan ballroom kayak gitu. Dan ada semuanya nama-nama yang kita ada di Maize itu kita ambil dari
2: sejarah
3: Maize.
2: Temanya.
3: Kayak gitu. Contoh kita Arya Wiraraja Ballroom. Arya Wiraraja itu kan dari raja-raja Sumenep
2: dahulu. Oh, ini masuk ke kerajaan-kerajaan gitu.
1: Betul. Karena kerajaan Sumenep itu adalah satu-satunya kerajaan di Pulau Madura kalau enggak salah ya.
3: Satu-satunya keraton yang masih ada di Jawa Timur.
1: Keraton yang masih ada di Pulau Madura.
4: Gitu. Dan ini juga kita di ruangan meeting dan ballroom kita tidak menggunakan LCD, semuanya menggunakan smart TV dan smart video. TV.
3: Dari itu sudah dilengkapi plus kamera Logitech. Jadi kalau misalkan ngadain Zoom itu udah lebih
1: mudah. Berarti lebih proper juga berarti
2: Hotel bintang 4 loh.
1: Bintang 4 tapi fasilitasnya udah kayak bintang 7 nih luar biasa.
4: Betul.
1: Keren banget, parah-parah. Nah, kalau ngomongin dari Surabaya juga ke Sumenep gitu kan ya. Ini estimasi perjalanannya kurang lebih berapa lama?
2: Kalau ditempuh mobil maupun motor
4: nih. Yang mobil estimasi dari Surabaya 3 jam.
1: 3 jam.
4: Motor kurang lebih 2 jam setengah. Dan itu memanjakan dengan pemandangan view-view yang menarik. Terutama pantainya
2: itu dia.
4: Explore lebih bagus daripada kota-kota lain di Indonesia. Dan itu sangat-sangat alami sekali.
1: Sangat alami, iya betul. Iya. Tapi emang Sumenep itu seindah itu, Han. Kamu harus main kesana.
2: Aku belum pernah ya masalahnya.
1: Aku waktu itu nginep di ISIS. Serius, Han. Di parkirannya doang.
2: Oh ya, ngomong-ngomong soal Maize ini hotel baru ya ternyata ya.
4: Benar-benar.
1: Iya, hotel baru soalnya.
3: Itu nanti setiap bulan November kita anniversary kita. Dan untuk November ini kita anniversary kedua. Mungkin nanti kakaknya bisa diundang.
1: Ya. Gantian dong, kita kesana dong. Iya dong, kita kesana gitu kan. Itu bisa main. Mungkin bisa bikin podcast kayak begini juga.
3: Boleh, nanti kita bisa planning ya.
4: Boleh, kita bisa bikin podcast juga. Apalagi kalau siang, kalau sore itu sunsetnya itu kelihatan banget dan itu bagus banget.
1: Serius. Oh wow.
4: Ini... apalagi kalau pagi kita bisa merasakan gimana oksigen terbersih itu ada.
2: Dingin-dingin gitu ya suasananya. Waduh, itu enak banget ya buat staycation.
1: Enak-enak beneran serius sama pasangan gitu kan ya.
2: Apalagi ini high season, momen keluarga liburan sama anak-anaknya lagi liburan sekolah gitu ya.
1: Nah, ini menarik gitu kan. Kalau lanjut tadi sama yang promo yang udah disebutin sama Mas Hasan. Mas
4: siapa
1: tadi?
4: Hanif.
1: Mas Hanif ya. Mas Hanif tadi kan katanya ada promo 1 jutaan tuh.
4: Iya
1: kan, itu ada promo apa aja yang bisa didapetin sama para pendengar kita gitu.
3: Kalau promo 1 juta itu kita nanti selain stay bakal diajak keliling kota Sumenep mulai dari itu tadi keraton, museum, desa yang tonton
2: itu.
3: Kita juga ada Pantai Lombang, bisa kesana juga.
1: Pantai Lombang itu maksudnya udah package ya berarti ya?
3: Iya.
1: Menginap dan juga langsung diajakin jalan-jalan sama teman-teman Maizi.
3: Wah, apalagi dengan pengguna BCA juga nanti. Payment menggunakan BCA kita ada potongan harga.
1: Spesial pengguna BCA. Siap. Jadi, apa syaratnya untuk bisa mendapatkan potongan harga itu? Kita kejar tuh.
3: Kalau BCA cukup pengguna BCA aja bagi
1: BCA aja.
3: Paymentnya menggunakan BCA udah ada potongan.
1: Kita orang BCA banget.
2: BCA banget.
1: Ya kan? Prioritas parah kita. Ya kan? Orang kalau misalkan kita datang, satpamnya udah hormat sama kita. Iya, kita udah pasti dapat diskon di sini.
2: Pasti dapat diskon.
1: Iya. Menarik gitu kan ya. Oke, selain stay dan juga bisa diajak jalan tempat wisata yang ada di Sumenep gitu kan ya. Ada promo apa lagi kira-kira? Misalkan nih, ada yang mau ngelakuin wedding di sana kayaknya oke banget. Nih.
4: Nah. Boleh, kita juga ada promo paket barbecue di mana itu kita tiap hari Sabtu.
1: Okay.
4: Dan itu view-nya menjanjikan banget karena itu ada di pool kita.
1: Oh, ada di pool-nya ya.
3: Betul. Ya kita tuh setiap malam Minggu plus live musik cukup 88.000 aja all you can eat.
1: Waduh.
3: 88 ribu.
1: Yes, udah bisa menikmati yang namanya barbecue, ya kan. Terus habis itu dapat live music di pinggir yang namanya swimming pool, brother.
2: Swimming pool.
1: Jadi kalau misalkan aus ya bisa langsung ambil
2: minum dari.
1: Ya, jangan dong, itu kan ada favoritnya, jangan. Ya karena udah dapat all you can eat tadi itu, bro. 88 ribu doang. Jangkau abis gitu loh. Ya kan luar biasa. Kapan lagi? Maksudnya kalau misalkan emang lagi bosan banget sama suasana Surabaya,
2: suasana
1: gitu
2: kota
1: kan.
2: Surabaya yang
1: begini gitu ya. Yang maksudnya apa namanya bikin kita tuh burn out ya kan, exhausted ya kan. Kenapa nggak kita cuma 3 jam aja ke Sumenep ya kan?
2: Betul.
1: Langsung aja ke Maisi gitu.
4: Betul, betul. Apalagi dengan biaya transportasi yang tidak terlalu mahal dengan di area Jawa-Jawa, kota Jawa-Jawa lainnya.
1: Iya.
4: Dan apalagi tuh. Setiap dalam perjalanan akan memanjakan dengan view-view yang sangat ikonik sekali.
1: Ikonik betul.
4: Pantai dan view-view laut.
1: Nah itu.
2: Berarti itu lewat pinggiran pulaunya gitu ya? Berarti view.
1: Oh, iya.
2: Aku belum
1: iya.
2: pernah ke Sumenep soalnya ya mas.
3: Cobain sih.
1: Iya. Cobain. Kamu harus cobain. Seriusan Sumenep itu aku suka karena keratonnya itu sampai hari ini masih ada. Itu maksudnya masih ngejaga budaya banget kan. Dan enaknya lagi ketika kita ke Sumenep kan kita gak usah pakai lewat tol bro.
2: Iya
1: kan maksudnya tol kan mahal. Sorry ya itu mahal banget itu maksudnya intis ekonomi gitu kan.
4: Intis ekonomi. Betul karena, iya kan? Karena kan langsung dari Suramadu tidak pakai tol. Langsung
1: akses cuman ya hati-hati apalagi buat yang motoran gitu kan. Karena anginnya itu kan di Suramadu itu kan kenceng banget. Benar itu banget. Aja sih mungkin hati-hati di situ aja dan jangan berangkat malam kalau bisa berangkatnya pagi aja ya.
2: Betul.
1: Ini kalau ngomongin tentang check-in dari jam berapa tuh? Atau mungkin bisa early check-in kah atau gimana tuh mas?
3: Untuk check-in ya kita dari jam 2.
1: Jam 2 sih, standar ya sama ya? Okay.
3: Sama.
1: Oke. Dari jam kalau misalkan early check-in gitu, misalkan kita pengen lebih lama menikmati yang namanya Maisi Sumenep gitu kan ya?
3: Bisa, mas.
1: Oke. Okay. Aku penasaran deh sama Instagramnya teman-teman Maisi ini apa sih mas Instagramnya mas?
3: Untuk Instagramnya sendiri Maisi itu dengan logo warna coklat karena kita ada dua Maisi, satunya di Waingapu.
1: Waingapu. Oh.
3: Yang logo warna putih itu Maisi Hotel Waingapu dan untuk yang Maisi Hotel Sumenep logo warna coklat.
1: Baik. Berarti ini adalah logo yang warna coklat ya.
3: Banyak sekali Maisi Hotel dot Sumenep.
1: MyZHotel.sumenep. Tulisannya kayak gimana Hans?
2: MYZI.
1: Ya, MYZE.
2: Gitu
1: aja. Gitu aja lah ya, gampang aja ya.
2: MYZE
1: Hotel.sumenep.
3: MyZHotel.sumenep.
1: Oke, baik.
2: Itu kalau Instagram ya, kalau lainnya?
1: TikTok mungkin.
3: Kita juga ada Facebook. Facebooknya sama juga Maisi Hotel Sumenep dan untuk TikToknya di Maisi Hotel Sumenep.
1: Oke, baik luar biasa, Mas. Ini kan mungkin ada pertanyaan juga karena di radio kita ini kan ada juga radio yang anak muda, ada yang radio family juga, gitu kan ya. Kalau misalnya ngomongin tentang kamar, ini kan mungkin ada pertanyaan juga, gitu kan? Mungkin kalau apa ada bisa extra bed nggak buat
2: extra bed
1: kecil, gitu kan ya?
2: Buat anak kecil, buat family lah. Ya.
4: Untuk kamar kita luasnya kurang lebih 32 meter square.
1: 32 gede
4: loh. 32 meter
1: paling standar tuh ya.
4: Jadi ini kan. Dan kamarnya itu luas dengan pemandangan view yang ikonik juga dan untuk TV-nya juga kita mereknya Maisi juga.
3: Jadi kita juga. Semuanya custom mulai dari TV, hair dryer semuanya Maisi.
1: Oh, ini kayak custom.
2: Ini produk custom atau gimana?
1: Maisi. Ah serius? Oh,
2: produk Maisi.
1: Jadi apa namanya TV kalian mereknya Maisi. Remote-nya juga Maisi dong.
4: Maisi. Betul.
1: AC-nya Maisi juga.
2: Kayaknya nggak sampai.
1: Oh kayaknya sampai segitu ya. Eh kirain semuanya cuy, kita nggak tahu ya. Tapi ini unik sih. Unik kita selama maksudnya. Bayangin dong ada apa namanya TV-nya gitu kan biasanya di sini pakai merek-merek lain dia pakai Maisi ya. Oh merek apa nih?
2: Merek sendiri.
1: Merek sendiri.
4: Gila, keren banget ya. Dengan ukuran TV-nya kita 40 inch.
1: 40 inch. Ya kawan deh. Gede. Serius maksudnya itu
4: untuk sepuasnya gitu. Untuk staycation, untuk holiday. Sangat puas sekali.
1: Benar. Bang, ini kan ada pertanyaan lagi. Ini kan bulan Juni ini kan identik sama yang namanya Piala Dunia. Iya kan? Nah, ada enggak di Maisi nobar Piala Dunia tuh? Misalkan ada yang mau nobar di sana ya kan?
3: Tentu kita kasih gratis kan nonton Piala Dunia di Maisi.
1: Hoi.
3: Free.
2: Lokasinya di mana kalau boleh tahu? Di lantai berapa atau gimana gitu?
3: Kita ada ruangan namanya Kopi Tebing. Itu kayak aula emang kita sediakan buat tamu-tamu yang mau nonton free Piala Dunia.
1: Piala Dunia. Oke.
2: Gak ada syarat apapun ini. Gak ada syarat apapun.
4: Tidak ada syarat apapun.
1: Pokoknya datang kita di Kopi Tebing tinggal melakukan pembelian. Yang mosok tekotok gak beli apa-apa kan ya sungkan gitu loh. Jadi
2: minimal beli minuman lah.
1: Iyalah beli minum gitu kan.
4: Dan untuk ininya untuk nobarnya kita tidak pakai LCD atau proyektor. Langsung pakai Videotron.
1: Langsung pakai Videotron. Berarti segede itu nonton. Oh lega banget ya berarti ya.
2: Wih bareng-bareng itu berapa orang kira-kira ya.
1: Iya. Berarti bisa nobar akbar tuh bisa ya.
4: Bisa.
1: Gila, orang 1000 gitu bisa kali ya?
4: Bisa.
1: Bisa loh, luar biasa. Mereka bisa-bisa aja. Makanya daripada penasaran gitu kan ya, sahabat Mercury, Youngster, Sobat Global, Sobat Kota, langsung aja bisa mampir langsung ke yang namanya Maisi. Ya, ini mungkin terakhir gitu kan ya, apa ucapan spesial buat kita dong, ulang tahun kita yang ke-26. Silakan.
2: Gak apa, satu-satunya gak
1: apa? Iya, satu-satu aja, satu-satu boleh. Mas Abdul dulu. Ya, Mas apa, Mas dari tadi?
4: Mas Krisan.
1: Oh iya, oke, okay, siap.
4: Mas Krisan, oke. Untuk Mercury Radio, semoga menjadi radio yang sukses, dan amin, radio yang paling nge-hits Surabaya di
2: Jawa
1: Timur.
2: Amin.
1: Amin. Mas ya.
3: Terus
1: Mas
3: Krisan,
1: Mas Arif.
3: Mungkin kedepannya, mudah-mudahan si apa, Radio Mercury ini bisa ke Sumenep juga. Kita langsung talk show di Sumenep.
1: Iya, betul.
3: Okay. Karena kita juga punya resto yang cukup luas. Kayaknya seru kalau misalkan.
1: Seru banget, seru banget, seru banget. Ini kita harus kita agendakan bareng-bareng kolaborasi MMG sama Maizy ya di Sumenep ya.
2: Yang kedua anniversary dari Maizy nanti boleh kali ya?
3: Boleh.
1: Bulan November, jangan lupa kita catat bulan November ya. Tanggal berapa rencana event itu?
3: Untuk ulang tahunnya sendiri biasanya kita di tanggal 15 November.
1: 15 November. Oke, siap. Ya, tengah bulan lah, duit masih ada.
2: Nanti tinggal kontak-kontak marketing kita aja.
1: Oke. Siap. Mas, terima kasih kalau itu Mas Hanif.
2: Iya.
1: Sama Mas Krisan juga terima kasih banyak itu karena waktunya. Semoga enjoy untuk hari ini di grup.
4: Terima kasih semuanya.
1: Baik, thank you Mas Krisan.
2: Setelah ini enggak langsung pulang kan? Masih stay di sini.
1: Jangan dulu lah, iya.
4: Kita masih keliling ke Surabaya.
2: Iya. Nikmati dulu acara ini sampai selesai ya.
1: Iya,
2: karena perjalanan dari sini ke sana kan lumayan jauh.
1: Iya. Pokoknya santai aja dulu di sini.
2: Santai aja.
1: Oke, siap. Makasih ya Mas ya.
2: Thank you sudah hadir.
1: Baik, terima kasih buat sahabat Mercury yang share, sobat obrol, sekali lagi sobat kota juga gitu kan ya, jangan kemana-mana. Masih kita merayakan yang namanya Together 26 tahun Global FM, DJ FM dan juga Kota FM ya.
2: Oke, iya. Nanti kembali lagi bersama Hans dan juga teman-teman yang lain. Masih ada sesi kedua talk show, jadi jangan kemana-mana buat kamu semua dari sahabat Mercury yang seru, sobat global dan juga sobat kota.
1: Ya, yes, sudah pasti kita kembali ke studio. Ada special perform dari Chata. Here we go, special di Together, satu perjalanan sejuta kebersamaan.
0: The Ultimate Youngsters Radio DJ FM.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: kembali lagi di spesial ulang tahun ke-26. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: ...96, jangan lupa ya.
2: Nah, jangan lupa ya.
1: Oke, kalau begitu, gimana ini untuk next yang bakal berbincang-bincang ada dari Davam Pacific Caesar Hotel. Oke, boleh perwakilan dari Davam Pacific Caesar Hotel ada, sudah hadir? Sudah. Oke, boleh sudah silakan hadir. Duduk di kursi-kursi. Iya, yang ada di sebelah sini. Nah, bersama dengan Mbak Rani dan juga Mbak Yantin nih. Kalau gitu ya, Alvin ya, udah siap. Okay. Udah mulai salam-salam habis ini. Langsung aja bincang-bincang kita kembalikan ya.
2: Oke. Okay.
1: Biar Youngster, Sobat Kata, Sobat Global, Sobat Mercury juga bisa stay tune lagi habis ini. Oke. Okay. Kalau gitu, waktu dan tempat kita kembalikan.
2: Persilakan.
1: Kita persilakan. Mbak Rani, Mbak Yantin.
2: Let's go.
3: Boleh.
0: Kembali lagi di spesial ulang tahun ke-26. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
4: Oh, ya. Yang mana?

0: Citandui 1214 Surabaya. Ini dia 26 tahun Kota FM, Global FM dan DJ FM Surabaya. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan. Ada Yanti dan juga Rani. Ya, yang hadir di perbincangan kali ini ya untuk sahabat Mercury 96 FM Mercury Informatif Inspiratif
1: 96
0: FM Mercury 94,8 di JFM The Ultimate Youngster Radio.
1: Kemudian ada 90.9 Global FM Female and Family Radio dan juga ada 88,1 Dangdutnya Surabaya.
0: Oke, ini saya mewakili Radio Mercury ya sebagai Big Brother dari tiga radio yang berulang tahun hari ini dan juga ada Rani dari Kota FM sahabat. Dan sekarang kita sudah bersama dengan teman-teman dari Davam Pacific Caesar Hotel.
1: Oke, ya, Surabaya. Betul.
0: Ketemu lagi. Oke, boleh kenceng lagi.
2: Oke, selamat siang. Salam kenal. Okay.
0: Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di event ya Together di hari ini. Ada Mbak Maria, ketemu lagi kita.
3: Iya, ketemu lagi kita Kak.
0: Dari Davam Pacific Caesar Hotel Surabaya as a Markom, ada juga Nilam as a salesnya. Dan juga Mas Andri FMI koordinator dan juga ada chefnya dibawa langsung.
1: Iya. Rombongan kita kedatangan chef langsung ada
2: langsung
1: chef Suling.
2: Chefnya yang kita bawa.
0: Chefnya yang langsung dibawa gitu ya.
1: Bagaimana kabar keempat perwakilan dari Davam Pacific Caesar Hotel hari ini? Kabarnya?
2: Kabarnya baik, luar biasa.
1: Nah, kabarnya baik, luar biasa, sehat, membawa doa yang baik untuk satu perjalanan sejuta kebersamaan Mercury Media Group juga membawa kabar baik dari Davam Pacific Center dari Caesar Hotel.
0: Ya, tapi sebelumnya karena memang ini harus tahu juga ya, tak kenal maka tak sayang, location-nya di mana, kemudian apa sih fasilitas yang dimiliki oleh Davam Hotel Surabaya?
3: Oke, kita berlokasi di Dr. Insinyur Haji Soekarno 45C, dekat kampus C UNER di MER.
0: Ya, ya.
3: Untuk fasilitas boleh dibantu Kak Nilam, kita ada.
4: Oke, halo Kak, salam kenal dengan Kak
0: Yanti.
4: Oh, Kak Yanti. Ya. Salam kenal
0: Rani juga.
4: Oh, Mbak Rani sama Kak Yanti. Yanti. Oke. Salam kenal, kita dari Davam Pacific Caesar Surabaya. Ya. Untuk lokasi sudah dijelaskan tadi ya sama Kak Maria, kita ada di dekatnya owner kampus C.
0: Ya.
4: Dan juga kita berada di Jalan Mer. Itu Insinyur Haji Soekarno. Dan untuk fasilitasnya tentunya kita ada ballroom, Kak. Kita ada satu ballroom, itu kapasitas bisa sampai 350 pax. Mm-hmm. Sudah free dengan penggunaan videotron di 8x4 meter. Dan itu ballroom kita di rooftop, Kak. Jadi di paling atas, ceilingnya tinggi, kanan-kirinya itu dia kaca. Jadi kalau misalnya ada event pagi, malam itu view-nya bagus, Kak. Yang sebelah kanan itu Suramadu, yang sebelah kiri nanti city view. Jadi kelihatan tuh UNER dari atas, terus kampus-kampus di sekitar tuh kelihatan tuh dari situ. Gitu.
1: Sudah bisa dibayangkan ya indahnya bagaimana waktu pagi, sore, siang, malam apalagi kan.
4: Iya, malam kan ada city light-nya gitu ya, Kak ya. Jadi kan bagus banget pas itu dari atas kayak gitu.
0: Jadi kalau pengen ada event itu tuh bisa dimanfaatkan gitu ya.
1: Betul. Apalagi tadi sudah diinfokan ada sampai bisa 350 pax ya.
4: Betul sekali. Sudah free penggunaan videotron.
0: Oke.
4: Iya. Terus kita juga selain itu kita ada 4 meeting room lain di lantai yang berbeda. Untuk yang di lantai 6 itu kita ada tulip 1 meeting room, ada tulip 2 meeting room, ada juga yang ruangan kecil mungkin untuk internal meeting seperti itu. Itu kita ada Jasmine meeting room namanya. Gitu. Okay. Kalau di lantai 6 itu kita sudah lengkap, Kak. Jadi kalau misalnya mau di breakout jadi kelas-kelas untuk eventnya itu juga bisa. Sudah lengkap dengan musola, restroom cewek cowok, ada foyer untuk buffet juga bisa di situ. Gitu. Terus geser lagi kita punya hanya satu meeting room lagi. Agak banyak ya.
0: Karena memang lokasinya strategis ya.
4: Strategis. Kalau misalnya ruangannya banyak, kayaknya mama malah menjadi apa namanya sesuatu yang khusus karena kalau kebutuhan kliennya banyak kan bisa dibagi-bagi dan bisa apa merata ya. Jadi langsung jadi satu di satu venue kayak gitu. Nah, terus lanjut lagi nih kayak yang terakhir meeting room kita ada Caesar meeting room namanya. Ya. Itu di lantai G. Jadi di lantai paling bawah begitu di sebelahnya reception gitu. Itu deket tuh di lantai paling bawah. Itu kita bisa kapasitas sampai 50 pax di situ bisa. Cuman belum ada videotronnya ya, Kak, kalau di bawah. Jadi masih kita
0: tergantung.
4: Masih pakai
0: kebutuhan event gitu ya.
4: Iya betul, bisa kami bantu sesuaikan gitu. Kalau untuk dari segi fasilitas itu kita juga ada canting restoran, betul Pak Andri? Iya ada canting restoran itu, jadi kalau misalnya kita breakfast pagi-pagi tuh di situ, itu di lantai 2. Dan yang gak kalah menarik lagi, kita ada satu parkiran yang sangat luas Kak, bisa muat sampai 14 big bus bisa masuk ke situ. Jadi kalau misalnya parkiran itu juga bisa dipakai outdoor kayak gitu juga bisa sih, kayak aktivitas outdoor gitu bisa di situ.
1: Nah, kalau ngomongin fasilitas outdoor ya, ini sudah bisa ketebak, semoga satu perjalanan bersama Davam Pacific Caesar Hotel bisa jadi sejuta kebersamaan bersama 4 radio dari Mercury Media Group. Karena kan event kita juga bisa di indoor dan juga outdoor. Siapa tahu nanti next kita bikin eventnya ada di area outdoornya hotel.
4: Boleh sekali. Tak tunggu ya Kak. Kontak personku ada di bawah.
0: Kita, saya beralih tadi ada canting restoran. Berarti kita ke Chef Suli.
4: Boleh,
0: Chef,
4: boleh.
0: Apa hidangan yang khas dari Davam Pacific Caesar sendiri yang dihadirkan?
1: Betul. Karena kan tadi sudah dijelaskan ada beberapa fasilitas ada meeting room ya. Setelah kita bahas meeting room, kita bergeser. Apakah ada spesial dari canting gitu ya? Resto? Syukur-syukur sekalian nanti nyambung dijelaskan ada promo FB apa nih yang sedang berlangsung.
2: Silakan, Chef.
5: Iya, terima kasih sebelumnya. Ya, signaturnya sih di Davam Pacific Caesar Surabaya itu bebek hitam Suramadu.
2: Bebek hitam Suramadu. Ini yang bestseller kami yang sering repeater-repeater kembali ke Hotel Davam karena bebek hitam Suramadu.
5: Karena luar biasa. Dia apa masaknya, dia kan pakai autentik rempah. Autentik rempah Indonesian food.
2: Jadi ya, ini yang membedakan dengan bebek-bebek pada umumnya. Jadi kreasi olahan dari Chef Suli sendiri. Jadi ini benar-benar resipi yang rahasia dari Chef Suli.
0: Ini yang benar-benar khas ya. Khas dari Davam Pacific Caesar Hotel.
2: Pacific Caesar Surabaya.
1: Bebek itu, hitam.
0: Itu bisa di pesannya lunch, dinner atau seperti apa, Chef?
5: Apa dia menu dia lakat. Pastinya bisa dipesan untuk lunch dan dinner. Dan untuk breakfast pun juga bisa.
0: Jadi selalu hadir gitu ya.
2: Untuk pemesanan di Bebek Hitam Suramadu, kita nggak hanya bisa dine in di Hotel Davam. Rekan-rekan bisa pesan lewat online juga bisa. GrabFood, GoFood kita juga menyediakan, memfasilitasi juga. Atau pemesanan kita antar ke rumahnya tamu-tamu langsung juga bisa, silakan. Kita juga menyediakan hampers juga bisa, silakan.
0: Untuk lunch kantor mungkin ya, karena ada
2: betul.
0: Apa
2: mealbox.
0: Bisa.
5: Mealbox sangat bisa.
0: Sangat bisa. Itu yang khas dari Davam Pacific Caesar. Nah, ini
1: ada
0: juga
1: lagi
0: bulan,
1: mungkin Kak Yanti selain bebek hitam Suramadu.
0: Ya, mungkin karena ini kan juga World Cup, jadi mungkin ada cemilan ataupun juga makanan pendamping untuk nobar. Itu adakah di Davam Pacific Caesar juga?
5: Pastinya ada sih, kita juga ada beberapa snack ya, seperti spring roll, terus ada apa? Ada promo kayak menu yang 20.000 seperti itu, kayak cassava. Terus juga ada apa? Pisang gitu kan, ada french fries, ada mix platter seperti itu.
0: Jadi bahasanya polo pendem naik kelas.
2: Bukan hanya polo pendem, kita juga ada singkong goreng keju. Jadi buat para pecinta bola sambil menikmati nobarnya, kita juga ada varian menu yang mulai harga
6: yang kompetitif mulai harga 15.000 kita juga ada.
1: Ada.
6: Jadi kita untuk promo snacknya kita ada burger, burger yang mulai harga 15.000 dan paket pizza kita hanya 25.000.
1: Wow, luar biasa ini.
0: Ini bisa buat cemilan untuk nobar gitu ya. Nah, bicara tentang nobar, adakah World Cup Fest yang diadakan sama Davan Pacific Caesar dan mulai jam berapa nih? Mungkin ada Sobat Kota,
1: ada Sahabat Mercury,
0: Sobat Global ataupun juga Youngsters ini pengen bisa nobar nih.
6: Jadi untuk World Cup Fest kita sementara masih memfasilitasi hanya dengan makanan aja. Untuk siarannya kita masih nge-grab dengan kafe. Kafe kita ada di Seirama. Ini juga termasuk dari bagian dari Hotel Davan Pacific Caesar Surabaya. Jadi selain fasilitas yang disebutkan Mbak Nilam tadi, kita juga sekedar info aja. Kita kemarin sudah melakukan sertifikasi kualifikasi bintang 4. Jadi Hotel Davan Pacific Caesar kita sudah naik kelas sekarang.
1: Kita kasih tepuk tangan dulu kali ya.
6: Terima kasih. Jadi alhamdulillah sertifikasi kita sudah lulus dan sudah menjadi bintang 4. Dan untuk penambahan fasilitas, kita juga ada fasilitas fitness center.
1: Ada fitness center.
6: Fitness center. Nah, ini kami siapkan untuk para tamu repeater, tamu-tamu kesayangan kami.

0: Nangisnya. Bukan. No.
1: Jadi meeting dan singing. Meeting
0: ada kepanjangannya.
1: Jadi karena hotel kami di area kampus dan banyak mahasiswa, jadi kita memfasilitasi dengan paket meeting singing. Jika ada yang membutuhkan, mau ada kerja kelompok atau dari kantor kerja ingin meeting, kita fasilitasi dengan venue di Caesar Bar Lounge. Kita siapkan LCD screen. Dan kita ada package missing ini juga sudah termasuk makan dan minum.
0: Oke. Termasuk bisa bernyanyi juga.
1: Bisa. Yeah, jadi setelah agenda meeting refreshing dengan nyanyi.
2: Betul. Setelah penat meeting gitu ya.
0: Iya betul.
1: Dan ada lagi kita ada.
0: Kalau untuk roomnya sendiri ada promo nggak di bulan ini, bulan Juni atau bulan
2: kan
0: besok?
2: Kan ini masa libur sekolah juga.
0: Masa libur sekolah juga.
1: Ada holiday package-nya ini akan dijelaskan Mbak Nilam.
0: Silakan. Oke, silakan Mbak Nilam.
3: Oke, kembali lagi. Ini mic-nya agak nyangkut ya.
0: Oke.
3: Kembali lagi nih Kak, untuk promo kamar ya. Untuk promo kamar di bulan Juni, kita ada June Fantastic untuk rate-nya di 400.000 net per night. Dia spesial untuk weekdays dan room only. Iya, ini untuk room only dan juga sudah include dengan complimentary welcome drink di kami. Terus lanjut lagi, kita ada hobi namanya. Singkatannya adalah holiday bulan Juni. Iya, itu untuk rate-nya di 475.000 sudah net per night. Dan kita sudah include dengan complimentary breakfast for dua orang. Campur-campur ya. Iya. Ada juga komplimen untuk late check out sampai jam 2. Terus ada juga complimentary welcome drink.
0: Iya.
3: Terus
0: nah, ini cocok
3: lanjut.
0: Ini ada lagi?
3: Ada lagi.
0: Ada lagi?
3: Iya, ada lagi di June Enjoy untuk rate-nya di 495.000 sudah net per night. Dan dia sudah termasuk dengan complimentary breakfast untuk dua orang dan juga complimentary satu pizza Kak. Iya. Dan tidak lupa tentunya kita masih ada complimentary untuk welcome drink untuk semua tamu yang menginap di kami. Seperti itu.
0: Luar biasa.
3: Lanjut lagi Kak, masih ada untuk bulan Juni ada The Champions Staycation untuk rate-nya di 550.000 sudah net. Dan sudah include dengan complimentary breakfast untuk dua orang. Iya, complimentary Dafam Easy Dining. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Andri untuk include-nya apa-apa saja untuk Dafam Easy Dining. Dan juga ada Ice Lime Tea untuk dua orang. Dan juga tentunya masih ada complimentary welcome drink. Itu untuk promo kami di bulan Juni.
0: Bulan Juni.
3: Iya.
0: Nah, gitu. Jadi sekali lagi buat sahabat Mercury dan juga untuk Youngster, sobat Global dan juga sobat Kota yang sudah mendengarkan siaran langsung kita di 4 radio.
2: Iya, betul.
0: Langsung nih Bapak Ibu, mumpung banyak banget promo yang ada di Dafam Pacific Caesar Hotel, langsung aja kontak person langsung pesen.
2: Langsung hubungi Kak Maria di mana aja.
0: Iya.
2: Supaya kan tadi promonya banyak sekali.
0: Banyak sekali.
2: Ya. Jadi saya pengen paket yang ini nih seperti apa? Bisa menghubungi kemana Kak Maria?
4: Di Instagram atau TikTok. Terus kalau di WhatsApp kita ada di 0822 3399 1999. Biasa di Instagram langsung di Dafam Pacific Caesar. Instagram dan TikTok bisa DM di situ.
0: Bisa DM di Instagram dan TikTok.
2: Dafam Pacific Caesar ya, sahabat. Karena tadi promonya banyak
0: banget.
2: Gitu ya.
0: Mungkin langsung menyambung ya. Tadi dari Kak Nilam kan sudah dijelaskan tadi. Monggo, Mas Andri bisa nyambung tadi promonya jadi, apa itu?
1: Menyambung dari Mbak Nilam tadi, kita ada Dafam Easy Dining. Karena kita memfasilitasi banyak tamu kamar yang malas turun, yang untuk beli cari makan, akhirnya dia pesan online, GoFood. Kita memfasilitasi itu, kita ada paket Dafam Easy Dining. Jadi hanya 30.000 sudah makan dan sudah include dengan minumnya. Variannya banyak, mulai dari ayam geprek sambal bawang, nasi goreng Dafam, kuitnya goreng ayam, fuyung he, dan masih banyak macam lainnya. Nah, ini kita fasilitasi tidak perlu bayar ongkir atau pesan aplikasi, iya, cukup telepon.

0: sekarang aja kita siapin harga 30.000 net. Dan dari Mbak Maria tadi, saya juga ingin menyampaikan, nah ini di IG kami banyak yang DM menanyakan perihal ada paket untuk anniversary atau wedding package atau apa, kita ada. Jadi next bulan Juli ini kita akan ada promo, jadi romantic dinner. Jadi kamar include dengan romantic dinner. Jadi pasangan yang pengen merayakan anniversary hari jadi pernikahannya bisa merayakannya di tempat kami. Kita desain seromantik mungkin dan juga bisa makan malam di kamar atau di venue kami.
1: Itu termasuk dalam rangkaian campaign social event anniversary yang ke-9 ya. Pada bulan Agustus nanti. Ya, tapi campaignnya udah berjalan mulai Juli ya.
2: Mulai Juli.
1: Luar biasa. Selain itu ada lagi untuk social event yang akan masuk dalam campaign anniversary 9 tahun?
2: Ya, ada. Kita anniversary-nya di 9 Agustus.
1: Oh, tepat tanggal 9 Agustus.
2: Tapi rangkaiannya dari bulan Agustus. Kita ada donor darah di 2 Agustus.
1: Iya.
2: Donor darah, terus kita ada Mobile Legend,
1: e-sport. Ya.
2: E-sport, kita ada di 29 Agustus. Terus kita ada e-run, jadi kita ada running.
1: Running?
2: Ya, kita satu manajemen dengan komunal.
1: Okay.
2: Jadi komunal yang ada di Mulyasari. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa lihat di Instagram.
1: Okay.
2: Itu kita early bird-nya di 150.000 tapi udah sold out.
3: Padahal masih bulan Agustus ya.
1: Iya.
0: Peminatnya untuk running banyak peminatnya dari komunitas-komunitas.
1: Padahal lagi hype ya. Lagi hype
2: juga. Harus segera daftar. Kita di normalnya 200.000 untuk early bird-nya udah sold out. Terus hadiah utamanya kita ada di bagi dua, male and female. Jadi ada dua itu untuk juara satunya di 2 juta.
1: Oke.
2: Terus dapat voucher kamar juga. Terus untuk juara dua di 1,5 juta, dapat voucher kamar juga. Untuk juara tiga di 1 juta dan masing-masing dapat voucher kamar. Jadi yang cewek dapat voucher kamar, cowok dapat voucher kamar.
1: Masing-masing dapat voucher kamar.
2: Oke.
3: Tapi sayang sudah sold out ya. Jadi untuk
2: yang early bird, jadi tinggal yang normal nih, langsung harus segera.
1: Yang early bird sudah habis, tapi masih ada yang normal.
2: Normal di 200. Kalau mau yang bundling dengan kamar hotel, kita di 550.
1: Oke, sudah include kamar hotel.
2: Include kamar hotel Dava.
3: Itu kategorinya untuk runner-nya berapa saja?
2: 5K aja, kita di satu kategori di 5K.
1: Satu kategori 5K. Ayo 5K. Youngster, Sobat Mercury, ini kan Sobat Global ya, dan juga Sobat Kota. Bisa langsung ikutan juga, karena masih ada untuk slot normal.
3: Nah, karena kalau early bird-nya sudah sold out, nah sekarang ini waktunya untuk, karena kalau early bird-nya sudah sold out berarti
1: normal, cepet-cepetan.
3: Iya,
1: jangan cuma bisa lari dari kenyataan ya teman-teman. Ya. Kayaknya kita harus running 5K aja.
2: Kayak siapa?
1: Selain sehat, sudah dapat hadiah yang luar biasa tadi, jutaan rupiah, bahkan juga ada bonus juga voucher hotel.
2: Betul. Banyak door prize lainnya, ada emas ada sepeda, ada smartwatch dari Garmin, ada smart TV, tumbler, sneakers, dan masih banyak yang lainnya.
1: Luar
3: jadi
1: biasa.
3: Jadi di Avon Pacific Center ini istilahnya apa yang kamu mau ada semua.
2: Ada semua.
1: Baik.
3: Sekarang sebagai penutup nih, mungkin selama ini kerjasama bersama dengan Mercury Media Group seperti apa dan juga ucapannya untuk di 26 Together ini, satu perjalanan sejuta kebersamaan seperti apa?
2: Oke, untuk kita udah berjalan cukup lama ya sama Kak Acit biasanya.
1: Iya, betul, bersama
2: udah,
1: Kak Acit.
2: Iya, udah talkshow keberapa. Yang pasti semoga Mercury Media Group makin jaya di Surabaya Raya. Makin banyak pendengarnya.
1: Amin.
2: Makin dicintai para gensi-gensi milenial, boomer semua.
1: Semua generasi.
2: Karena
1: ya.
2: Karena semua generasi ada ini segmennya masing-masing di Mercury Media Group, cukup banyak. Semoga sukses untuk Mercury Media Group.
1: Amin.
3: Ya, sukses juga.
0: Semakin jaya.
1: Semakin jaya. Dari Chef Suli, ada yang mau disampaikan ini harapannya ini, Chef Suli?
4: Sukses selalu dan semakin jaya.
1: Oke.
4: Ya. Sukses selalu pokoknya.
1: Oke. Apalagi ini kan menyambut sekali lagi ya teman-teman bahwa di Agustus nanti Davam Pacific Cesar Hotel juga akan anniversary. Kita doakan semua campaign dan juga eventnya juga bisa berjalan dengan baik nantinya.
3: Bisa dilihat.
1: Kita saling bisa bersinergi supaya satu bisa jadi satu perjalanan sejuta kebersamaan.
3: Okay.
1: Kita tutup untuk talk show spesial bersama Davam Pacific Caesar Hotel di siang hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kedatangannya.
2: Terima kasih.
1: Di acara Together kita hari ini.
3: Ya, Kak Nila, Jok Andri, terima kasih sudah hadir.
1: Dan saya Rani.
3: Saya Yanti.
1: Ini kembali harus ke studio.
3: Iya.
5: 94,8 JFM Yardimate Youngsters Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: masih dalam rangkaian 26 tahun Kota FM, Global FM dan DJ FM Surabaya together, satu perjalanan sejuta kebersamaan. Dan masih juga bersama dengan saya Yanti dari Mercury
1: dan saya Rani dari Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Dan ini disiarkan juga di 4 radio di 96 FM Mercury, informatif inspiratif untuk sahabat-sahabat Mercury, dan juga di 94,8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio.
1: Dan juga kita siarkan langsung dari 90.9 Global FM Female and Family Radio, dan juga di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Wow.
1: Kota FM.
0: Tagline-nya dibawain sendiri ya.
1: Dibawain sendiri mumpung jadi host Yanti.
0: Iya. Karena saya gak nyanyi jadi gak bisa ya.
1: Harusnya. Tapi nanti ya kita tantang Yanti mewakili sahabat Mercury untuk nyanyiin tagline-nya Kota FM.
0: Saya turunkan tantangannya.
1: Turunkan tantangan, minta minta bantuan Ibu Karolin.
0: Betul. Langsung saya menghadirkan Ibu Karolin saja gitu ya.
1: Iya.
0: Untuk ngobrol bersama kita terkait dengan For Life.
1: Nah, ini betul.
0: Kan, Bu Karolin dari For Life ya, dan juga taulah sahabat-sahabat Mercury, sobat kota, sobat global juga youngsters gitu ya.
1: Karena beberapa kali kita betul juga support sebagai media partner untuk dalam
0: kegiatan-kegiatan
1: For Life gitu. Nah,
0: apa kabar Bu Karolin?
2: Ya,
1: selamat siang ya. Iya.
2: Untuk Radio Mercury Group, Mercury, Radio FM, Mercury,
1: betul.
2: Global, Kota FM dan DJ FM. Semoga sukses selalu, lancar dan naik terus ya.
0: Iya. Amin. Honornya juga sehat.
2: Ya, gitu ya. Semuanya betul. Sehat, panjang umur.
0: Iya, panjang umur. Baik. Bu Karolin, ya, kita bicara terkait dengan For Life. Mungkin masih belum banyak yang paham, Bu, berkaitan dengan For Life. Bu Karolin bisa dijelaskan For Life ini apa sih, Bu, sebenarnya?
2: Iya, terima kasih. Saya dari Duta Imun ini, sebelumnya saya mengalami sendiri anak saya sakit waktu itu, anak saya kena bronkitis dan ke dokter, sudah ke spesialis dokter paru ya, rumah sakit yang terkenal di Surabaya terus ya. Tapi 5 hari obatnya sudah habis tapi tambah parah gitu. Iya. Okay. Karena dokter bilang suruh pakai masker, gak boleh kena udara, AC apa gitu. Tapi dia gak bisa napas tambahan, karena batuk kan. Ya, jadi gak pakai masker. Dan masih kerja, jadi kerja pulang malam tambah parah gitu. Terus dikasih dokter lagi dosis lebih tinggi karena 5 hari sudah selesai itu gak sembuh, terus dikasih lebih tinggi. Ternyata
0: ada
2: juga
0: perubahan.
2: Tambah parah.
0: Oh,
2: iya.
1: Oke. Okay.
2: Karena setelah saya teliti, ternyata bukan obatnya yang salah, tapi tubuhnya kelelahan. Jadi imunnya dia itu turun. Jadi kalau obat seberat apapun, kalau tubuhnya tidak bisa menerima, itu obat atau vitamin itu
1: gak akan respon, menolak gitu, begitu ya?
2: Ya, direspon, dibuang lagi.
1: Dibuang lagi.
2: Jadi keadaannya tambah parah.
1: Oke.
2: Iya, sampai gak bisa napas. Nah, itu
0: dari pengalaman itu?
2: Ya, waktu itu saya kan belum paham ya. Kalau ternyata imun itu yang megang utama tubuh kita itu ada imun, yaitu imun menjaga tubuh kita. Seperti negara kita ini ada tentara untuk negara. Kalau tentara kita lemah, pasti keserang.
1: Ya,
2: ya. Okay. Jadi harus tentara itu harus kuat, jadi juga harus latihan terus ya. Kuat tok kan enggak bisa nembak ya.
1: Betul.
2: Jadi imun kita juga ada latihannya seperti melawan virus, itu imun kita harus bisa, enggak harus kuat, karena kuat saja kalau dia enggak pinter, dia enggak bisa melawan gitu. Lalu juga jangan low bat, kalau imunnya turun itu dia tidak bisa mampu mengolah semua yang makanan masuk, tidak bisa. Seperti kita makan kan semuanya sudah kontaminasi ya.
1: Yeah.
2: seperti nasi, sudah sayur apa. Nah, tubuh kita itu harus membersihkan tubuh supaya jangan sampai makanan-makanan yang tidak bisa dimakan untuk kita bahan kimia itu harus kita bersihkan. Nah, itu nanti tugasnya imun.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Nah, imun itu ada tugasnya macam-macam. Imun itu macamnya banyak.
0: Iya, iya, iya.
2: Ya, ada NK cell juga yang untuk melawan virus. Kalau makrofa itu dia yang makan sampah. Ada T cell, B cell, itu semuanya tugas masing-masing. Jadi imun kembali lagi yang menjaga tubuh kita jangan sampai over kenaikan. Kalau imunnya ketinggian juga kita kena autoimun.
0: Berarti For Life ini produk yang untuk menjaga imun kita gitu ya?
2: Ya, menstabilkan, menguatkan dan mencerdaskan. Dia ada imun IQ supaya kalau ada virus masuk dia tahu jenis apa, dia langsung serang. Jadi seperti tentara kalau yang masuk itu coba misalnya dalam kampung kita cuma pencuri yang datang bukan tentara, paling polisi saja cukup atau satpam gitulah.
0: Okay. Ya. Nah, jenis dari For Life Bu yang bisa menjaga supaya tentaranya ini bisa berperan aktif dari For Life ini ada berapa macam?
2: Ada basicnya. Tapi tadi saya lanjutkan dulu ya sebelum selesai. Lalu saya waktu berdoa sama Tuhan untuk makanan kesehatan untuk anak saya ini supaya bisa sembuh bagaimana? Karena waktu itu sudah parah, nggak bisa napas. Terus teman saya telepon itu nggak pernah saya terima karena demamnya tinggi. Gitu. Nah, habis itu pas saya terima dia tanya kenapa, kan bilang anak saya sakit, lalu dia bawain ini forap untuk imun, lalu saya cobain minum itu, terus bisa tidur malam itu sampai pagi, terus riaknya keluar semua. Gitu. Pertama saya kan nggak mengerti kenapa kok riaknya banyak yang keluar, lalu tapi tidak panas dan hari itu bisa tidur. Biasanya nggak bisa tidur, lalu ke dokter dicek udah bersih, jadi dari situ kita gak jadi opnam karena waktu itu dokter bilang harus opnam dan itu minum gak sampai 1 minggu 5 hari sudah sembuh sendiri. Obat dokter cuma 2 hari sudah selesai, tapi dia gak mau ke Bali karena dokter marah kalau dia gak mau istirahat karena tubuh ini kalau sakit harusnya istirahat bisa sembuh. Dari nenek moyang kita kalau kita dulu sakit tidur aja bisa sembuh, tapi sekarang imun kita ini gak bisa menyembuhkan diri sendiri karena makanan kita sudah
1: banyak terkontaminasi
2: banyak sama
1: olahan
2: kimia.
1: Iya.
2: Jadi kita kan pagi udah ada bahan kimia, siang malam apalagi yang punya penyakit kayak diabetes jantung ya toh, terus kolesterol apa darah tinggi itu vitamin apa obat-obatan yang masuk itu membuat imun kita itu juga enggak bagus. Banyak bahan kimianya gitu, lama-lama gagal ginjal gitu loh. Makanya kemarin banyak ya orang diabetes juga cuci darah gagal ginjal.
1: Iya betul.
2: Ya, saya di sini autoimun untuk mau edukasi aja supaya tahu kalau imun kita itu seperti trafo ya, jadi tekanan listriknya jangan naik turun nanti kalau terlalu turun itu juga rusak. Kalau terlalu over, terlalu tinggi juga rusak.
1: Iya. Nah,
2: kalau imun kita itu harus stabil.
1: Stabil, betul. Dan disesuaikan masing-masing kondisi badan ya.
0: Betul.
2: Iya. Tapi ya begitu, kalau imun terlalu over, ntar kita kena autoimun.
0: Betul.
2: Iya. Ya. Jadi
0: turun pun juga bermasalah.
2: Tubuh sendiri. Jadi imun tugasnya harusnya menjaga diri, tapi malah menyerang.
1: Malah menyerang.
2: Karena dia terlalu
1: pintar.
2: Bukan, itu bodoh dia, karena bingung.
1: Oh iya betul.
2: Terlalu banyak.
1: Terlalu kebanyakan.
2: Iya, terlalu banyak. Dia tidak ada lawan, lalu dia serang badan sendiri.
0: Selnya sendiri.
2: Sebaliknya kalau terlalu low bed, terlalu turun, itu kita nanti bisa kena penyakit-penyakit kayak diabetes. Padahal kita enggak makan nasi banyak pun, enggak makan gula, tetap kena diabetes. Karena makanannya itu enggak diolah jadi tenaga tetapi ditumpuk. Seperti kolesterol, dia bilang, aku enggak makan lemak-lemak. Ya, tapi tubuh kita ini harusnya bisa membuang sisanya ya, jadi tenaga gitu ya. Kayak vitamin diserap terus jadi tenaga. Tapi kenapa kita kasih vitamin dia tetap loyo,
1: misalnya. Iya, betul.
2: Ternyata imunnya enggak bisa menyerap dan tidak bisa mengolah, jadi tenaga gitulah. Mm-hmm. Karena kita perlu imun itu stabil, terus kuat dan pintar. Nah itu kan kuat itu bisa meningkatkan imun dia.
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Ya. Terus harus seimbang itu menstabilkan imun yang tadi terlalu over. Mm-hmm. Lalu bisa mendidik dia menjadi pintar, yaitu cerdas. Jadi kalau ada virus masuk, itu langsung dia serang. Seperti corona kemarin, kalau kita sudah vaksin, yeah, tapi kalau imunnya turun, tetap kena.
1: Yeah. Tetap kena, betul, betul. Memang.
2: Ya, yeah, itu kan.
0: Jadi imun kita itu memang harus kuat, seimbang dan juga pintar gitu ya.
2: Yeah, ya, itu.
0: Ketiganya itu yeah, harus gitu ya.
2: Harus, makanya ini makanan saya yang edukasi ini, mm-hmm, ini bisa untuk menstabilkan, menguatkan, memintarkan, mm-hmm, itu perlu ya, itu tadi yeah, ada imun IQ-nya di situ. Mm-hmm. Jadi edukasi ini supaya kita terlepas nanti dari sakit bisa sembuh sendiri, dari tubuh kita imun itu bisa tumbuh sendiri dan bisa menegrasi sel, mm-hmm, sel yang rusak dia bisa ganti sendiri, lalu dia juga mengaktivasi antivirus, begitu virus masuk dia keluar. Jadi kabar imun kita ini sebenarnya kalau ada virus masuk itu dia tidur. Ya, kalau tanpa minum konsumsi suplemen ini dia itu 24 jam baru besoknya dia baru tahu kalau ada virus masuk. Ya, makanya kalau kita biasanya sakitnya baru besok, tapi sudah terlambat karena virus sudah masuk kemana-mana.
1: Sudah masuk kemana-mana.
2: Nah, kalau konsumsi vitamin yang suplemen ini yang untuk imun ini kita
0: tentaranya berjaga ya Bu, nggak
2: ya,
0: tidur gitu ya.
2: Nggak boleh tidur. Lala sudah ya, minum ini dia akan dibangunkan staf apa itu berjaga 24 jam.
1: Okay.
0: Baik. Jadi untuk bisa membuat sistem imun kita itu kuat, seimbang dan pintar, ini harus mengkonsumsi formulasi di For Life ini gitu ya Bu ya.
2: Imun cerdas namanya.
0: Ya. Suplemennya seperti apa sih Bu? Mungkin sahabat-sahabat ini, Merkuri dan sobat global, ya, sobat
2: kapsul,
0: kota.
2: Tapi seperti susu, yang bubuk jengko kita aja dibuka bisa untuk bayi dikasih
0: untuk kapsul,
2: minum air.
0: Ya.
2: Bisa dibuka, bisa ditabur di luka-luka, bisa untuk masker, bisa untuk jerawat.
0: Dicampur di makanan bisa gak Bu?
2: Bisa. Ini tanpa apa bahan, tanpa bahan pengawet karena ini alami, jadi kita gak bisa lama di luar kalau botolnya sudah dibuka satu bulan di luar, tapi kalau sisanya enaknya di kulkas gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kita kawain gitu.
1: Karena memang semua dari bahan alami Yanti. Ya, betul. Ya. Dan ini bisa dikonsumsi untuk usia berapa saja Ibu Karolin?
2: Kalau yang murni ini dari bayi lahir.
1: Oh, dari bayi lahir boleh mengkonsumsi ini.
2: Jadi ada bayi lahir 3 hari di rumah sakit mau dibawa pulang, dokter anak lihat kok wajahnya biru ya, terus difoto dulu, ternyata jantungnya bocor 5. Lalu ya dokternya bilang nggak bisa dioperasi. Lalu ya dicoba suplemen ini karena dokternya minum untuk anaknya dulu. Dulu anaknya pernah TBC otak, umur 23 tahun, 3 bulan koma, lalu minum ini dia sembuh total gitu. Karena imun itu bisa generasi sel baru, jadi yang rusak-rusak kita ganti gitu.
0: Apalagi untuk balita dan juga anak-anak, regenerasi selnya akan lebih cepat.
2: Jadi
0: lebih
2: bayi, cepat. Bayi itu minum seminggu sudah membaik, tinggal kecil-kecil tinggal 3, lalu sama dokternya sudah boleh pulang, dilanjutkan minum di rumah gitu.
0: Karena kan bayi rentan dengan imunitas ya Bu ya. Jadi ini juga bisa meningkatkan gitu.
2: Ya, misalnya ibunya nggak bisa nyusuin bayinya, minum ini juga bisa. Ini pengganti susu ASI.
1: Ya. Nah ini youngster, sobat kota, sobat global dan juga sahabat Merkuri, pilihan untuk dari Ibu Karolin sebagai duta imun memberikan informasi yang luar biasa. Intinya jika kita pengen badan kuat, seimbang, pintar imunnya, apalagi tadi sudah dijelaskan ya, jadi dari For Life, fungsi dari transfer factor sendiri adalah obat herbal begitu, yang bisa mendidik sistem imun, merangsang sistem imun, dan juga bisa menenangkan dan menyeimbangkan sistem imun yang memang sedang bermasalah. Bisa menjadi solusi untuk pencegahan,
0: betul.
1: tapi juga bisa menjadi solusi
0: pengobatan.
1: Jadi bisa
0: pendamping untuk, ya Bu,
2: mendampingi.
1: Ya.
2: Jadi obat dokter ya aja nanti kalau sudah membaik dokter akan menghentikan sendiri seperti diabetes, jantung, kolesterol. Nanti kita ada yang khusus untuk itu. Jadi ya sebelum dioperasi biasanya kita suruh minum dulu supaya kuat. Tapi kalau begitu dioperasi, di dokter dicek lagi, dia gak perlu dioperasi karena sudah membaik. Seperti jantung bypass gak jadi. Terus apa, gagal ginjal juga gak cuci darah lagi, itu bisa.
0: Jadi untuk pencegahan dan juga pendamping pengobatan ya.
1: Pendamping pengobatan. Betul.
0: Gitu, nah ini For Life juga
2: nomor.
1: Ya. Betul. Ini jadi juga untuk yang
0: kali ada kegiatan seminar gitu ya Bu ya, Duta Imun juga ngasih gitu ya.
2: Saya nanti
0: tapi
2: bisa ada
0: kalau
2: seminar.
0: Ada kegiatan sahabat Merkuri, sobat Global dan sobat Kota serta Youngster ini bisa hadir saat seminar, tapi untuk saat ini bisa juga menghubungi di nomor berapa nih Bu Karolin untuk tanya terlebih dahulu atau sharing bersama dengan Duta Imun, di mana nih Bu bisa sharingnya?
2: Di 081 938 100002.
0: Oke.
2: Kosongnya 4 kali ya.
0: Iya. Bisa di 089 3810 0002.
1: Betul. Jadi sobat Kota, sobat Global, sahabat Merkuri dan juga Youngster bisa mencatat nomornya.
0: Betul.
1: Supaya nanti bisa juga ikutan seminar-seminar yang selalu diadakan ya.
2: Betul ya.
1: Betul.
2: Ya. Supaya apa, kita terbebas dari penyakit ya. Karena sakit
1: harapannya
2: itu sebenarnya cuma imun kita saja yang bisa menyembuhkan. Ya, jadi obat dokter bisa diserap kalau imun kita bagus. Jadi kayak kita harus imun tiap hari kita cas ya. Jadi kalau imun jangan turun, jangan terlalu over. Jadi kita cas tiap hari seperti mobil gitu loh. Kalau kita cas terus, kita sehat terus gitu. Jadi semoga tidak kena penyakit kayak sekarang model pneumonia atau TBC atau apa. Kita cepat dibantu ini cepat sembuh gitu.
1: Gitu. Baik. Luar biasa. Jadi memang kadang-kadang kita menyepelekan begitu ya, tapi semoga besar harapannya karena kita sekarang sedang live di 4 radio dari Merkuri Media Group, ada Merkuri 96 FM, juga live di Global FM, Kota FM dan DJ FM. Besar harapannya apa yang disampaikan oleh Ibu Karolin tadi sebagai Duta Imun bisa nyampe ke pendengar.
0: Betul. Dan kita mengajak semuanya yang mendengarkan sahabat, karena kita masih ada di sesi yang ketiga ya nanti di talk show, jadi tetap stay tune di Merkuri FM, di 96 FM Merkuri Informatif Inspiratif, di 94,8 DJ FM, di Ultimate Young Surf Radio, nanti di 90.9 Global FM Female and Family Radio, di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Dan Yanti, izin ini Ibu Karolin menyampaikan kalau mau tester bisa. Jadi untuk pengunjung, tamu yang
0: tamu
1: sedang ada di
0: gitu ya,
1: Citandui 12-14 ini bisa langsung menuju booth dari For Life. Kebetulan Ibu Karolin dan tim sudah menyediakan testernya Yanti. Gitu ya.
2: Boleh hubungi saya kalau.
1: Boleh, siap. Jadi untuk semua tamu yang hadir di acara ulang tahun Together, satu perjalanan sejuta kebersamaan, once again untuk bisa datang ke booth menghubungi Ibu Karolin untuk mencoba testernya Ibu gitu.
0: Boleh ya. Jadi kita kembali ke studio dan masih di live dari Citandui 12-14 Surabaya di 26 tahun Kota FM, Global FM dan DJ FM Surabaya. Together,
1: satu perjalanan sejuta kebersamaan.
3: The Ultimate Youngsters Radio.
4: DJ FM.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: lagi di spesial ulang tahun ke-26. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: CEO sudah kesini.
2: Iya. Jadi banyak dibilang gak CEO nyamar, gak tahu nyamarnya nyamar seberangan apa nyamar Kartika gitu.
1: Betul, nyamarnya karena kebanyakan nonton drama Cina.
3: Jangan sampai abis ini sama soundman-nya diganti loh, back sound-nya. Ting ting ting ting ting ting ting.
2: Kan seru tiba-tiba datang terus wah nyamar jadi rakyat jelata ternyata CEO gitu.
3: Betul.
2: Jadi sebut marketing aja. Atau kita juga ada ininya juga tetap jualan kan ya.
1: Betul. Nah, karena semuanya berhubungan dengan selling sih Mas.
3: Betul.
2: Benar banget gitu. Jadi thank you banget ya udah diundang. Terus terang saya sih ngefansnya 90.9 ya.
1: Yeah. ada 96,0, ada 88,1.
2: Iya sih.
1: Kalau 94,8 kan juga udah sering. 96 sama 88,1.
2: Coba nanti aku dengerin ya. Yeah. Karena emang Global FM itu favorit emang lagu-lagunya ya, mungkin karena
1: lebih, CEO itu tadi ya.
2: Iya, jadi agak-agak aura-aura CEO milenial. Yeah.
1: Kalau di Mercury juga ada CEO-nya.
2: Oh gitu.
1: Oh iya. Yeah. Tapi enggak tahu.
3: Ada.
1: 881 juga ada CEO-nya.
3: Ada.
2: Hari ini rencana berarti surga agak sepi ya. Soalnya dua bidadarinya turun siaran sini.
3: Waduh. Ini kayaknya Mas Miki emang luar biasa hari ini. Tapi terpancar bahwasannya pasti beliau kabarnya baik ya Mas Miki.
2: Ya, pasti ya. Sebenarnya enggak terlalu baik juga sih ya.
1: Nah, kenapa
2: karena
1: ini?
2: Emang tiba-tiba lagi patah hati gitu.
1: Waduh, kok lagi padahal bawa produknya udah di sini loh di depan.
3: Iya. Nah,
2: jadi makanya kita mau kesini mau kasih tahu bahwa akan ada kehidupan bahkan setelah patah hati. Makanya untuk nguatin itu supaya kulitnya tetap kenyal, nanti bisa cepat move on ketemu yang baru. Terus supaya gak gampang sakit.
1: Ini berarti teman untuk move on?
2: Bener, udah disakitin masa nanti bisa sakit
1: harus
2: lagi.
1: Harus glow up dulu ya?
2: Jangan dong.
1: Iya sih, dengan glow up gitu ya.
2: Kita
1: dengan
2: harus jaga atau apa marwahnya, arwahnya.
3: Tapi untuk yang Sir, kemudian juga untuk sahabat Mercury, sobat kota dan juga sobat global, Mas Vicky ini berarti akan memberikan informasi bahwasanya intinya meskipun kalian sedang broken heart,
1: betul,
3: itu bukan jadi suatu alasan untuk kalian itu tiba-tiba gak bisa move on.
2: Betul. Nah, benar.
3: Terus aduh aku males mau glow up buat siapa juga pasangan kan gak ada gitu kan. Ya salah, akhirnya sakit kan
1: betul.
3: Jadinya.
1: Jadi harus move on ya cari yang baru.
3: Betul. Gitu. Tapi kalau mau move on berarti syaratnya harus
1: glow up dulu.
3: Gitu. Nah, bawa apa nih Mas Wiki hari ini Mas Wiki?
1: Ini adalah
2: pertama bawa hati, bawa perasaan. Habis itu ada Enerphone Fish, Enerphone Kit sama Cola Vibe. Jadi tiga produk ini SKU ini produk terbaru kita.
3: Produk terbaru.
2: Jadi kalau Nature E memang udah lama ya.
3: Betul.
2: Dia udah lebih dari 50 tahun ada di Indonesia. Kakak-kakak di sini pasti usianya masih di bawah 18 kan ya?
3: Oh iya, iya betul. Mas Vicky baik.
2: Nah itu luar biasa, jadi di bawah 18. Nature sendiri udah lebih dari 50 dan di tahun ini karena memang perempuan Indonesia tuh pengen kulitnya lebih kenyal.
3: Iya. Ya.
2: Dan tanda-tanda kulit gak kenyal tuh iseng-iseng aja coba kakak-kakak ditarik ya pipinya seret gitu. Kalau misalnya baliknya itu setengah detik itu pipi kita kenyal, kulit kita bagus. Tapi waktu ditarik baliknya setengah bulan.
1: Waduh.
2: Nah itu kayak aku komunikasi
1: kayak
2: sama.
1: Berarti baliknya.
2: Gak ketolong deh itu udah kayak komunikasi sama mantan.
1: Ya
2: udah susah, satu bulan juga gak dibiarin. Nah gitulah. Nah jadi kita bahas nih ada Cola Vibe nih keren banget. Karena memang yang bikin kulit kita kenyal itu ada kolagen pasti.
3: Yeah.
2: Dan kalau misalnya usia di atas 25, kita pasti sangat butuh fiber.
3: Yeah.
2: Makanya kita gabungin kolagen sama fiber yang ada di sini nih. Dan rasanya tuh rasa strawberry ya. Jauh lebih enak daripada rasanya aku pernah mencintainya.
3: Oke.
2: Okay.
3: Jauh lebih enak daripada rasa yang tidak diinginkan. Rasa yang tidak dianggap.
1: Saya bingung dua orang curhat mas.
2: Gak apa-apa. Walaupun gak diinginkan juga dulu kita pernah mencintainya sih.
3: Tapi ini luar biasa loh Mas Vicky. Jadi perpaduan dari Nature ini adalah ada kolagen dan juga fiber jadi satu.
2: Dan pastinya kalau Nature di dalamnya ada vitamin E, ada glutathione sama vitamin C. Jadi glutathione itu bisa mencerahkan kulit kita. Paling cerah itu bisa sampai ke belakang lengan. Jadi kulit kita tuh bakal lebih cerah banget, kerasa banget. Nah, abis ini deh. Coba abis talkshow ini kakak-kakak di sini coba satu saset nanti pasti besok udah mulai kerasa kenceng. Karena dalam 8 hari lebih itu langsung kerasa banget khasiatnya. Jadi kita coba cocot-cocot gitu, kulit akan lebih cerah. Walaupun masa depan belum tentu ya, tergantung dia mau balik atau kita jalan sama yang baru ya.
3: Iya sih.
2: Seenggaknya kulit kita cerah dulu. Dan tadi harusnya kita gak perlu cari yang lain ya. Karena begitu kulit kita cerah, kita akan ketemu yang baru secara gak sengaja.
3: Iya, betul.
2: Kadang-kadang kita harus meninggalkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu.
1: Yang lebih baik. Meninggalkan sesuatu untuk mendapatkan lebih baik.
3: Benar.
2: Sebetulnya
3: benar.
2: Gak harus lebih baik ya, yang penting lebih sayang aja.
1: No. Aduh.
3: Kemarin
1: saya ini.
3: Iya betul. Setelah itu ada produk apa lagi nih Mas Uki?
2: Nah ini ada Natur E Cola 5. Cola 5 itu udah ada di mana-mana ya.
3: Iya.
2: Terus,
3: Natur E Cola 5.
2: Nih tadi supaya teman-teman tuh gak gampang sakit. Masa
1: karena kan sekarang lagi panas, tiba-tiba hujan deras, panas bener. Lagi.
2: Panas gitu. Hujan, panas hujan, tiba-tiba dia WhatsApp. Ya udahlah kita temenin aja, mau gimana lagi? Gak bisa, aku jalan
1: langsung
2: sama dia.
1: Langsung kita saudarin saja Enerphone Sip. Ya, Enerphone
2: nah,
1: Fix ini ya.
2: Saat kita sedih, itu pasti daya tahan tubuh turun.
3: Yeah,
2: makanya kadang-kadang ada misalnya aku ya sama temen gitu. Kita sama-sama makan nasi goreng yang ada di pinggir jalan lah biasa-biasa. Temenku gak apa-apa. Tapi aku yang baru aja dapat WhatsApp. Ya udah kita temenin aja mau gimana. Gitu. Pasti ngedrop, besok sakit. Padahal bisa jadi kita sama-sama kena virus flu.
3: Iya, sama.
2: Tapi kuncinya adalah dari daya tahan. Nah, daya tahan tubuh itu hanya bisa dinaikkan paling cepat dengan vitamin C. Walaupun ada juga dulu vitamin E ya. Tapi vitamin E lebih banyak terkonsentrasi di kulit.
3: Ya.
2: Nah, kalau daya tahan tubuh itu wajib vitamin C. Dan Enerphone Fish ini ada tambahan lagi, vitamin D. Kadang-kadang kita cukup banyak ya. Wah, takut tulang keropos nih. Apalagi kalau usia-usia udah di atas 35 ya. Kalau kita konsumsi banyak kalsium, tapi kita kurang vitamin D3, itu pasti kulit tulang gampang banget keropos karena nggak sanggup menarik kalsium ke dalamnya. Makanya kita kasih di dalam ada vitamin D3 untuk Enerphone Fish ini.
3: Ada vitamin D3-nya.
2: Nah, benar. Terus ada vitamin B kompleks untuk membantu penyerapan nutrisi.
3: Betul.
2: Sering banget kan, nih teman-teman coba yang ada di sini ya, atau kakak-kakak. Iseng-iseng konsumsi makanan yang ada di samping nih, enak-enak kan ya. Coba makan sampai 3 kotak. Harusnya kita itu tenaganya berlebih, logikanya kan. Tapi rata-rata, kata teman orang Indonesia tuh, belum makan lemes, habis makan ngantuk. Nah, padahal. Kalau kita habis makan ngantuk itu karena kita kekurangan vitamin B kompleks. Jadi karbohidrat, protein, lemak yang ada di kita makan itu sama sekali gak diolah jadi energi. Coba habis makan terus konsumsi Enerphone C, Enerphone Fish, pasti tenaga kita akan berlebih. Karena karbohidrat, protein, lemak itu diubah dengan B kompleks menjadi energi. Dan kita launching varian terbaru, nanti bisa dicoba habis ini. Ini kan ada banyak air mineral. Bisa dimasukin Enerphone Fish-nya.
3: Jadi minumnya bisa langsung dicampur begitu.
2: Bener.
3: Ya.
2: Bisa pakai air standar ya, suhu ruangan atau air dingin.
3: Air dingin boleh.
2: Yang bahaya tuh jangan dimasukin di air mendidih. Apalagi langsung diminum sambil live TikTok gitu kan. Waduh, jangan-jangan ya.
3: Iya.
1: Kebakar yang ada mulut.
3: Betul.
1: Ini komplit. Jadi, ya, ada zinc-nya, ada B kompleks, vitamin C, ada B3-nya.
2: Bener,
1: gitu
2: thank you banget udah kebaca satu lagi zinc. Jadi zinc itu, jadi kalau kita lelah, lelah itu gak selalu fisik ya, mental juga. Kita kebanyakan patah hati, kebanyakan makan janji palsu, rindu. Itu asam laktat yang ada di dalam otot itu keluar. Makanya ada orang biasanya gak kerja apa-apa, gak ngapa-ngapain, kebanyakan digombalin. Dia capek-capek aja waktu kerja. Karena kita fisik dan mental kalau lelah itu keluar asam laktat. Dan asam laktat itu hanya bisa dikurangi dengan zinc. Makanya kita wajib konsumsi ada zincnya di sini. Jadi kita gak gampang lelah ngadepin mungkin kerjaan. Belum lagi sikapnya dia yang kayak angin ya. Mondar-mandir, kadang sayang, kadang enggak. Hubungan kamu tuh gimana sih sama aku, keputusan kamu tuh gimana gitu. Kita lagi pusing kerja, dia minta komitmen gitu kan.
1: Aduh.
2: Iya, curhat nih.
3: Itu lebih ke curhatnya Mas Vicky sih. Soalnya kan dikejar komitmen itu biasanya si cowok, bukan cewek. Kita yang ngejar komitmen
1: makanya
3: itu.
1: Kita tuh istilahnya knowledge product jengka. Menerima curhatan.
3: Betul. Tapi nyambung loh Yanti. Karena kan kita itu kadang kalau capek, lagi sakit, itu kan pasti ujuk-ujuk itu kan kayak lebih ke medis, maksudnya kayak oh berarti aku kecapean kerja ini, aku kemarin kurang tidur misalnya, atau mungkin aku 12 jam kerja full padahal kerjanya cuma duduk, tapi kenapa kok sampai sakit, sampai lain-lain tadi. Ternyata tadi asam laktat timbul karena patah hati,
2: banyak pikiran
3: itu ternyata juga menjadi hal
2: sebetulnya kita bisa sakit. Kita tuh ngilangin asam laktat tapi harus dengan deep sleep.

0: Hari ini komplit. Nature E ini buat ladies.
1: Ada cola vibe.
0: Ya, ada cola vibe untuk si ayah, pasangan si cowok gitu ya. Nah ini sekarang Enerphone Kids.
2: Iya betul. Ada satu produk Enerphone Kids.
0: Lengkap sekali.
1: Nih ya, jadi buat calon-calon papa mama atau yang udah jadi papa mama nih, ya, anak-anak itu kan pasti
0: global ini pusing, ini waktunya libur sekolah anak-anak jadi butuh asupan karena aktivitas di luaran yang mungkin lebih banyak
1: banget.
0: Gitu ya.
1: Namanya anak-anak itu kan hampir nggak mungkin nggak sakit ya.
0: Iya benar.
1: Sedangkan kita sebagai orang tua sebisa mungkin ya jangan sampai sakit lah, kasihan kita pengennya aktif. Nah anak-anak nomor satu paling susah apa? Makan pasti.
0: Iya.
1: Padahal
0: GTM.
1: Bener.
0: Iya betul.
1: Gitu GTM. Padahal kita tuh seneng banget ya kalau orang dewasa tuh makan, mulai dari makan janji palsu, gaji buta.
0: Nah.
1: Enggak bercanda. Makan bakso, nasi goreng, dan lain-lain ya gitu. Nah, Enerphone Kids ini nutrisinya komplit banget. Ada vitamin B kompleks dan vitamin C pastinya. Karena kalau Enerphone, seluruh keluarga Enerphone pasti ada vitamin B kompleks sama vitamin C. Jaga daya tahan tubuh dan membantu penyerapan nutrisi yang ada di makanan. Terus kalau di sini ada tambahan lagi. Vitamin A kita kasih dan tadi ada juga kita lihat di sini ada zinc sama persis. Jadi karena anak-anak itu pasti butuh banget vitamin A. Supaya lebih jelas ngelihatnya, kita tahu anak sekarang ya bisa mungkin 5 jam ada di gadget.
2: Betul.
1: Konsumsi
2: gadget yang terlalu lama.
1: Mau enggak mau memang sih di era teknologi ini kita juga enggak bisa bilang jangan keseringan main HP, kadang-kadang ya.
0: Tapi kita main HP.
1: Nah.
2: Bukan begitu, kadang-kadang tugas dari sekolah juga biasanya pakai
0: smartphone,
2: tugas dari sekolahnya juga.
1: Sekarang belajar terus, anak-anak itu lebih peka bagi generasi alpha. Itu sangat peka terhadap teknologi, terus kita tuh ngomong apa, nanti dia beda ngomongnya. Oh kayaknya menurut ini beda. Oh kakaknya bilang ini ya, sebentar aku browsing dulu ya.
0: Kayaknya
1: kemarin sempat browsing beda ya. Jangan-jangan kakaknya yang gak salah. Makanya main gadget itu sebetulnya gak salah kalau positif
2: difungsikan dengan baik.
1: Sekarangnya kita ada konsumsi vitamin A yang di sini. Jadi main gadget dapat informasi, makin keren, makin bagus IQ-nya. Kesehatan mata tetap terjaga. Dan tadi ya ada zinc-nya juga. Anak-anak biar gak gampang lelah. Apalagi sekarang banyak banget perubahan-perubahan iptek ya, ilmu pengetahuan teknologi. Itu kita kasih zinc juga. Jadi di Enerphone Kids ini anak-anak bisa tetap aktif, kesehatan terjaga, terus daya tahan tubuh tetap bagus pastinya.
0: Ini kan semua produknya sudah dijelaskan kandungannya, manfaatnya, baik itu untuk Enerphone Kids atau Enerphone Fizz dan juga Nature E Cola Vibe. Ini bisa didapatkan sudah di mana saja kah untuk
1: Nature
0: E Cola Vibe ini?
1: Benar. Jadi semuanya ada di mana aja, di minimarket kecil-kecil sampai supermarket, sampai yang gede-gede, apotek-apotek. Tanya aja ada Enerphone Fizz enggak? Ada Enerphone Kids enggak? Nature E-nya ada yang Cola Vibe enggak? Nah, itu pasti. Oh, ada nih. Tinggal dipilih. Nanti pasti kakak-kakak yang di apotek itu nanti ngejelasin dari dosisnya seperti apa atau konsumsinya sehari berapa kali gitu.
2: Jadi intinya produk dari beberapa tadi dari yang Avaria. Sudah dibawa dari Avaria oleh Mas Vicky sangat mudah didapatkan di semua tempat. Jadi minimarket, supermarket, semuanya ada. Apotek juga ada.
0: Gampang dijangkau.
1: Gampang banget kok dicariin. Beda sama aku yang susah dicariin dia kadang-kadang. Alasannya dia tapi nggak tahu sih.
2: Oke. Dan
0: terakhir.
2: Betul.
0: Karena sudah berkolaborasi, bekerja sama. Tadi yang diingat itu
1: 90.9.
0: Itu yang diingat Global FM.
1: Keren. Kemudian loh, sampai hampir ke Malang tuh masih bagus frekuensinya.
0: Sama, kita semuanya sama. Mercury FM, Kota FM, DJ sama Mas Vicky. Diingatkan ya, saya mengingatkan untuk Mas Vicky dan juga sahabat-sahabat Mercury, Youngster, Sobat Global dan juga Sobat Kota. Karena kita sedang disiarkan di 4 radio, 96 FM Mercury, 94,8 DJ FM The Ultimate Youngster, ada 90,9 Global FM Female and Family Radio, 88,1 Kota FM, Dangdutnya Surabaya.
2: Betul, dan di siang hari ini masih live dari Citandui 12.14 Surabaya dalam rangka Together. Ulang tahun Kota FM, Global FM, DJ FM, support by Mercury

0: FM, yeah. Satu perjalanan sejuta kebersamaan. Nah, ini kesan-kesan kerjasama selama bersama Mercury Media Group, monggo Mas Vicky sebagai closing hari ini.
1: Kesannya oke banget ya, jadi MMG itu secara global orangnya kreatif, itu yang paling menonjol. Terus yang kedua itu loyal, terus nomor tiga tuh militan. Jadi dia tuh demi klien sampai kerja gedebukan, bahkan ada yang sampai sakit-sakit masih masih kerja juga gitu kan. Bayangin kalau misalnya aku yang sakit gitu kan, tiba-tiba bisa aja dadakan cuti kan.
0: Integritas kita tinggi. Ini yakin bukan didengarkan oleh pendengar empat radio kita ya, tapi Bapak CEO coba ya, ini testimoninya Mas Vicky.
1: Jadi integritasnya tuh luar biasa ya. Jadi agak beda jauh sama aku ya, kalau misalnya kalau aku kan kalau bisa mereka kenapa harus saya gitu. Kalau mereka gak bisa apalagi saya gitu. Tapi kalau teman-teman
0: merendah loh maksudnya.
1: Benar. Nah kalau MMG itu kalau mereka bisa ya kita pasti lebih bisa lah. Nah. Kalau mereka gak bisa ya beda sama kita, kita pasti bisa.
2: Kita gitu. Usahakan sampai mentok, kita terapas mentokan gitu.
1: Betul. Jadi semoga nanti ke depan di Ulta sampai yang ke-27 dan keberapa setelah 26 ini dia akan makin bagus seluruh grup MMG ini.
0: Amin. Terima kasih intinya untuk kedatangannya. Terima kasih juga untuk kerjasama yang sudah terjalin selama ini bersama Mercury Media Group.
2: Terima kasih sekali lagi untuk Mas Vicky dan kita akan kembali ke studio dan masih di perayaan 26 tahun Kota FM, Global FM dan DJ FM Surabaya. Together,
0: satu perjalanan sejuta kebersamaan.
2: Dan kita juga harus mengakhiri di sesi yang kedua ini. Betul. Saya Yanti Mercury dan juga
0: Rani dari Kota FM. Sampai jumpa di talk show berikutnya.
2: Di sesi yang ketiga ya.
3: The Ultimate Youngsters Radio. DJ FM.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: Satenya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus.
5: Dari Winslow.
6: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.
10: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: Dari Indonesia, yaitu girls group Marbles. Grup beranggotakan 5 member ini resmi debut di tanggal 12 Juni kemarin ya, Stars, lewat single berjudul Home Pimpa. Yes, Home Pimpa, permainan tradisional Indonesia itu loh, yang punya makna dari Tuhan kembali ke Tuhan, ayo kita bermain. Berkonsep pop ceria, Marbles yang terdiri dari Daniela Tumiwa, Beverly Surya Dinata, Tiffany Ida Nawang, Kika Amara, dan Willa Malika ini sukses mencuri perhatian. Penasaran sama lagunya? Dengerin dong di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: kembali lagi di spesial ulang tahun ke-26. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: Lah,
2: yes, ya, seru banget kita balik lagi. Pastinya masih live dari Cita Dui 1214 Surabaya. Ini dia 26 tahun Kota FM, Global FM dan juga DJ FM Surabaya together, yes. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. Ya. Ini spesial pastinya buat sahabat Mercury, Youngsters, Sobat Global dan juga Sobat Kota. Gitu hari untuk sore hari ini barengan sama Nano Noni, ya.
1: Ya, betul sekali, giliran Noni sekarang ya.
2: Yes, Nano. Itu dia ya. Dan sekarang

0: Ini pastinya ini adalah tempat staycation gitu kan, dia di Surabaya Coret dan Sidoarjo Coret ya. Sebenarnya masuk
1: sebentar. Surabaya Coret dan Sidoarjo Coret ini gimana
0: ya? Sekarang apa ya? Waru itu masuk apa coba? Waru. Waru Surabaya.
1: Sidoarjo
0: ya masuknya
1: Sidoarjo. Coba Sidoarjo ya Mas ya.
2: Kayaknya planet lain deh.
0: Oh iya. Planet lain. Sekali dari planet apa yang lain. Loh, kok gitu sih? Oke. Okay. Coba ini kita udah barengan sama Mas Atta dari Neo Hotel. Waru. Yes. Betul ya Mas ya?
2: Betul.
1: Selamat siang Mas Atta.
2: Siap, selamat siang.
0: Gila.
1: Iya masih siang kan ya ini ya?
0: Harusnya siang lah ini, jam berapa sih ini? Ah, siang. Masih siang. Iya kan.
1: Pulangnya sampai sore ya Mas nanti di sini ya?
2: Sampai malam kayaknya.
0: Sampai malam, yoi.
1: Oke, boleh.
0: Ya, kamu aja Mas sendiri, kita pulang. kita pulang. Ya, sebetulnya sekali. Tapi ini udah barengan sama Mas Atta juga gitu kan. Tadi udah beberapa ngobrol juga sama teman-teman hotel yang lain juga ya. Nah, kalau ngomong tentang nih hotel sendiri, ini lokasinya ada di Waru. Lebih tepatnya alamatnya di mana Mas?
2: Alamatnya lengkapnya di Jalan S. Parman, nomor 52-54, Kecamatan Waru.
0: Jalan S. Parman ya.
1: Jalan S. Parman ya.
0: Nah pertanyaannya, S. Parman itu S-nya apa Mas?
2: Superman kayaknya.
1: Ngawur.
0: Itu pahlawan loh Mas.
2: Oh iya.
0: Itu pahlawan. Ya, tapi gak apa-apa, it's okay. Mungkin juga kita kan kadang-kadang juga gak ngerti ya, nama jalan itu kan disingkat-singkat, kita juga gak tahu.
1: Tapi boleh gak sih kalau misalnya googling dulu kira-kira S-nya beneran nih?
0: Coba. Aku penasaran sih, maksudnya jalan S. Parman itu gimana pengertiannya apa gitu loh. S itu apa gitu ya kan.
1: Coba.
0: Tapi daripada bingung, tempatnya itu kalau gak salah ya, itu adalah dekatnya Terminal Bungurasi.
2: Surabaya,
0: betul ya?
1: Dekat banget ya dari situ ya?
0: Dekat banget dari situ,
1: benar.
0: Serius?
1: Nah ini juga nih, jadi buat Sobat Global, Sobat Kota, dan juga
0: Sahabat Merkuri, Youngsters ya?
1: Youngsters juga, jadi kalau misalnya mau dari luar kota, terus kebetulan gitu kan, dari Purabaya ya?
0: Betul.
1: Mau cari penginapan terdekat, bisa langsung ke Neo.
0: Neo.
2: Gitu. Yes, betul. Neo Sidoarjo.
0: Betul, Neo Sidoarjo. Karena gak cuma dekat dari terminal, ini juga dekat sama yang namanya stasiun. Ya, stasiun Waru.
1: Stasiun Waru dekat.
0: Terus habis itu sama apa namanya?
2: Bandara Juanda.
0: Ya, bandara.
1: Iya, sama pabrik paku juga dekat ya.
2: Depannya malahan.
0: Udah tutup lagi. Itu udah tutup. Itu udah tutup. Ya kan, oke. Dekat situ lah pokoknya. Dekat situ. Jadi kalau misalkan teman-teman dari Sidoarjo nih ya, Sobat Global, Sahabat Merkuri, Sobat Kota, Youngsters, dari arah Sidoarjo. Terus habis itu udah dekat Waru, ya kan? Mau ada naikkan jembatan tuh. Nah, sebelah kiri.
1: Mau naik ke tuh. Jembatan penyeberangan itu kan, JPO itu.
0: Iya.
1: Santai dong.
0: Sorry. Oke.
1: Nah, kalau boleh tahu sendiri nih Mas, apa sih kelebihan dari Hotel Neo sendiri nih Mas?
2: Oke, untuk kelebihan dari Hotel Neo Plus Waru Sidoarjo tadi udah disebutkan juga sama Mas Nano ya.
0: Yes, of course.
2: Di antaranya adalah dekat dengan Bandara Juanda, Stasiun Waru, sama Terminal Bungurasi. Jadi bagi teman-teman yang mau transit, mau perjalanan dinas, bisa banget nginep di Hotel Neo Plus Waru Sidoarjo.
0: Karena aku biasanya kalau misalkan bisnis trip ya, misalkan aku bisnis trip, misalkan aku lagi males, aku mau ke Jakarta nih, ya kan? Kan aku kan harus ke Juanda dulu. Kalau aku misalkan males tidur rumah, aku biasanya tidur sini.
1: Oh gitu.
0: Iya, terus habis itu besoknya ngejar flight pagi, aku ke Jakarta, gitu.
1: Oke. Okay. Sama siapa?
0: Sendiri, bisnis bro. Iya, bisnis sendiri kita. Iya kan, bisnis aja gitu.
1: Benar.
0: Di Jakarta baru yang kan sama teman-teman di Jakarta kan ketemu teman-teman, kolega, rekan kerja ya kan.
1: Oke.
0: Selain dari lokasi gitu kan yang prime juga bisa kita bilang ya, apalagi kelebihan dari Neo Hotel Waru, Mas.
2: Oke. Jadi aku mau jelasin sedikit untuk Neo, ini ada plusnya ya.
1: Nah,
0: jadi ada banyak plusnya.
1: Jadi plusnya enggak cuma satu ya.
2: Enggak punya satu. Jadi fasilitas kami yaitu mempunyai kamar 129.
0: Wih.
2: 129 kamar sama ada ballroom juga. Kapasitas 370 pax.
0: 370 pax ya.
1: 370 pax.
0: Oh.
1: Nah, bisa banget nih untuk engagement, kemudian untuk birthday party juga.
0: Atau mungkin apa namanya acara-acara pemerintahan itu bisa kali ya.
1: Bisa.
0: Dan ini pasti apalagi buat Sahabat Merkuri gitu kan ya.
1: Untuk wedding intimate juga bisa juga.
0: Bisa banget. Bisa Sobat Global bisa juga di situ ya kan. Mau bikin acara ambiar-ambiaran dangdutan gitu kan ya. Ini Sobat Kota FM bisa juga bikin di situ.
1: Bisa banget.
0: Yang stars gitu kan yang mau bikin gigs-gigs apa namanya indie gitu ya bisa juga di situ.
2: Bisa banget, apalagi kami sudah dilengkapi dengan Videotron.
0: Wey!
2: Jadi bisa konser-konser bisa di
0: Bandung. Konser bisa nih. Ya
1: luar biasa
0: kan?
1: Sih.
0: Iya.
1: Jangan lupa juga nih buat Sobat Global juga yang mungkin punya komunitas sosialita juga.
0: Betul.
1: Ini bisa banget bikin acara di sini ya Mas
0: Betul. Benar banget. Tahu gak parkirannya ada. Ada kan Mas?
2: Ada.
0: Pasti ya, ada. Emang ada. Parkirannya ada Bang. Parkiran motor ada, mobil ada.
2: Betul, iya. Jadi gitu. Bisa gitu.
1: Ya, jadi parkirannya ya. Aman ya untuk mobil, motor.
2: Aman.
1: Oke.
2: Aman,
0: 370 aman. Packs, 400 packs ya. Semua parkir di situ mah aman. Santai aman. Aja enggak usah khawatir.
2: Aman, ya, kan?
0: Ada valenya enggak, Mas? Ada valenya?
2: Ada, pasti ada valenya.
0: Ada valenya loh.
2: Apalagi kalau ya, kan? Up 300 pasti ada valenya.
0: Free vale lagi free loh. Vale. Free vale loh, iya
1: free,
0: kan.
1: Free, ingat free vale bukan free fire ya.
0: Iya, FM dong itu. Itu FM itu kan. Bukan, itu kan mainannya bocil ya. Oke. Tapi menarik ketika kita ngomongin tentang yang namanya Neo Hotel gitu kan ya. Maksudnya ini ada plusnya ya kan. Kenapa kok di Waru itu ada plusnya Mas?
1: Iya, kenapa
0: tuh? Apa yang membedakan dengan Neo yang lain maksudnya?
2: Yang membedakan pastinya dengan fasilitas ya.
0: Okay.
2: Fasilitas itu tadi kamar dan juga ballroom. Dan juga kami mempunyai resto dengan kapasitas 100 orang.
0: Oke, okay, baik. Okay.
2: Lalu kami juga mempunyai fasilitas spa atau massage.
1: Oh, massage.
2: Massage.
0: Massage. Massage. Massage. Massage.
2: Massage.
0: Iya.
2: Jadi bagi teman-teman yang perjalanan bisnis atau
1: gitu,
2: capek-capek, malam-malam bisa langsung
0: langsung spa di situ.
2: Iya, spa dan massage.
0: Iya, aman. Gak bakal digerebek. Loh, karena ya memang karena ini legal gitu loh. Maksudnya bukan yang aneh-aneh.
1: Betul.
0: Ini spa yang emang benar-benar buat kecapean kesehatan gitu loh.
2: Betul.
0: Terus ada apa lagi Mas selain itu Mas?
2: Oke, jadi kami juga ada promo nih.
0: Nah, ini menarik. Ini. Apalagi ini kan lagi high season ya Kak Roni.
1: Betul, yes. Ini kan masa liburan juga ya.
0: Liburan anak sekolah juga.
1: Anak-anak nih sudah liburan sekolah juga ya Mas.
2: Betul banget. Jadi untuk ada promo khusus untuk anak liburan sekolah. Namanya adalah Cozy Family Escape.
0: Cozy Family Escape.
2: Itu hanya di harga Rp768.000 aja. Sudah include dengan breakfast untuk 3 orang, es krim 3 orang, driving activity, dan juga bednya itu bisa jadi 3.
0: Bisa jadi 3?
1: Bisa jadi 3.
2: Ada 3 bed di dalam.
0: Okay.
1: Oh gitu. Nah ini nih perlu tambahan biaya atau enggak nih? Atau memang sudah tersedia 3 bed seperti itu Mas?
2: Sudah tersedia langsung tanpa ada tambahan biaya.
1: Mantep sih.
0: Tapi sorry, 3 ini kan maksudnya asumsinya ini kan berarti suami, istri, anak gitu
1: anak.
0: Ya?
1: Iya betul.
0: Bapak, ibu,
1: kan judulnya tadi family package, iya kan?
2: Iya family package.
0: Loh, lainnya kalau misalkan aku, sepupuku masa enggak boleh? Kan family
1: boleh,
0: juga kita.
1: Boleh.
0: Bisa juga boleh kan?
2: Bisa juga boleh.
0: Boleh juga, oke. Kalau misalkan ternyata anaknya ada 2 gitu kan, bapak ibu anak 2 berarti satunya add-on ya.
1: Iya.
0: Satu add-on ya kan. Karena kan lebih dari 3. Tapi dengan harga, dengan harga 700 ribuan aja betul ya.
2: Iya betul. Iya,
0: itu bisa langsung nge-cover 3 orang sekaligus.
1: Sekaligus ya. Menarik loh.
0: Iya pas banget deh.
1: Kayaknya kalau ini tadi ya, jadi selain apa family juga itu bisa ya. Family-family yang lain bisa gak? Family kandung atau gimana ini?
0: Family 100 bisa. Kuis. Bikin kuis itu bisa event. Iya kan bisa juga di situ.
2: Bisa juga.
0: Oke. Baru di ballroom. Ada.
1: Ya, betul. Itu kalau untuk roomnya sendiri ya Mas ya. Ini kan ngomongin soal breakfast ya. Nah ini dari Neo sendiri nih ada gak sih menu-menu andalan yang sekiranya bisa di up untuk
0: menu-menu ini ya? Karena menu itu kan maksudnya sensitif ya Mas. Menu itu kan penting ya gitu loh. Apalagi kita ngajakin bocil. Bocil itu kan apalagi yang GTM
1: picky
0: tuh
1: ya,
0: yang picky eater tuh modelnya itu kan
1: juga
0: agak susah juga tuh Mas. Ya kan. Nah betul, bisa di spill Mas. Menu-menu andalannya apa tuh?
2: Oke, jadi untuk menu andalan kita ada di yang pertama adalah wonton noodle soup.
1: Wonton dimsum.
2: Iya, wonton noodle soup.
1: Oh, wonton noodle soup.
2: Iya,
0: wonton noodle soup ya. Jadi di situ sebetulnya mie ada kuahnya, ada wontonnya.
2: Yes, betul banget. Jadi cocok buat jadi tamu-tamu kami ini jadi dari luar negeri, internasional, jadi dari Chinese-Chinese.
0: Yes.
2: Itu biasanya pesennya ini, wonton noodle soup.
0: Wow. Oh, baik. Ini berarti anak kecil juga suka mie itu.
1: Betul. Yes. Jadi betul ini banget. Udah ini ya, benar-benar diolah sedemikian rupa supaya cocok di lidah para juga ya.
0: Iya.
2: Para tamu.
0: Para tamu, iya, betul sekali. Selain itu apalagi Mas, itu kan Asian banget tuh.
2: Yes. Mm-mm. Selain itu ada Steam chicken feet.
0: Iya.
1: Steam chicken feet berarti ceker ayam.
2: Yes, betul.
0: Feet ceker tau maksudnya.
2: Bahasa kerennya ya itu ya.
1: Steam chicken feet.
0: Steam chicken feet, oke. Wih, itu enak tuh.
2: Iya, betul.
0: Ceker tuh oke.
1: Dan apalagi kalau misalnya dipakai bumbu Sichuan. Wih,
2: iya, bumbu Korea ya.
0: Betul. Kamu tau gak ini dan salah satu-satunya bagian di dalam ayam yang tidak mengandung resiko kesehatan yaitu
1: itu adalah ceker.
0: Ceker
1: ayam.
0: Iya, Mas baru tahu ya.
2: Baru tahu
0: dia.
1: Kamu juga barusan tadi baca ini kan?
0: Aku ngawur kok ini. Aku enggak tahu benar apa enggak aku ngawur. Aku enggak tahu ini benar. Mudah-mudahan benar ya.
1: Emang benar.
0: Kaki fit apa namanya cekernya itu? Itu minim resiko kesehatan.
1: Beda kalau sama cekermu ya.
0: Ini bukan ceker. Ini tokor namanya. Ini tokor. Terus apa lagi Mas? Ada menu apa lagi?
2: Jadi next itu ada kami ada mau launching campaign baru.
0: Wih, ini
2: namanya
0: menarik
2: adalah 16 Second to Tokyo.
0: Gimana?
2: Jadi kampanye yang baru ini adalah menu-menu jualan menu-menu dari Jepang.
0: Jepang.
2: Ya, oh, 16 second to Tokyo namanya.
0: 16 second to Tokyo. 16 detik menuju Tokyo.
2: Iya, menuju Tokyo. Loh,
0: kenapa ini kampanye tentang apa, Mas? Kampanye tentang apa ini? Kok menarik seperti ini?
1: Iya. Tokyo. Iya, iya, iya. Kenapa pilih Jepangan nih?
0: Apakah karena Jepang lagi lolos Piala Dunia atau gimana, Mas?
2: Enggak dong.
0: Enggak ya, bukan karena.
1: Enggak ada hubungannya.
0: Oke, oke, oke.
2: Jadi 6 bulan ke depan ini kami akan launching itu tadi 16 second to Tokyo.
0: Oke.
2: Jadi sebelumnya ada 16 second to Korea juga,
0: ke
2: Seoul juga.
0: Oke.
2: Nah, bulan ini itu udah terakhir.
0: Oke, okay, baik.
2: Next 6 bulan ke depannya setelahnya itu 16 second to Tokyo.
0: Ada apa aja di dalamnya, Mas?
2: Oke. Okay. Di dalamnya tuh ada di antaranya adalah burger Wagyu.
0: Wih, gila. Burger Wagyu ya.
1: Wagyu.
0: Wagyu A5 nih.
2: Empat.
0: Iya. Kertas lan fotokopian dong. Iya kan. Iya.
2: Terus ada chicken yakitori juga.
1: Okay,
2: ada yakimeshi fried rice juga.
0: Oke. Okay.
2: Lengkap deh pokoknya.
0: Lengkap pokoknya di Jepangan ya.
1: Termasuk sushi-sushian juga ya.
2: Sushi-sushian juga.
0: Sushi. Wow,
1: sushi Susanti juga ada.
0: Alan Budi Kusuma ngambek gitu ya, enggak diikutin soalnya. Iya, bulu tangkis dong gitu. Oke. Okay. Itu berarti yang di Jepangan itu bakal mulai kapan, Mas? Launching-nya di tanggal berapa?
2: Launching-nya di awal Juli, tepatnya di 1 Juli.
0: Tanggal 1 Juli.
1: Bulan depan ya.
0: Oke. Okay.
1: Oh, karena iya kan untuk season Koreanya katanya sudah berakhir di
0: bulan ini.
1: Bulan ini terakhir. Berarti next langsung berubah ke Jepangan ini tadi.
0: Berarti bisa kali gitu kan. Mungkin bisa di-spill dulu lah ya kan. Walaupun launching-nya baru 1 Juli, di-spill dulu pricing-nya atau harganya kayak gimana nih?
1: Harganya boleh di-price, boleh di-spill ya, Mas.
0: Di-price.
2: Di-price. Di-price juga enggak apa-apa.
0: Harganya di-price ya. Berapa, Mas? Ini bisa dinikmati di harga berapa gitu?
2: Oke, kita murah aja sih.
0: Oke.
2: Start di 40 ribuan aja.
1: 40 ribu.
0: Iya, terjebakan nomen ya toh. Terjebakan nomen cuy. Iya kan,
2: budget pelajar cucuk banget.
0: Parah. Iya, ini maksudnya masih budget pelajar. Ini parah sih. Maksudnya ya harus gitu loh. Ini adalah alasan terkuat kita harus mampir ke yang namanya Neo Hotel Waru Plus ya.
1: Iya. Ya, cobalah. Betul. Jadi kalau misalnya tidak sempat menikmati roomnya, kita bisa nih nikmatin jejepangan yang bakal tersedia di Neo Hotel Plus ini ya.
0: Betul. Sambil ngajakin teman gitu kan, mungkin keluarga terutama karena tadi ada promo spesial buat family juga. Ya, apalagi khususnya buat sobat global atau mungkin sobat Mercury ya kan, sobat kota dan juga youngsters yang sudah berkeluarga langsung aja bisa melipir ke yang namanya Neo Hotel Plus Waru ya.
1: Oke, okay, betul banget. Untuk menu ini sendiri tersedianya di lunch dan juga dinner atau hanya di jam-jam tertentu aja nih, Mas Atta?
2: Bisa 24 jam.
0: Wow.
2: Setiap jam ready.
0: Iya, oke. Siap. Mantap. Bagus.
1: Terima kasih.
0: Ya. Kok merah, wajahnya kok merah, kenapa itu ya? Ya. Mas, tapi ini mungkin ada harapan khusus gak gitu kan ya? Maksudnya
1: harapan dari teman-teman Neo ya?
0: Dari teman-teman Neo gitu kan ya, untuk ulang tahunnya di JFM, Global FM, sama Kota FM yang ke-26, Mas.
2: Oke, jadi untuk aku mewakili Hotel Neo Plus Waru Sidoarjo, harapannya adalah semoga MMG, Mercury Media Group, semakin jaya, semakin sukses, semakin... apalagi untuk Kota FM, Global FM, Mercury FM, DJ FM, semoga menjadi radio pilihan bagi di Indonesia, dan juga semoga semakin menyala abangku.
0: Woi, gila luar biasa banget menyala ya. Menyala abangku gitu kan ya.
1: Menyala radioku.
0: Kenapa tangannya begini?
1: Iya. Ini tuning.
0: Ya. Tapi yang pasti terima kasih, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Hotel Neo Plus Waru Sidoarjo.
1: Oke,
0: ya.
1: Sukses terus untuk teman-teman Neo semuanya nih ya, Mas ya.
2: Yes. Siap, terima kasih. Kak.
0: Promonya juga lagi banyak juga gitu kan. Okay. Jadi kita persilakan sekali lagi untuk sahabat Mercury, yang share, sahabat global dan juga sahabat kota untuk bisa langsung melipir ke yang namanya Hotel Neo Plus Waru Sidoarjo ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Mas Atta.
2: Iya.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih juga.
0: Salam buat adik-adiknya ya kan. Yes. Siapa adikmu Mas namanya?
2: Aku anak tunggal kebetulan.
0: Apa?
2: Oh. Aku anak tunggal.
0: Oh, ini bukan.
1: Oh. Enggak ada adiknya.
0: Kok kira Atta Halilintar bukan? Anak adiknya 11 ya,
2: betul. Ini Atta Beldek kebetulan.
0: Atta Beldek sih ya.
1: Atta Beldek. Atta Mendung.
0: Mas Atta Beldek, makasih Mas Atta Beldek ya.
1: Oke, terima kasih banyak Mas Atta ya.
0: Nanti kita bakal lanjut lagi non buat ngobrol lagi barengan sama tamu-tamu selanjutnya. Masih spesial dari rangkaian ulang tahun ke-26 dari Kota FM, Global FM dan juga di JFM Surabaya ya.
1: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
3: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
4: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Erlangga, Indria Wahyuni, menegaskan, PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur, bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
6: Masyarakat itu bisa diberitahu, bisa paham kok. Cuman harus diberitahukan secara detail, tidak tiba-tiba perpadamkan, tapi tanpa ada pemberitahuan, hanya tinggal cuman WhatsApp saja selesai gitu kan, itu bukan solusi itu. Harusnya diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan, apa yang bisa masyarakat lakukan, misalnya apakah mematikan lampu sama satu jam di kantor itu bisa membantu misalnya. Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
5: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
6: Strategi PLN pertama memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu bisa dilakukan apabila PLN mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu. Selama ini tidak digarap, begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik, misalnya membuat satu hari tanpa listrik atau Earth Day seperti itulah. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
5: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: kembali lagi di spesial ulang tahun ke-26. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu nih kalau untuk Witan Hotel Surabaya sendiri ini bertempat di mana sih, Mbak?
2: Ya, Basuki Rahmat mananya gitu maksudnya.
1: Iya, Basuki Rahmat mananya nih.
2: Iya.
3: Basuki Rahmat di nomor 76. Jadi seberangnya Windam persis tuh. Jadi
2: oh, seberangnya seberang Windam.
3: Seberangnya Black Owl. Jadi biasanya orang-orang habis ajep-ajep ke kita.
2: Oh.
3: tapi enggak juga.
2: Iya. Iya sih waktu itu aku Black Owl juga aku langsung ke kiri. langsung ke minta dong jujur.
3: Black Owl maju dikit.
2: Iya, maju dikit betul. Iya.
1: Makanya kan banyak. Tadi kita sempat spill juga kan kalau ternyata hotel ini tuh dekat banget dari Tunjungan Plaza gitu kan.
2: Iya, betul. Ya memang setengah kota itu gitu kan ya.
1: Iya.
2: Itu kan tempatnya Midtown.
1: Iya.
2: Kalau Mbak Laras, tempat kerja di situ juga maksudnya?
3: Iya,
2: atau pindah-pindah?
3: Enggak, kerja di situ.
2: Di situ emang.
3: Iya, cuma hati saya pindah-pindah.
2: Oh. Sorry, itu lebih tepatnya kayak enggak punya hati. itu kayak enggak punya hati.
1: Kamu mau menepati hatinya?
2: Mau. ya masa enggak mau. Tapi Mbak Laras itu bagian apa kalau boleh tahu?
3: Bagian PR.
2: PR ya, Markom berarti ya.
3: Iya, betul.
1: Okay, public relation. Kalau Mas Yoko di sana sebagai Mas Yoko, apa? Ya?
4: Saya sebagai FB manajernya
2: di F&B manager. Nice dream itu kan ya. Nice dream. Kalau tidur di Midtown itu pasti mimpinya indah. Nice dream. Bener. Gitu loh.
1: Hidup di sana juga my trip, my adventure.
2: Trip lapor ke situ ya. Oke, tapi pertanyaannya adalah ini mungkin kita bakal ngomongin tentang yang di F&B dulu yang menarik ya. Boleh, karena kan iya. Maksudnya kan setiap hotel itu kan pasti ada andalannya, menu andalan.
1: Betul. Snack.

0: Dan okay. itu kan masakan Nusantara banget.
1: Nusantara
0: ya.
1: banget. Nusantara, Nusantara banget. banget. Nusantara banget. Oke, berarti fully local ya.
2: Local ya.
1: Local ya. Maksudnya local. Apa namanya makanan-makanan Europe? No way gitu kan ya, nggak ada ya.
0: Ya.
1: Gak ada, oke. Okay,
0: ada sih Western, mungkin cuma tidak terlalu ditonjolkan seperti itu ya.
2: Benar,
0: mas, ya?
2: Benar sekali ya, ada.
1: Oke, okay, baik. Ini ada promo apa mas? Kalau misalkan kita ngomongin tentang di bulan ini lagi-lagi kita masuknya high season gitu kan ya. Anak-anak sekolah juga lagi pada libur ya kan. Walaupun bapak ibunya tetap kerja ya kan di tengah pertama siapa makin naik. Oh sorry. Oh iya. Apa ada promo apa gitu maksudnya untuk bisa mungkin mau family dinner kah? Oh, atau mungkin lunch mungkin.
2: Kita ada all you can eat juga okay. ya. Kita okay. all you can eat dengan menu-menu juga lokal juga. Menu Nusantara.
1: Yes. Yeah.
2: Bisa lunch atau bisa dinner.
1: Okay, reservasi
2: bisa lunch dinner dengan harga yang terjangkau ya.
1: Yeah.
2: Dengan harga 110.000.
1: Oke. Okay.
2: Itu sudah net ya. Sudah net promonya kita 10 orang free 1.
1: 10 orang free 1.
2: 10 orang free 1 orang.
1: Oke. Okay.
0: Mantap sih.
1: Berarti ya. Kalau misalkan kita mau ada misalkan ya Mercury Media Group mau meeting di situ gitu kan bisa banget dong.
2: Bisa banget. Bisa banget atau bisa. Acara reuni atau gathering itu bisa banget ya.
1: 10 gratis 1 itu berlaku kelipatan atau enggak?
2: Berlaku kelipatannya.
1: Jadi kalau misalkan kita kan tim kita kan ada 50 orang. Yeah. Berarti kan ada free 5 free dong. 5.
2: Benar, benar sekali.
0: Mantap sih ya.
1: Iya.
0: Bisa juga nih berarti buat ibu-ibu arisan juga ya.
2: Bisa sekali, bisa banget itu.
1: Bisa
2: banget. Kita restorannya cozy banget. Kita sudah renovasi kan ya, renovasi sudah direnov kita restoran jadi cozy banget untuk Instagramable juga.
1: Instagramable juga.
0: Jadi banyak sudut-sudut bisa untuk berfoto-foto ya juga.
1: Yoi. 110.000 loh ya kan. Yeah. Tapi udah bisa apa namanya foto-foto puas di situ kan. Bener. Buat bisa ngasih feed ke Instagram
0: arisan
1: kita.
0: Arisan ibu-ibu sosialita. Ini kan kayaknya enggak pas ya kalau misalnya berkumpul terus tanpa berfoto-foto.
1: Iya, gitu. benar. Kayaknya
0: cocok banget
1: benar. Atau mungkin yang stress misalkan gitu kan ya, mau ngerayain yang namanya Sweet 17 di situ juga bisa banget.
0: Bisa banget.
1: Maksimal berapa peksi Mas Yoko?
2: Maksimal atau minimal ini?
1: Maksimal. Iya, peksi maksudnya di resto ya.
2: Oh, restonya.
1: Maksimalnya ya.
2: Bisa untuk 120.
1: Weh, 120 cukup lah.
2: Kita ada indoor dan juga outdoor dan juga.
1: Oh gitu?
2: Iya.
1: Oh, berarti hybrid?
2: Iya, benar sekali.
0: Mantap sih.
1: Iya kan, maksudnya bisa indoor-outdoor. Iya kan, hari ini kan bahasanya gitu coy.
0: Iya, benar ya. Wah, mantap sih ya.
1: Enak sih, mas. Terus, apalagi masakan Indonesia ya.
0: Selain itu ada promo apa lagi nih mas?
2: Selain itu kita ada juga private dinner ya, seperti romantic dinner.
1: Yeah.
2: Ya, di room maupun di resto bisa.
1: Oh, di room bisa?
2: Di room bisa, di
1: room. Oke, romantic dinner nih.
0: Romantic dinner
2: di room.
0: Dengan
2: view, city view ya. View TP, ya.
0: Oke.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi literally benar-benar di dalam kamar nih?
1: Iya, dalam kamar.
0: Oh.
1: Bukan di jeding ya, di kamar itu maksudnya di area-area kita stay.
0: Ya, istirahat. Gak mandi jeding juga.
1: Iya kan, mandi mungkin ya.
0: Iya, oh bisa di room
2: surprise
0: juga
2: buat
0: ya.
2: Pasangan.
1: Iya kan maksudnya kan masa romantic dinner rembes ya, jangan dong mandi-mandi
0: mandi
1: dulu.
0: Pas banget nih ya buat momen anniversary juga.
1: Pas, gitu pas banget kan, ya benar-benar. Aku kebetulan mas, aku Juli besok anniversary. Oh,
2: langsung aja reservasi di
1: Insya Allah.
2: Balaras nanti.
1: Oh langsung ke Balaras?
2: Iya langsung.
1: Mbak WA-nya berapa Balaras? Kosong berapa? Kosong, oke nanti aja yang Balaras.
0: 08-09 kosong semua.
1: Oke, apalagi mas, dikirinya di F&B ya.
0: Oh ini dong, price-nya dulu dong.
1: Oh iya price.
2: Oh iya price.
1: Iya romantic dinner, ini penting nih, penting.
2: Cuman start from 388.000.
0: Ini?
2: Itu satu couple ya.
0: Oh sudah sama roomnya?
2: Sudah satu couple, oh belum.
0: Oh belum.
1: Satu couple, 300. Satu couple ya. Iya. Satu couple itu 388.000.
2: Wah,
1: cocok tuh, mantap. Biasanya kayak apa namanya, bisa side up dishnya dapat apa aja? Apa sih, menunya dapat apa aja mas? Kayak misalkan appetizer.
2: Menunya mulai appetizer sampai ada dessert.
1: What you gonna do with the dessert? Loh, dapet juga di sini.
0: Terus ini gak sih bisa bundling ini gak sih mas? Bisa bundling sama room juga gak sih?
2: Bisa.
1: Ada juga.
0: Ada
1: keren, midtown ya. Bisa begitu ya.
0: Iya. Bisa bundling. Nah kalau misalnya untuk price
1: bundling,
0: dari bundling
1: tuh?
0: Sendiri pricing-nya. Berapa nih?
2: Dan juga nanti ada itu dekorasi roomnya juga.
0: Wih.
2: Plus
0: dekorasi room juga.
1: Tahu aku mas yang ini kan apa namanya ada swan-swanan itu kan apa? Angsa-angsaan itu kan.
2: Angsa ya.
1: Ya angsa itu seperti dikasih bunga-bunga love itu ya.
2: Bunga love sekali ya.
1: Iya. Masih kayak gitu.
0: Iya.
1: Kalau misalkan selain angsa gitu request yang lain bisa mas?
0: Dinosaurus gitu.
1: Dinosaurus udah punah.
2: Dinosaurus.
1: Oke dengan 388.000 aja ya sudah bisa mendapatkan package romantic dinner di Midtown Basra. Udah couple.
0: Nah itu dia nih. Nah kalau misalnya ini bundling room.

0: pertanyaan tadi.
1: Iya, saya yang bundling sama room.
0: Price-nya.
1: Oh, mungkin sama Mbak Laras kali ya.
0: Untuk bundling room-nya.
1: Atau mungkin bisa cek di sosmed kali ya. Iya. Di Instagram bisa juga cek bisa.
0: Di sosmed juga ya.
2: Bisa dicek di sosmed kita.
1: Di mana Mas Yoko? Apa sosmednya?
2: Sosmednya kita di Midtown Hotel Surabaya.
1: Midtown Hotel Surabaya.
3: Midtown Surabaya.
1: Midtown Surabaya. Surabaya.
0: Oh, jadi tinggal add aja di Instagram @ Midtown Surabaya.
1: @ Midtown Surabaya betul sekali ya.
0: Surabaya, Surabaya di
3: Surabaya.
0: Bukan SBY ya.
3: Yang ada centang birunya.
1: Oh, iya. Iya. Aduh, muncul lagi. Sombong banget ada centang birunya. Ya, oke sayang. Kamu sombong mah kita maafin ya.
0: Iya.
1: Tapi sekarang ke Mbak Laras deh. Ini kan menarik ya. Maksudnya katanya tadi sempat ada upcoming event yang bakal diadakan ada, yang namanya Midtown Basra. Event apa tuh?
3: Ini spesial untuk
1: agus. Nora ya.
3: Spesial untuk mewarnai liburan anak ya.
1: Iya.
3: Jadi kita ada event lomba mewarnai nih.
1: Gitu.
3: Jadi kalau misalnya anak-anak ada kita event lomba mewarnai.
1: Oke, okay, ada event lomba mewarnai.
3: Nanti masnya lomba mewarnai hati saya boleh.
1: Oh, aman kalau itu bisa dikondisikan. Pokoknya tadi tuh loh, 08 berapanya dulu. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting.
0: Diizinkan lomba mewarnai hatinya.
1: Gas, aku mah gas ya. Ini jangan dianggap cincin pernikahan ya. Jangan dianggap cincin pernikahan, oke.
3: Cincin apa, Mas?
1: Ya ini cincin kawin tapi jangan dianggap cincin kawin gitu loh maksudnya. Ya, itu. Terus kapan itu tanggal berapa? Eventnya?
3: Eventnya masih bulan depan, 11 Juli. Jadi kita masih terbuka untuk yang mau daftar-daftar boleh.
1: Oke.
3: HTM-nya murah, cuma 30.000 aja dan kita juga udah sediakan alat mewarnainya.
1: Oke.
3: Okay. Gitu. Kita ini collab sama Agatis.
1: Agatis. Okay. Siap-siap, paham.
0: Tadi sempat di-spill juga ya Mbak Laras kalau setelah itu dapat goodie bag juga ya?
3: Iya, dapat goodie bag juga. Jadi kesana itu anggapnya datang tangan kosong, pulang bawa tangan banyak gitu. Maksudnya ini
1: oleh-oleh. Maksudnya bawa oleh-oleh maksudnya. Bawa tangannya banyak, iya.
0: Digandeng ini iya.
1: Para peserta dibawain gitu loh, pulang gitu. Iya, tangannya tetap dua nih. Yeah. Tapi maksudnya bawa barang banyak tangannya.
0: Buah tangan.
3: Iya.
1: Bawa tangan banyak. Betul-betul. Betul. Oke, okay. Tapi itu start from berapa untuk HTM-nya? Pendaftaran dari lomba mewarnai itu ya?
3: 30.000 net 30 aja. Ribu.
1: Serius?
3: Udah dapat semuanya.
1: Serius?
3: Serius, udah gak perlu bawa meja lagi dan segala macam udah kita sediakan.
1: Oke, baik.
0: Oke, untuk tools-nya udah disiapin semuanya ya dari
1: Yes. Semuanya
0: jadi
1: udah disiapin.
0: Datang, tinggal registrasi aja bayar, kemudian udah datang aja mewarnai, selesai.
1: Hadiah juga udah disiapin tuh langsung.
3: Ada hadiah. Nanti kalau yang juara dapat hadiah goodie bag lagi tambahan.
1: Oh, ada tambahan goodie bag lagi ya.
3: Dapat apa namanya? Dapat piala juga, mau sertifikat.
1: Ini bisa loh media partner sama global ini bisa nih harusnya.
0: Bisa. Nanti bisa tinggal hubungi Mas Lando aja ya, Mas.
1: Boleh.
0: 08.
1: Iya, itu yang paling penting.
3: 08 tadi itu berapa? Okay.
1: Ya, itu yang paling penting 08-nya dulu itu. Nanti kita amankan ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, siap, Mbak. Ini mungkin sambil ngobrol gitu kan ini apa kira-kira harapan dari teman-teman Midtown Basra nih ya buat MMG ulang tahun yang ke-26 dari DJ FM, Global FM dan juga Kota FM.
3: Dari siapa dulu?
1: Dari Mas Mbak Laras dulu aja.
3: Oh, dari saya?
1: Iya.
3: Harapannya semoga dari Global sendiri, Mercury sendiri, dan DJ FM sendiri itu semakin sukses ya. Amin. Semakin lancar juga.
0: Amin.
3: Dan jujur, ini salah satu media partner yang Laras awal masuk di hotel udah disambut ramah kan. Sama Mbak Acit, sama...
0: Wah, luar biasa.
1: Acit ramah ya, alhamdulillah Acit ramah ya.
3: Iya, ramah.
0: Kasih tepuk tangan dulu dong, mana Mbak Acit?
1: Alhamdulillah. Luar biasa. Bagus. Iya. Oke.
3: Ya, pokoknya semoga sukses terus lah, jaya selalu.
1: Amin. Ya, terima kasih Mbak Laras ya, thank you. Kalau Mas Yoko, gimana Mas Yoko?
2: Semoga Global FM ini semakin timnya semakin solid.
1: Gak cuma global ya Mas, ada Kota FM sama DJ FM juga ya. Iya.
2: Semakin
1: nanti,
2: solid.
1: Iya, teman-teman Kota sama DJ ngambek lagi.
2: Dan semakin kreatif ya.
1: Yeah.
2: Dan sukses selalu.
1: Amin. Siap, terima kasih. Ya. Semoga juga sukses selalu untuk Midtown Basra juga gitu. Karena jangan lupa untuk bisa langsung sikatin promo-promo yang ada di Midtown Basra ya.
0: Betul. Juga buat Sobat Global, Sobat Kota, Youngsters juga. Kalau misalnya pengen tahu promo-promonya, langsung aja kunjungi Instagram @ Midtown Surabaya.
1: Yes, yang centang biru pokoknya.
3: Centang biru.
1: Terakhir Mbak Laras, apa persamaan antara kamu sama Warkop? Ayo.
3: Aduh, apa ya? Gimana? Sama-sama ada rasanya kali ya?
1: Salah. Aku belum ngerasain. Iya maksudnya. aku belum ada perasaan, maksudnya aku belum ada perasaan gitu loh. Ya maksudnya aku belum ada perasaan gitu.
0: Apa? Coba apa dong?
1: Persamaan, sama-sama bening.
3: Oh. Sorry.
1: Ya. Oke. Iya, black hole ya Allah. Siap. Oke, makasih ya. Makasih ya teman-teman dari Nita Basra ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Ya, thank you ya.
0: Terima kasih banyak. Oke.
1: Mas Yoko, Mbak Laras, terima kasih banyak. Thank you. Love you ya.
0: Ya udah, kita duduk di sini aja. Love you buat siapa nih? Mas Yoko atau Mbak Laras?
1: Kita semua. Mas Yoko, makasih ya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Mas ya. Mbak Laras juga terima kasih banyak.
1: Oke, yes. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol lagi ya, Non ya. Kita masih ada satu tamu lagi dan tamu ini kita bakal digeruduk sama 3 orang abis ini.
0: Oh, banyak banget.
1: Ini lo lihat entahlah. Ya. Udah dari tadi pagi mereka di sini loh. Ngeri nih orang-orang ini.
0: Bisa ngececer di situ loh ya.
1: Iya. Tapi yang pasti kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana. Masih di yang namanya Together, satu perjalanan sejuta kebersamaan.

0: PNB kita juga membuat satu yang unik ya. Kita buat Bapak Vanilla dengan salah satu karakter
1: kan,
0: supaya dengan pandi ingat seperti itu kan.
2: Betul. Karena memang di sisi lain teman-teman dulu ini salah satu segmentasinya kan di family juga.
3: Iya, betul.
2: Anak-anak kecil kan suka banget sama hal yang kayak begituan.
3: Itu juga nih. Dan itu akhirnya menjadi daya tarik tersendiri ya.
1: Iya,
3: contohnya kayak bocilku sendiri nih. Itu kalau misalkan Tom Tunduk pasti dia minta ada yang bakpaunya, which is itu sama dia kayak sayang banget nih dimakan.
2: Iya, dibawa pulang, dibawa pulang figura, iya kan, jadi dimakan karena saking lucunya gitu loh. Kayak begitu emang, Tom Noodle emang top lah, iya kan.
3: Iya, tapi betul,
2: emang ini ternyata base-nya kan aslinya memang Surabaya Tom Noodle nih ya.
0: Betul, di
2: Surabaya. Pertama kali buka di mana sih Mas Tom Noodle tuh Mas?
0: Bisa jelas.
4: Kalau pertama kali buka Top Noodle itu di Tunjungan Plaza sih Mas.
2: Oke.
3: Oh memang Tunjungan Plaza ya. Legendnya memang di Tunjungan Plaza ya.
2: Iya.
3: Oke. Tapi kalau boleh tahu sendiri nih, kalau untuk di wilayah Indonesia sendiri Top Noodle sudah ada di kota mana saja nih Mas?
0: Untuk outlet kami sudah ada di Jogja, khususnya di Amarumo Plaza itu di ground floor new area.
2: Oke.
0: Di Pakuwon Mall Jogja itu di lantai satu ya.
2: Oke, baik. Berarti di Jogja udah ada dua spot tuh. Betul, yang bisa dinikmati ya.
0: Terus kemudian ada di Palembang Indah Mall di ground floor juga.
2: Dan
0: kemudian ada di Surabaya di Tunjungan Plaza 4 lantai 5.
2: Oke. Di TP 4 lantai 5 ya. Oke.
3: Nah kalau misalnya dalam waktu dekat ini nih Mas, Top Noodle bakal ekspansi kemana lagi nih?
2: Iya kan menarik ya. Maksudnya kan ini tadi disebutin sementara berarti masih ada kurang lebih di 4 kota.
3: Empat outlet di tiga kota.
2: Oh, 4 outlet di 3 kota. Nah, menarik kan? Ekspansi ini mungkin apakah akan mulai menjajah di luar Jawa kah gitu kan ya? Atau mungkin masih mau buka baru lagi tapi masih di Pulau Jawa di mana gitu?
3: Oh, tapi tadi di Palembang udah ada ya, Mas?
2: Sudah
3: ya?
2: Ada. Oh, iya Palembang udah ada. Iya, tapi kan ke barat ya, ke timur mungkin kita belum ke Bali. Bali.
3: Iya, tengah
2: itu tengah bukan
3: timur.
2: Iya.
3: Bali.
2: Iya kan? Rencana ekspan gimana tuh Mas?
0: Untuk kabar baiknya dalam waktu dekat ini Top Noodle akan ekspansi untuk membuka outlet baru di BJ Junction Mall Surabaya.
2: Oh, di BJ.
0: Itu insya Allah di tanggal 3 Juli.
2: Tanggal 3 Juli besok ya.
0: Kemudian rencana kedepannya kita juga akan open outlet baru di Royal Plaza.
2: Oke,
0: September
2: tahun ini juga.
0: Betul.
3: Wow. Okay. Wah, bener-bener running ya kalau ini. Kita di teman-teman Top Noodle di
2: Beijing Junction.
3: Betul sekali. Kemudian di Septembernya langsung di Royal Plaza juga.
2: Yes, betul. Ini kalau boleh tahu apa yang membedakan konsep nanti dua tenan baru ini dengan yang sebelum-sebelumnya, Mas Chandra?
4: Sama seperti Top Noodle yang ada di Tunjungan Plaza.
2: Ya.
4: Kita masih ngusung konsep yang muda, anak-anak muda, terus yang culture gitu ya mungkin. Terus enak buat nongkrong juga buat anak-anak.
2: Yes.
4: Di samping itu kita juga memberi kenyamanan buat keluarga juga yang mau makan di sini.
2: Nah ini pas gitu kan ya, buat semua lah, buat sahabat Mercury, yang seru, sobat Global, sobat Kota gitu kan ya. Nggak pakai enggak langsung mampirnya adalah ke Top Noodle pastinya.
3: Betul.
2: Iya kan, karena emang buat sebuah segmen oke gitu.
3: Masuk ya.
0: Di sisi lain kita juga akan membuat suatu branding bahwa nanti di BG Junction itu kita akan mengadakan setiap bulannya untuk event community. Jadi teman-teman yang nyari tempat atau outlet bisa nyadakin event itu gitu kan bisa.
2: Iya betul.
0: Gitu.
3: Oke.
0: Yang punya outlet satu dengan outlet lainnya.
2: Yang di BG Junction itu bisa untuk event juga komunitas ya.
0: Betul.
2: Nah, pertanyaannya kalau event itu kan pasti kan kita ngomongin tentang jumlahnya.
3: Iya
2: kan?
3: Betul. Bisa kapasitas
2: ini ya. Betul
3: bisa
2: sekali.
3: Bisa menampung berapa banyak nih
0: untuk di BG Junction itu kita up to 80 seat.
2: 80 seat ya. Oh, nice.
0: Kemudian kita juga rencananya juga ada smoking area ya, smoking area sendiri, kemudian VIP room.
2: Ada VIP juga ya.
3: Tapi tetap ya, untuk smoking areanya ini indoor ya, indoor smoking area ya.
0: Iya ada ruangan khusus. Gitu.
3: Oke, ada ruangan khusus.
2: Ada ruangan khusus, baik. Oke.
3: Tetap bisa sebat.
2: Bisa dong.
3: Yo, sambil nikmatin makanan.
2: Betul. Semuanya bisa mampir tanpa terkecuali gitu kan ya. Menikmati yang namanya Top Noodle. Mas, kalau mungkin pada yang belum tahu nih gitu kan ya, Top Noodle itu secara pricing-nya itu start from berapa sih?
0: Untuk di Surabaya ini kita start from 21 ribuan.
2: 21 ribuan.
3: Ah, bisa lah ya, kejangkau banget lah kalau ini ya.
2: Iya, parah itu tuh. Iya.
3: Iya, iya, iya.
2: Terjangkau pahala itu sih ya kan.
3: Nah itu juga nih. Terus juga buat Sobat Global, buat Sobat Kota ya. Buat
2: Sobat Merkuri dan juga Youngsters.
3: Sobat Merkuri juga. Nah ini nih, kalau misalnya pengen sekedar ngelihat menu atau apa, mungkin ada Instagram atau apa.
0: Betul,
3: nih.
0: Betul, kita juga sudah ada link. Aha. Di Instagram. Kita okay. Juga bisa lihat menunya di situ.
2: Baik, okay. Baik, baik.
3: Jadi sudah tertera okay. Di situ semua ya, Mas ya.
2: Udah ada semua di situ ya.
0: Follow Instagram kita.
2: Apa Instagramnya emang apa?
0: @topnoodleindonesia.
2: @topnoodleindonesia.
3: Oke, ini ya ejaannya @topnoodleindonesia. Gak ada spasi, gak ada
0: langsung
3: underscore.
0: Gabung semua.
2: Langsung gabung semuanya, oke okay. Ya. @topnoodle Indonesia.
0: Betul. Oh,
2: Mas ini ada apa namanya promo khusus gak? Maksudnya selama high season ini gitu kan? Atau mungkin dalam menyambut yang namanya Piala Dunia, ada gak di Top Noodle sendiri?
0: Untuk kalau spesifik di Piala Dunia kita masih belum.
2: Oke, okay, ya. Oke. Okay.
0: Kemudian kalau untuk promo-promo yang masih berjalan, kita juga ada bekerjasama dengan beberapa seperti Grab Dine Out gitu. Kita juga ada diskon 20%.
2: Oh iya betul. Okay. Betul.
0: Teman nanya ke OTS silakan langsung aja.
2: Ya ya ya ya, ya. Itu bisa dimanfaatin juga
3: betul.
2: Tuh.
3: Betul. Ini mungkin jadi bisa jadi momen menarik juga ya karena ya. Sebentar lagi kan mau buka outlet baru nih di BG Junction. Betul. Barangkali nih ada promo-promo seru di situ. Boleh dong di spill sedikit.
0: Yes.
3: Nih.
0: Untuk promo serunya silakan follow Instagram kami dulu.
2: Kita dibikin penasaran terus ya.
3: Terus
2: kemudian sama beliau-beliau ini ya.
0: Setiap kita opening outlet baru kita akan ada sebuah untuk fun ya. Kita yep. Ada ini giveaway.
2: Oke.
0: Okay. Jadi okay. Teman-teman yang mau ikutin giveaway silakan nanti cek di Instagram kami. Nah. Nanti kalau udah update silakan ikut giveaway-nya.
2: Iya ya, betul, oh. Betul sekali, betul sekali. Ya, langsung aja bisa di follow gitu kan siapa tahu. Bisa selain bisa dapat promo, bisa dapat giveaway juga. Apalagi kan mau buka outlet baru. Sekali lagi kita ingetin gitu kan ya buat sahabat Merkuri, Youngster, Sobat Global, Sobat Kota. Tanggal 3 besok, 3 Juli lebih tepatnya.
3: 3 Juli.
2: Di BG Junction.
3: BG Junction, Surabaya.
2: Surabaya, itu dia.
3: Ini sejak ya. Buka mall ya Mas ya?
0: Betul.
3: Oke.
2: Okay. Apa?
3: Sejak buka mall.
2: Iya, jadi sejak buka mall.
3: Jam buka mall sampai jam tutup
2: mall. Sampai jam tutup mall, betul sekali. Itu ya, dia. Terus habis itu September besok bakal apa namanya running gitu kan ya, bakal buka di yang namanya Royal Plaza Masa. Surabaya.
3: Royal
2: betul,
3: Plaza
2: ya.
3: Surabaya.
2: Oke. Okay. Nah, ini bisa mampir-mampir juga nih kita ke sana untuk opening besok kali ya, boleh kali
3: betul,
2: ya.
3: Betul, yang rumahnya dekat ya, rumahnya yeah. Dekat BG Junction kayak Nonini kayak gitu bisa langsung mampir.
2: Betul
3: ya.
2: Sekali.
3: Yang mau dekat Royal Plaza, kalau kejauhan ke BG Junction bisa langsung mampir juga.
2: Iya, betul sekali. Enggak ada alasan gitu karena mau start from-nya cuma 21.000 loh. Udah terjangkau banget aja. Gitu kan dia bisa menikmati mie yang enak cuma dia namanya Top Noodle sayang ya
0: betul.
2: Itu dia oke Mas ini mungkin apa namanya dari Top Noodle nih ya selain tadi udah ngasih informasi yang sangat luar biasa kira-kira ucapan apa nih buat kita bertiga nih Global FM Kota FM DJ FM gitu

0: kan? Atau mungkin apa namanya sekarang keseluruhan untuk Mercury Media Group ya.
1: Oke. Untuk Mercury Media Group, terutama Mercury FM, Global FM, Kota FM, dan GFM, semoga semakin maju dan berkembang.
2: Amin.
1: Semoga, semoga timnya semakin solid.
2: Amin.
0: Ya. Amin.
1: Dan semoga semakin ramai pendengarnya.
2: Amin. Kasih tepuk tangan dulu dong, teman-teman di sini.
0: Nice ya.
2: Wah, luar biasa. Dong.
0: Nah, bagus, bagus. Oke, oke, oke. Ya, itu kan dari Mas Doni tadi, ya kan?
1: Tri.
0: Oh iya, iya Mas Tri.
2: Doni. Doni ada.
0: Aku tuh langsung kayak sama pemain timnas Indonesia, Doni iya. Tri, iya kan? Tri. Iya, ada juga tuh Doni Tri. Sorry, sorry ya Mas Tri, sorry ya. Kalau buat Mas Chandra yang punya Pondok Chandra ini ya. Oke. Apa nih Mas Chandra, kira-kira harapan buat kita bertiga nih?
3: Harapan buat MMG Group ya?
0: Iya, betul sekali.
3: MMG Group. Semoga semakin jaya, kolaborasinya lebih meluas lagi.
2: Amin.
3: Terus mencakup anak-anak muda yang ada di Surabaya khususnya. Ya.
0: Betul, itu dia yang paling penting. Ya, dan pasti kita juga ucapkan sukses pastinya untuk teman-teman Top Noodle, yes. Gitu kan ya. Jangan lupa juga untuk bisa follow Instagram mereka sekali lagi di Top Noodle, Indonesia.
2: Jangan lupa juga mampirin outlet-outlet mereka terdekat ya. Ada di Tunjungan Plaza, Galaxy Mall, kemudian ada di
0: Pakuwon Mall. Betul sekali. Dan 3 Juli besok jangan lupa mereka bakal opening gitu kan ya di yang namanya Biji Junction. Dan juga bulan September bakal ada di Royal Plaza.
2: Surabaya.
0: Nice, Tri. Mas, terima kasih ya, Mas. Thank you so much. Itu kan untuk Mas Chandra dan juga Mas Tri. Ini apa nih kira-kira nih? Ada obrolan apa nih? Ada obrolan apa ya?
2: Ah, ini dia nih.
0: Ada konspirasi apa,
2: betul.
0: Noni?
2: Betul. Ini ada sedikit pembahasan oke nih dari menu-menu Top Noodle sendiri nih. Silakan nih, Mas Tri ya.
1: Kita untuk menu Top Noodle kita sudah insya Allah semua menjangkau semua kalangan ya.
0: Yep.
1: Dan kemudian kita juga ada kids menu untuk anak-anak. Terus kemudian kalau mau mengadakan suatu acara, gathering, event, birthday, atau acara
0: gathering misalkan gathering. Gitu kan ya, engagement, engagement.
1: Kita menyediakan top meal box.
0: Top meal box, baik. Oke.
1: Okay. Bisa untuk catering suatu acara, itu staff formnya dari 30 ribuan.
0: Oke, baik.
1: Terus kemudian ada kita juga ada event stall untuk mengundang kami di acara.
0: Wow, bisa tuh ya.
2: Serius, Mas.
1: Betul, okay. Itu staff form 3 juta.
0: Nah, itu bisa menghubungi itu siapa, Mas Tri?
1: Itu bisa menghubungi tim sales kami, nanti bisa infonya dilihat di Instagram kami.
0: Lagi ya, sekali lagi ya di Instagram.
2: Jadi
0: ya.
2: Jadi langsung aja di direct message ya.
0: Oke, okay, baik. Gitu kan ya. Oke, okay, ada tambahan lagi mungkin selain event stall gitu kan ya. Terus habis itu kids menu tadi juga.
1: Sudah.
0: Sudah, oke, baik, luar biasa.
2: Mantap. Nah, ini dia nih, yang kalau punya acara, bisa banget nih ngundang Top Noodles ya, yang pengen
0: betul.
2: Bikin stall di acara weddingnya, ulang tahun,
0: kemudian start from engagement 3 juta juga. Aja, Noni.
2: Start from 3 juta aja. Nah, kalau untuk 3 juta sendiri tuh dapat berapa package nih, Mas?
0: Iya.
1: Itu sekitar 100 package.
0: 100 packs ya?
2: Ya.
0: Oke, baik. 100 packs 3 juta ya, terjangkau nemen loh.
2: Terjangkau banget
0: sih. Parah, parah gitu kan ya. Kalau coba deh dibagi Sobat Global, Sobat Mercury, Sobat Kota, yang setelah 3 juta ya kan dibagi
2: 100
0: packs tuh, ya kan berapa coba ketemunya?
1: 30 ribuan.
0: Iya, gampang nemunya ya kan. Kalau 3 juta dibagi 30 hari, nah itu yang agak bingung memang. Ya. Dibagi 30 hari itu agak bingung memang. Ya. Oke, iya betul sekali. Oke, Mas Tri dan juga Mas Chandra, terima kasih sekali lagi dari Top Noodle, semoga sukses terus gitu kan ya.
2: Betul.
0: Ini mereka kalau nggak salah bulan November juga bakal ada anniversary, semoga kita bisa main-main ke sana juga.
2: Siap. Ya.
0: Oke, baik.
2: Semoga kita bisa bertandang ke sana juga ya.
0: Alright.
2: Oke, sukses terus untuk teman-teman Top Noodle Indonesia.
0: Thank you.
2: Semoga semakin mengembangkan outlet-outlet berikutnya ya.
0: Iya, yes, betul sekali. Gitu kan ya. Terima kasih sekali lagi. Enjoy ambience kita untuk ulang tahun yang ke-26 kami. Semoga berkenan ya.
2: Okay.
0: Mas Chandra dan juga Mas Tri. Oke, baik. Yes, itu dia sahabat Mercury, yang share Sobat Global dan juga Sobat Kota. Keseruan kita ngobrol barengan sama teman-teman dari Top Noodle
2: Indonesia.
0: Itu dia. Jangan kemana-mana. Kita bakal kembali lagi setelah yang satu ini.
2: Oke, buya.
0: Kata buya.
2: Oke deh, berarti
4: The Ultimate Youngsters Radio. DJ
5: FM. Yes, terus ada kabar gembira nih. Keseruan Be Play The Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat kamu yang belum sempat main ke Be Play nih ya, ini waktunya datang langsung ke Ciputra World Surabaya. Kamu di sana akan menikmati immersive experience yang menggabungkan seni, desain, dan juga teknologi. Ke Be Play pas banget dijadikan destinasi liburan bareng keluarga, buat hangout bareng teman, atau mungkin quality time bersama orang-orang tersayang. sayang karena cocok untuk di segala usia. Nah, di sana juga kamu bisa jelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan mulai dari lorong cahaya, ada giant kolam bola, ayunan bubble dan masih banyak lagi. Di Play The Joy Factory masih ada sampai tanggal 26 Juli 2026 di Level G Ciputra World Surabaya. Tiket masuknya murah banget, mulai 50 ribuan saja yang bisa kamu dapatkan secara online di JOERS, J-O-E-R-S. Dan untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram dan TikToknya at bplay.id. Udah buruan, ayo ajak keluarga dan temanmu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain di Bplay. Bplay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026 is fully supported by DJFM Surabaya.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Terima kasih telah menemani 26 tahun perjalanan kami hari ini. Mercury Media Group akan selalu menjadi teman Anda dengan semangat together. Karena ini adalah satu perjalanan sejuta kebersamaan.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Setelah kasih kabar comeback-nya lewat single Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande resmi kembali ke panggung konser lewat Eternal Sunshine Tour yang dibuka di Auckland Arena di hari Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Dan ini jadi tour pertamanya setelah lebih dari 6 tahun sejak terakhir kali menjalani tour di tahun 2019.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, jam berapa sih emangnya? 5 menit lagi deh.
1: Siapa nih dari kamu yang masih suka kebiasaan

0: 0506 0506 0506. Tapi pas bunyi disno semuanya. Ayo kurang-kurangin kayak gitu ya. Udah 2025 loh. Kayaknya sepele ya Yasters. Tapi siapa sangka ini bahaya buat kesehatan kamu loh. Kata pakar tidur sekaligus jurnalis medis asal Arizona Amerika, Robert Rosenberg, nge-snooze alarm bisa ngakibatin social jet lag. Jam biologis kamu jadi berantakan, akhirnya mood kamu jadi gak nentu. Kemampuan kognitif kamu jadi bermasalah. Fokus kamu jadi terganggu dan sakit kepala. Nah, biar gak di-snooze atau ditunda-tunda lagi bangunnya, taruh alarm yang jauh dari jangkauan kamu. Jadi kalau mau matiin, harus effort bangun dulu. Kalau udah bangun, langsung deh cuci muka biar sadar.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Halo, gue Sobredi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Ticus!
3: Seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winslow.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: New release on DJ.

0: by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters? Sudah ada Reta yang bergabung bareng sama Kiki sore hari ini mau membagikan sedikit ceritanya di Kris. How's your day, youngsters? Halo, halo. Kabarnya dulu, kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya, temanya.
3: Oke, kabar aku baik.
2: Happy banget balik ke Indonesia. Emang dari mana sebelumnya?
3: Habis rayain my anniversary with my boyfriend.
2: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
3: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
2: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
3: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali.
4: Jujur, I'm so lucky, cause I did a guy, kayak aku desa seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi dia tuh notice, aku tuh pernah nyeletuk kayak, I really wanna go to Japan someday. Dan he heard about it, so he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini or maybe like pure in love with someone. And finally I got it. I mean, I get that feeling.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: goals.
1: The Ultimate Youngsters Radio.
2: DJ FM.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi.

0: by DJ FM.
1: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang star setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton ya di bioskop. Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih syarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikal. Youngsters, dikasih nama Ghost in the Cell The Musical. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight by DJ

0: ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih. Boleh kasih punya piro sih, kon. Sama, kon.
3: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Tahu nggak sih youngsters, ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Geng Scooby-Doo akhirnya balik lagi nih Youngsters, tapi dalam versi live action. Netflix baru aja ngerilis first look Scooby-Doo Origins. Di sini, Fred, Daphne, Velma, dan Shaggy bakal tampil dengan versi yang lebih real. Gak cuman itu, tampilan perdananya juga langsung nunjukin vibe yang beda dari versi kartunnya. Menariknya, cerita kali ini bakal fokus ke awal mula terbentuknya Mystery Inc. Mulai dari gimana mereka pertama kali ketemu, sampai akhirnya jadi tim pemecah misteri. Dengan nuansa yang lebih dark dan misterius, versi ini juga digadang-gadang bakal punya cerita yang lebih kompleks dan serius.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: burgernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

0: Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, aku Kak Risa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum, karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Breakfast Radio.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Setelah kasih kabar comebacknya lewat single Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande resmi kembali ke panggung konser lewat Eternal Sunshine Tour yang dibuka di Auckland Arena di hari Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Dan ini jadi tour pertamanya setelah lebih dari 6 tahun sejak terakhir kali menjalani tour di tahun 2019.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak.
2: Ada orangnya nih, Mbak.
1: Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak.
2: Enggak sih, 2 doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Protes siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih yang search, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: by DJ FM.
1: Hindia atau Baskara Putra berhasil bawa pulang penghargaan Special Awards kategori Indonesian Popular Music di ajang Music Award Japan 2026 lewat single Everything You Are. Penghargaan ini diterima langsung sama Baskara di Toyota Arena Tokyo, Jepang tanggal 13 Juni kemarin. Dan gak cuma nerima penghargaan aja, Baskara juga ngebawain lagu Everything You Are live di panggung Music Award Japan 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris Show Your Day. Ada Niken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang star ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya, itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu. Karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor
3: sendiri.
4: Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak itu sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

Putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Ayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Emang boleh langsung ngumpulin 3 fandom sekaligus? Yes! Kolaborasi yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi, Youngstars. Hailit, Cat's Eye, dan Le Sserafim resmi ngumumin proyek kolaborasi berjudul Iconic by Mistake. Kabar ini diumumin lewat teaser perdana yang langsung bikin para fans heboh. Single dan music video Iconic by Mistake ini sendiri dijadwalin rilis 12 Juni 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya Youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun, sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi, dari Dishub Kota Surabaya aja Youngsters, yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai. Kris, kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Officially husband and wife. Kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone Town Hall di London. Finally ya, setelah tunangan Desember 2024, setahun berlalu gitu ya stars. Langgang terus deh ya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: 행복의 끝이었다. 지금 튀김법입니다.
1: 4.8 DJ from Surabaya. Ayo Yostar, selamat malam. Balik lagi sama Baby DJ K-pop di hari yang nomor-nomor cemiso hari ini ya Yostar, di special birthday partinya DJ from Surabaya. Kita seru-seruan bareng sambil kasih tahu Baby playlist Jepang Korea favorit kamu dan drop wish kamu buat kita ya. Tetap stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: 빵 거래야 파퍼리트.
1: 그럼 처음 2009년생.
0: 맞아요. 아, 다음 것도 인포터 분위기 빵 거래. 느게 든지게 보 아재.

Peace dari NCT All Stars udah Feby puterin buat kesambut hari ini yang nomor-nomor cemiso karena special di birthday-nya DJ Fab Surabaya sama Mercury Media Group All Stars yang ke-26. Dan semoga selama 26 tahun ini yang terus menemani berbagai momen-momen kamu gitu kan ya, setiap harinya, dari perjalanan pulang kerja, dari berangkat, bahkan ya dari berangkat pulang, mau tidur, nugas, semuanya deh ya Yellstars, lewat lagu-lagu dan cerita seru lainnya, semoga bisa terus jadi bagian dari perjalanan dan cerita kamu setiap harinya. Dan pastinya malam hari ini seperti biasa ya, bareng sama Feby DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam, kita seru-seruan dengan lagu Jepang Korea favorit kamu yang siap banget buat nemenin suasana malam hari ini yang tadi pagi kayaknya hujannya gak sederas hari-hari sebelumnya ya Yellstars, dan dikasih cerah banget hari ini siangnya ya. Dan mood kamu hari ini kayak gimana? Kasih tahu Feby sekarang juga lewat playlist Jepang Korea favorit kamu. Ya bisa banget kamu request di WhatsApp 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja ceki gas di Instagram kita @djfamsurabaya Yellstar. Seperti biasa juga di situ ada question box yang bisa kamu isi langsung nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan, jadi wajib banget buat dengerin di JFM Surabaya sampai jam 10 malam di 94,8. Atau kamu bisa banget tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id atau bisa banget langsung lewat aplikasi streaming on ears, ada di Play Store maupun App Store kamu. Jadi download sekarang juga buat nikmatin keseruannya. Jangan kemana-mana Youngsters.

0: Smith Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Hey, hey, hey, youngsters! Aku Cinta Laura Kiel mengucapin selamat ulang tahun buat DJ FM Surabaya. Semoga selalu menghibur, tambah sukses, dan semua yang terbaik. God bless you guys!

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Plus입니다.
2: Masih bareng Sofi Beyond Stars di 94,8 di Jefau Surabaya. Karena hari ini di spesial perayaan nih, ya kan, ada kabar hangat juga datang dari salah satu member Enhypen, Sonu Young Stars, yang di momen ulang tahunnya di tahun ini dia memilih untuk merayakan dengan cara yang tentunya penuh dengan makna gitu ya. Terus benar-benar sejuta cerita dan harapan gitu. Berbagai kegiatan yang dia lakuin, salah satunya adalah berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Jadi menurut data dari Samsung Medical Center, ada 24 Juni kemarin, Sonu itu mendonasikan 50 juta won atau sekitar 500 juta rupiah buat ngebantu biaya perawatan pasien anak-anak yang sedang menjalani pengobatan. Dan yang ngebuat banyak penggemar semakin tersentuh, ini tuh bukan donasi pertama, tapi dari tahun 2024 Young Stars dia tuh rutin gitu kan ya. Dan donasi yang udah diberikan si Sonu ini kepada rumah sakit Samsung Medical Center ini tuh sejumlah 200 juta won atau setara dengan 2 miliar rupiah di tahun per tahun 2024 sampai sekarang ya Young Stars. Di sebelumnya di Desember dia juga diem-diem nih ngasih sumbangan 100 juta won buat ngebantu pasien yang mengalami kesulitan biaya medis. Dan gak lama dia juga nambah lagi yang 150 juta won yang difokuskan buat program dukungan psikologis dan emosional buat anak-anak remaja yang lagi menjalani perawatan. So sweet banget ya Sun ini yang stars. Dan dia tuh ada sebuah pesan yang berharap banyak pasien anak yang bisa menantikan masa depan yang lebih penuh harapan. Dan dia bakal terus berpartisipasi dalam berbagi cinta di masa depan. Oh, jadi kebayang gitu kan si Sonu itu bilang sambil matanya yang benar-benar cuma segaris gitu kan, sambil kalau tersenyum ya youngsters. Aksi ini pun juga ngedapatin banyak pujian ya tentunya dari para engine dan masyarakat. Karena di ulang tahunnya ini dia bukan cuman tentang menerima hadiah, tapi juga menjadi kesempatan untuk memberikan harapan juga kepada orang lain. Wow, nama-nama gemap tayo Sonu, dan semangat juga. Semoga nanti di persiapan comeback-nya lagi ya di bulan Agustus di tanggal 21 The Scene Please, yaitu bakal semegah dan seguncang apapun itu karya-karyanya, pasti the best banget ya. Kita tunggu. Kalau yang sekarang mah gak usah ditunggu-tunggu ya yang stars. Jadi buat kamu yang mau request lagu Jepang Korea favorit kamu, boleh banget ya tekan ya, langsung aja kasih tahu Feby lewat WhatsApp kita di 081-888-0948, atau bisa banget langsung kasih tahu Feby ya tekan ya lewat Instagram kita di @djfafsurabaya. Caranya gimana kalau misalnya mau request? Langsung aja kasih tahu di Instastory, ada question box yang stars. Kamu bisa tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Kalau di WhatsApp ya udah langsung aja kasih tahu Feby malam hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa yang sesuai sama mood kamu, dan kasih wish spesial di birthday partinya di JFF Surabaya. Udah 26 tahun loh ya stars ya, ternyata gak kerasa ya toh, ternyata udah bareng-bareng together gitu kan ya, kita bareng-bareng buat ngebuat sebuah cerita di perjalanan yang benar-benar bermakna ini. Ada si Fabian yang udah gak sabar banget kayaknya ya hari ini. Dia juga ngirimin foto uang won nih. Kalau dirupiahin mah jadi banyak banget gitu ya. Hari ini si Fabian mau dengerin lagunya Evan yang Ride or Die katanya. Terus ada juga dari si Akari yang hari ini request lagu dari Imase yang Night Dancer. Ada si Magi mau dengerin lagunya Phantom Fire-nya Zodiac. Ada Mas Randy juga, selamat malam. Hari ini request lagunya Yuasobi yang Tabun. Terus ada juga dari si Reynon, malam hari ini mau dengerin lagunya Reiko yang For Me. Wow, ini fresh ya. Tumben biasanya kalau gak cek ya yang mada gitu. Sekarang yang for me. Okay. Ada juga dari Kanara yang juga bilang, alhamdulillah pagi hari ini gak separah kemarin ya hujannya, betul. Jadi bisa menikmati hari Rabu ini dengan yang seru gitu kan ya. Dan hari ini mau dengerin lagu dari Sasane yang Mosi-Mosi. Ada Kak Farhan juga yang request lagu dari Alexandros yang Kuru. Dan dilanjut ada juga dari Fahmi yang menyapa aku hari ini, mau request lagunya Heart to Heart yang Lemon Tang. Dan salamnya tentunya buat teman-temannya ya, yang tetap harus semangat dan sukses buat pengajuan kerja kerasnya kali ini. Okay, satu-satu bakal Feby masukin ke playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam ya Stars.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yasters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekaman, Kidario.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

0: banget ngeliatin handphone.
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway.
3: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Masih di Tomnil Sofi di 98.8 DJ FM Surabaya. Yes, malam hari ini gimana Youngsters mood kamu? Mau dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu yang kayak gimana sih? Kasih tahu Feby sekarang juga lewat Instagram di @DJFMSurabaya. Karena tadi udah Feby bacain tuh yang barusan aja gabungan di WhatsApp. Kita beralih di Instagram Youngsters malam hari ini. Ada siapa aja yang udah kasih tahu Feby playlist Jepang Korea favoritnya? Ada dua bestie, hari ini mau dengerin lagunya Beavers yang Rondo. Ada juga dari Cheese Tree, mau dengerin Leave the Monster Alone-nya TXT. Terus ada seperti biasa ya, R&D So Lovely, Tama, Deku Desho, mau dengerin lagunya Number I yang 3XL. Terus ada juga dari si Oria. Oria malam hari ini mau dengerin lagunya Fujikaze yang Gold and Comet. Terus ada juga dari Wako, mau dengerin lagu King and Prince yang Walk for Lily. Nori juga sama Anto. Wah, kalau dilihat-lihat hari ini banyak banget yang request Walk for Lily King and Prince sama Comet Goldnya Fujikaze. Terus disusul sama Yusuke, ada Sukirawa, Kaise Anko, mau dengerin lagunya Sakurazaka yang Sakurazuki. Yang star siap satu-satu ya, dari Sakurazaka, Number I, King and Prince, Fujikaze, Number I, Beavers, semuanya bakal Feby masukin ke playlist hari Rabu ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di 94.8 di JFM Surabaya.

To be, we're the best, it's new.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih bareng sama Feby di 94,8 DJ FL Surabaya. Youngsters, ada yang lagi happy juga nih kalau ngomongin tentang musik-musik Jepang gitu kan ya. Pasti banyak banget yang langsung kepikiran Yosobi, terus ada Kenzi Yonezu, ada Fujikaze gitu kan ya. Tapi kali ini ada satu band yang jadi pusat perhatian, ada Seconnection. Youngsters, ini adalah band alternatif rock elektronik trik ya, yang sukses mencetak prestasi luar biasa di Music Award Japan 2026 dengan ngebawa pulang 8 penghargaan sekaligus. Gak main-main, langsung 8 yang stars ya. Dan Seconnection sendiri itu bisa dibilang udah legend ya, karena dari tahun 2007 dan dikenal dengan ciri khasnya ngebawain musik rock gitu kan ya, Youngsters. Dan dari vokalisnya sendiri, si Ichiro Yamaguchi ini tuh, dan 4 personil lainnya memang dikenal selalu menghadirkan konsep musik yang unik dan eksperimental. Salah satu lagu mereka gitu kan ada Kaiju, yang kembali jadi sorotan karena jadi opening dari salah satu anime gitu ya, Youngsters, dan berhasil menarik perhatian pendengar baru-baru ini. Dan di Music Award tahun ini, dia berhasil mendapatkan award di berbagai kategori, dari Artist of the Year, Best Japanese Song, Best Japanese Album, dan beberapa kategori pilihan publik dan juri. Dan prestasi ini jadi bukti ya, kalau setelah lebih dari satu dekade berkarya, kualitas musik mereka tetap konsisten dan terus dapat apresiasi tinggi, Youngsters. Perjalanan mereka tentunya gak mulus gitu kan ya, sempat vakum karena banyak aktivitas solois gitu kan ya, Youngsters. Dan ada juga gangguan kesehatan oleh vokalisnya, dan mereka berhasil bareng-bareng kembali ke panggung dengan karya-karya baru dan tetap dicintai gitu kan ya sama para fansnya, Youngsters. Dengan banyak banget gitu kan ya cerita perjalanan mereka dan karya-karya mereka, tapi tetap diapresiasi di setiap karyanya. Keren banget, 8 award, Youngsters.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: ke Korea, Jepang, tapi budget masih kurang.
1: Kita belajar budayanya dulu aja.
0: Cek ke kelas, si cekamita.

di 94,8 DJ FM Surabaya. Yes, kalau ngomongin tentang party gitu kan ya, Youngsters perayaan di Jepang, konsepnya sebenarnya ada yang sama dan ada sedikit perbedaan gitu kan ya, sama yang hal sering kita bayangin. Orang Jepang itu punya budaya yang namanya nomikai atau cara kumpul, acara-acara kumpul bareng teman, rekan kerja, komunitas setelah selesai aktivitas. Nah, tujuannya bukan cuma makan atau minum aja, tapi ngobrol ini, ngobrol santuy gitu, buat saling kenal, terus mempererat hubungan, kayak gitu sih Youngsters. Dan yang menariknya lagi, di nomikai itu ada juga yang namanya otsugi gitu kan ya, untuk kebiasaan menuangkan minuman ke orang lain. Jadi bukan ke gelas sendiri, tapi ada perhatian kecilnya karena dibentuk sebagai rasa hormat. Nah, kalau di musim panas kayak gini, ada festival namanya Hanabi Takai atau festival kembang api gitu kan ya. Mereka datang pakai yukata, ngebawa tikar, piknik, menikmati jalanan festival dengan jajanan-jajanan kaki limanya gitu kan ya, Youngsters, sambil menunggu langit malam dihiasi sama ribuan kembang api. Dan pokoknya budaya perayaan atau budaya party di Jepang itu bukan tentang pesta yang ramai sampai larut malam gitu kan ya, tapi menikmati momen bersama. Bahkan setelah acara selesai, banyak juga tuh pengunjung yang pulang tetap membawa sampah mereka sendiri, biar kalau udah meninggalkan lokasi, mereka datang dengan bersih, pulang juga bersih, Youngsters.

0: Red Yasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: 진짜.
1: Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih Yousters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

Yes, gak kerasa banget Elstars udah 2 jam Febinya nemenin kamu di Cikia Pop malam hari ini yang nomor-nomor cemiso ya, karena di hari yang benar-benar spesial banget, udah 26 tahun di JFA Surabaya mengudara, menemani kamu semua dari pagi sampai pagi beraktivitas sampai malam mau untuk istirahat gitu kan ya, dengan menemani semua cerita kisah-kisah kamu juga di setiap harinya. Semoga di kebersamaan kita di 26 tahun ini selamanya bersama terus ya Youngsters, dan banyak lagi cerita-cerita seru di setiap tahunnya di

0: 빵 거래야 파퍼리고.
1: 거의 2009년생.
0: 맞아요. 아빠 먹고 인포터 비밀이 주빵 거래. 느게 든지게 보 아재.

0: fastest radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: You really.

0: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars.

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM. Emang boleh langsung ngumpulin 3 fandom sekaligus? Yes! Kolaborasi yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi, Young Stars. Hailit, Cat's Eye, dan Le Sserafim resmi ngumumin proyek kolaborasi berjudul Iconic by Mistake. Kabar ini diumumin lewat teaser perdana yang langsung bikin para fans heboh. Single dan music video Iconic by Mistake ini sendiri dijadwalin rilis 12 Juni 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: New release on DJ FM. The Ultimate Youngsters Radio.

0: Ya malam mas, mas itu satu meja 4 kursinya kosong kan ya?
1: Iya kosong kak.
0: Oke kalau gitu aku ordernya nunggu 3 temen yang lain ya.
1: Oh boleh kak, silakan ini menunya.
0: Thank you. Permisi mbak.
2: Ada orangnya nih mbak.
0: Oh nunggu 4 orang juga mbak?
2: Enggak sih, berdua doang.
1: Di sebelah sana ya kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
1: Enggak ngusir sih kak, kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain. Dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang. Biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Ini

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah kasih kabar comebacknya lewat single Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande resmi kembali ke panggung konser lewat Eternal Sunshine Tour yang dibuka di Auckland Arena di hari Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Dan ini jadi tour pertamanya setelah lebih dari 6 tahun sejak terakhir kali menjalani tour di tahun 2019.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Yaltinate Youngsters Radio.

0: Halo, gue Sabri.
1: Hi everyone, gue

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan aku, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu, seberangnya semaksimal, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney ya, Stars. Dimana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses. Dimana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Disasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: New Willy. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang start mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stes. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobai untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Yeah.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih, semakin kita nutup-nutupin sesuatu yang...

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive, the music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Ini

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album Live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Never Pay Unit DJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Good morning Youngsters. Selamat hari Kamis yang manis Youngsters. Waduh, ketemu lagi sama Alvin ya di The Morning Crew yang bakal nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Cuma 3 jam ya, selama 3 jam kita bakal seru-seruan bareng di sini di The Morning Crew. Sebagai lagu pembuka pada pagi hari ini Youngsters, aku mau puterin dulu lagu dari Sheila on 7. Ini dia, Melompat Lebih Tinggi.

Masih di 94.8 JFM di Ultimate Youngsters Radio. Waduh, kamu sudah mendengarkan lagu kedua dari opening The Morning Crew hari ini ya. Terus ada Cash Cash Hero ya, Fiat Christina Perry. Dan hari ini Youngsters ya, tentunya hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Ternyata kita sudah berada di akhir bulan Juni aja gitu ya. Gak kerasa yang seharusnya kayak awal-awal kayak okay, ini kita sudah memasuki bulan Juni, pertengahan tahun gitu. Sekarang udah hampir Juli aja. Dan kemarin yang seharusnya baru aja kita merayakan ya hari ulang tahun dari 3 stasiun radio yang ada di sini, yaitu DJ FM, ada Global FM, ada Kota FM, diikutsertakan dengan Mercury FM juga tentunya, yang ke-26 tahun dengan tema Together. Kalau kamu pantengin Instagramnya DJ FM yang search ya, kamu sudah bisa merasakan euforia atau keramaian dari acara kemarin yang search, yang dimana ya, kita juga ada talk show dari berbagai macam hotel dan produk-produk ya. Tentunya di ulang tahun ke-26 ini, harapan aku adalah DJ FM dan stasiun radio yang ada di sini bisa makin maju, bisa makin banyak pendengar ya, makin banyak youngsters juga tentunya. Amin. Udah 26 tahun aja youngsters. Aduh, ini melampaui jumlah Nabi dan Rasul ya. Kalau Nabi dan Rasul kan 25 jumlahnya, ini udah 26 gitu. Dan sebenarnya para penyiar DJ FM di sini suaranya lagi hilang semua yang search ya. Ini aku sebenarnya kalau kamu dengar ya, lagi batuk-batuk, lagi enggak enak juga tenggorokannya ya. Kemarin juga ada DJ DB itu suaranya hilang juga. DJ Kiki agak serak-serak, DJ Hans juga agak ilang ya, batuk-batuk juga, gak tahu kenapa semuanya tuh pada batuk gitu kan di hari ulang tahun DJ FM kemarin. Nah, ada ya, jaga kesehatan deh youngsters ya. Apalagi kemarin-kemarinnya itu tuh sempat cuacanya tuh gak menentu gitu. Tiba-tiba hujan deras gitu kan dari pagi, terus malam itu lanjut lagi hujan gitu kan. Nah, aku tuh sempat berapa abis nugas gitu kan, abis nugas dari kafe, terus pas pulang itu di tengah jalan bener-bener langsung kehujanan ya. Mungkin itu penyebab dari batuk aku gak sembuh-sembuh gitu, padahal udah minum obat tapi ya masih aja. Tapi ini udah better sih, suaranya udah gak serak gitu kan, tapi batuknya masih. Ya buat kamu stay safe, terus juga jaga kesehatan yang ses ya di cuaca yang seperti ini, apalagi hujan terus panas, kita nggak bisa melihat gitu kan, kita nggak bisa memantau juga bakal hujan apa enggak. Semoga hari ini cuacanya ini ya baik-baik saja ya, tapi tidak terlihat panasnya matahari sih yang ses, baru jam 6 ya, apakah mendung ini. Ya, ya saya seperti biasa nanti kita bakal ada peregangan stretching ya, tipis-tipis abis ini ya. Dan aku bakal ajak kamu untuk melakukan afirmasi positif seperti biasanya ya, search dengan memakai teknik tapping-tapping muka ya, dengan jari tengah sama jari telunjuk kamu di tap-tap mukanya. Nah, kita mengucapkan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat baik terlebih dahulu di pagi-pagi hari ya. Bukan di pagi-pagi ambiar, di pagi-pagi hari. Untuk menarik rasa kepercayaan diri, menarik rezeki juga yang sersia untuk datang kepada kita. Datanglah gitu kan. Oke, boleh yang sersia. Sembari di tap-tap muka kamu. Nah, sudah di tap-tap. Kalau sudah di tap-tap yang search mukanya, kamu langsung aja mengucapkan kalimat-kalimat positif ya tentunya. Dimulai dari untuk perasa kepercayaan diri ya. Kalau aku sebagai laki-laki, aku langsung bilang aku ganteng. Kalau kamu cewek, wanita ya, kamu langsung bilang aja aku cantik gitu. Aku ganteng, aku keren, aku percaya diri, aku sehat, aku bugar, aku pintar, aku cerdas, aku dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari orang-orang ruwet, pekerjaanku, urusanku hari ini dimudahkan, dilancarkan, dan segala aktivitasku mudah
Moodku hari ini super duper positif. Rezeki mengalir deras kepadaku. Uang masuk selalu ke rekeningku puluhan, ratusan, jutaan selalu berdatangan. Aku adalah magnet rezeki. Amin, amin, amin, amin, amin. Sekali lagi yang sers boleh ya, kamu ucapin 2-3 kali ya. Aku ganteng, aku percaya diri, aku pintar, aku cerdas, aku sehat, aku berharga, aku bahagia, aku dijauhkan dari orang-orang ruwet. Segala aktivitasku, pekerjaanku, urusanku dimudahkan, dilancarkan, dan dijauhkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Aku adalah magnet rezeki, uang selalu datang kepadaku, puluhan, ratusan, jutaan selalu berdatangan. Amin, amin, amin, amin. Nah, yang sers boleh banget ya, kamu langsung join chat gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Kamu bisa rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu untuk diputar di DJFM pagi hari ini yang sers. Lagu barat boleh, lagu Indo boleh ya. Kita khususnya lagu-lagu lawas yang di bawah tahun 2020-an ya sampai tahun 2000 ya. Jadi 2000-an juga boleh banget asal jangan 1919 tenenenenen. Jadi tren ini kan, tren generasi milenial gitu. Terlalu lawas kalau 19 ya. Jadi 2000-an masih boleh banget ya. Intinya kamu kalau mau ngucapin ulang tahun di JFM juga boleh banget ya. Semoga di JFM bla bla bla bla bla bla bla. Nah, nanti aku bacain satu-satu yang sers ya. Sembari kita tunggu abis ini kita peregangan-peregangan tipis-tipis. Terutama buat kamu yang baru aja bangun tidur, baru aja merenggangkan tangan-tangan kamu ke atas gitu kan. Nah, pas banget nanti kita peregangan ya. Oke, ya sas ya. Stay tune terus only on DJ FM Surabaya.

0: Internet Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: This is Britney Spears.
5: This is what up, this is Jay-Z.
6: This is Jennifer Lopez.
7: Best.
8: DJ.

You still listening to 94.1 Unity JFM The Ultimate Youngsters Radio. Bangun. Buat kamu yang mungkin baru aja tune in radio ya, dan sekarang sudah menunjukkan jam 6.24 ya. Jadi buat kamu yang mungkin bekerja di jam 7, jam 8 ya, ini udah saatnya kamu bersiap-siap yang serius ya. Get ready with me. Jadi yuk buru-buru gitu kan. Abis ini mandi, sarapan juga ya. Tapi kita stretching dulu pagi hari ini. Seperti biasa ya. Jadi buat kamu yang masih rebahan di kasur juga gak apa-apa banget, ikutan stretching barengan sama Alvin di sini ya. Tapi sambil duduk ya, kalau sambil tiduran gak bisa dong. Jadi boleh duduk aja yang sers ya. Kalau misalkan gak mau berdiri juga it's okay. Tapi buat kamu yang udah terlanjur berdiri nih, ya udah jangan duduk lagi ya, berdiri aja gitu kan. Apalagi buat kamu yang mungkin sekarang lagi bikin sarapan gitu kan di dapur. Nah boleh banget tuh ikutan stretching bareng Alvin ya. Tipis-tipis aja, bentar aja ya. Kita gak bakal yang gimana-gimana stretchingnya. Tapi stretching pada umumnya aja gitu kan. Seperti biasa, seperti kemarin-kemarin. Ya buat kamu yang abis bangun tidur ya, boleh kedip-kedip dulu matanya. Kedip-kedip yang cepet yang search ya, biar belek-beleknya juga yang nyangkut-nyangkut dibersihin sama tangan kamu. Nah, kalau sudah dibersihin ya, soalnya biasanya kalau misalkan abis bangun tidur ya, apalagi nyenyak, itu beleknya pasti banyak banget gitu kan, kering-kering di mata, di sebelah, di alis kayak jauh banget gitu kan. Nggak jauh sih, tapi kayak terlalu too much kalau ke alis ya beleknya. Nah, di bulu mata kamu, pojok mata kamu dibersihkan beleknya. Kalau udah kedip-kedip, nah kalau udah kedip-kedip, sadar. Soalnya biasa kayak masih kiep-kiep nih matanya nih kan, kayak aduh gitu kan. Nanti kalau udah kiep-kiep, biasanya bentar lagi ya tidur gitu kan. Sekarang 6.26, nanti kalau melek ya, melek lagi tuh biasanya udah jam 7 gitu kan. Gitu gak sih kamu yang search kayak misalkan, aduh baru jam 6.26 nih gitu kan, merem dikit kayak padahal meremnya tuh cuma sedetik doang, tapi kayak okay, pas buka mata udah jam 7 aja. Aduh, tenggorokan aku gatel ya stars. Nah, bentar batuk dulu ya. Okay, aduh. Nah, tadi udah kedip-kedip ya, kita lanjut ya stars ya ke kepala dulu, karena kepala itu berada di bagian atas ya. Karena nanti biar kamu gak pusing menjalani aktivitas kamu pada pagi hari ini, kita ke kepala dulu ya sers. Boleh putar kepala kamu, kepala kamu pelan-pelan dari kanan menuju kanan lagi ya. Hitungannya 4 ketukan. Aku hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, lanjut 5, 6, 7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita switch gerakannya yang search dari kanan ke kanan tadi ya. Sekarang kiri menuju kiri lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Abis itu udah ya. Terus kita angguk-anggukan kepala kita yang sers ya. Ke atas 2 ketukan, ke bawah 2 ketukan. Jadi 1, 2 ke atas, 3, 4 itu ke bawah. Oke. Kita angguk-angguk dulu kepalanya. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abis angguk-angguk, kita celinguk-celinguk dulu ya sers ya. Kayak orang mau nyebrang. 2 ketukan, celinguk ke kanan ya. 2 ketukan lagi, celinguk ke kiri. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 1 2 3 4 5 6 7 8. Abis celingak-celinguk kita miringkan kepala kita ya. Miringkan ke kanan 2 ketukan, ke kiri 2 ketukan ya. Jadi sampai agak menyentuh bahu. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Kalau sudah kepala, kita turun ke bahu yang sers ya. Kedua tangannya boleh di atas bahu. Kedua tangan boleh di atas bahu. Lalu kita gerakan ke depan, terus ke belakang. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekali lagi, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita switch gerakannya yang sers ya, dari belakang ke depan. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, habis bahu udah, kita lanjut ke tangan yang sers ya. Kamu rentangkan tangan kamu kedua-duanya ke atas. Ke atas sudah, lalu kamu rekatkan jari jemarinya. Kamu dorong ke atas ya. Jadi sambil duduk juga masih bisa banget ya. Gak harus berdiri yang sers kalau kamu masih mager banget nih ya. Duduk juga boleh ya. Oke, kamu dorong ke atas, tahan. Aku hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Lanjut ke dorong ke kanan yang sers. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lanjut dorong ke kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sudah selesai ya, sirs. Ya, kita peregangannya tipis-tipis aja seperti biasa ya, pelan-pelan aja. Tapi kalau kamu mau nambahin lagi ya, itu boleh banget ya. Jangan lupa juga selalu olahraga ya, sirs ya. Selalu jalan sehat gitu ya, pagi-pagi gini apalagi. Itu biasanya mantep sih. Tapi kalau aku itu lebih suka jalan sehat sore ya. Jadi sore antara jam 4, 5 atau enggak kalau mau yang udah gelap langitnya gitu, biasanya abis maghrib sih. Abis maghrib jam 6-an ya, biasanya aku jalan santai, jalan aja gitu, muter gitu ya. Dari kos muter berapa kilo ya. Aduh, enggak ngitung kiloannya lagi. Intinya kalau total-total ya, dari kos menuju kos lagi itu sejam ya. Totalnya sejam. Jadi jangan lupa jalan sehat yang sers ya. Karena kalau kamu cuma diem doang gitu kan, nanti tubuh kamu gak gerak yang sers ya. Tubuh kamu tuh harus gerak ya, biar sehat ya. Tambah lagi jogging. Nah, biar enak gitu kan. Abis ini ya sers ya, buat kamu yang belum sarapan, jangan lupa sarapan. Cari sarapan, keluar kos, keluar kamar kamu ya. Hirup udara segar pagi hari ini di Surabaya yang sers ya. Jadi jangan berdiam diri menunggu siang. Tapi kamu harus gerak. Kamu harus cari sarapan ya. Isi perut kamu, isi lambung kamu ya. Boleh banget ya sers ya. Aku mau remind kembali buat kamu yang belum join chat gabungan, buat langsung segera sekarang juga ya di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya untuk rekomendasi nih lagu-lagu favorit kamu untuk diputar di DJFM pagi hari ini ya. Mau itu lagu barat, mau lagu Indo juga boleh banget ya. Jadi langsung aja sekarang juga, karena nanti aku bakal bacain satu-satu ya rekomendasi lagu dari kamu. Atau buat kamu yang mau curhat-curhat, mau ucapin ulang tahun ke DJ FM juga boleh banget ya. Langsung aja yang sers ya, kita dengerin dulu satu lagu dari Camila Cabello. Ini dia, Liar.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Streaming yuk.
7: Di mana kakak?
6: Di www.djfm.co.id.

0: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di 94.8 JFM di Ultimate Youngsters Radio, barengan sama Alvin di The Morning Crew Youngsters. Ya bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti. Nah, pagi ini Alvin mau ngajak kamu ngebahas lebih dalam ya soal kasus kriminal yang lagi viral ya Youngsters ya, yang benar-benar bikin kita mengelus dada gitu sekaligus naik pitam ya. Karena kasus ini benar-benar aduh, gimana ya, menyita perhatian nasional juga ya, dan bikin tokoh sekelas Kang Deddy Mulyadi sampai rela ngeluarin sayembara 250 juta rupiah gitu dari kantong pribadinya demi menangkap pelaku. Nah, pelarian buronan atau DPO nomor 1 minggu ini ya, yaitu Taufik Hidayat, akhirnya resmi berakhir ya Sers ya, karena dia sudah ditangkap kemarin. Nah, jadi Taufik Hidayat ini berumur 30 tahun resmi ditetapkan sebagai tersangka penyekapan dan penganiayaan berat terhadap kekasihnya yang berinisial YTR ya, 29 tahun. Pelarian pelaku berakhir setelah ditangkap oleh polisi di sebuah rumah kerabat di daerah Majalaya yang tersebut itu di Kabupaten Bandung gitu. Jadi korbannya sendiri itu berusia 29 tahun ya, Taufik Hidayat berusia 30 tahun, yang dimana mereka ini adalah sepasang kekasih yang sers ya. Dan yang bikin merinding, YTR ini disekap dan dikurung oleh Taufik di dalam sebuah kamar indekos di kawasan Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Penyekapan ini juga gak main-main ya, sers, berlangsung selama 3 tahun sejak tahun 2023 sampai akhirnya korban berhasil ditemukan pada pertengahan Juni 2026 kemarin. Nah, selama 3 tahun itu kamar indekos korban selalu dikunci dari luar oleh pelaku, dan tetangga sekitar sering banget mendengar suara benturan keras seperti pukulan atau tendangan ke dinding. Nah, lalu kronologinya adalah kasus ini terungkap setelah pihak keluarga ditelepon gitu ya oleh seseorang tak dikenal yang belakangan diketahui adalah Taufik sendiri pada Jumat 12 Juni untuk memberitahukan bahwa korban itu berada di IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, saat ditemukan korban mengalami luka berat dan trauma tentunya yang sers ya. Ia menderita luka di kepala, wajah, kaki, gangguan penglihatan, serta kesulitan berbicara dan berjalan gitu. Nah, selama 3 tahun itu ya, YTR mengalami penganiayaan fisik lah yang sangat ekstrim dan berulang-ulang hingga fisiknya itu rusak parah gitu Youngsters. Ketika ditemukan kondisi tubuh dan wajahnya itu sampai tidak bisa dikenali lagi oleh pihak keluarga. Dan lebih memilukan lagi, akibat kekerasan brutal yang terus-menerus diarahkan ke area vitalnya, korban YTR diduga mengalami kebutaan permanen Youngsters. Dan pelaku bahkan sempat mencoba menutupi aksi biadabnya ini dengan membuat skenario palsu kepada pihak medis yang menyebut kalau luka-luka hancur di wajah YTR itu karena korban terpleset di kamar mandi. Nah, dia bahkan sampai meminjam jilbab milik ibu kos untuk menutupi wajah korban yang sudah bersimbah darah saat hendak membawanya ke rumah sakit demi menghindari kecurigaan warga. Nah, alibinya ini kan kayak jatuh di kamar mandi gitu kan, gak masuk akal ya, sampai mukanya itu hancur gitu ya. Karena kalau kamu lihat ya di media sosial, sepertinya mukanya sudah tersebar juga dengan kondisi yang udah gak utuh lagi, matanya udah sudah hilang kalau nggak salah ya, dicongkel atau diapain aku nggak tahu, yang penting sudah tidak bisa melihat lagi, hidungnya juga bentuknya sudah kacau, mulutnya juga bagian atasnya dirobek ya kalau tidak salah, digunting. Gila, ini benar-benar psikopat sih yang sesah kalau kita lihat-lihat. Nah, kemudian setelah masuk daftar pencarian orang ya, Taufik diringkus oleh tim gabungan Polda Jabar di wilayah Majalaya pada Selasa 23 Juni kemarin. Dari motif dan penanganan hukum ya, tersangka mengakui perbuatannya dan berdalih melakukan kekerasan secara sadis di bawah pengaruh alkohol yang dikonsumsi hampir setiap hari. Tersangka juga dijerat dengan pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ya. Dan kini ia ditahan di sel khusus dan pemeriksaannya
turut melibatkan ahli kejiwaan yang sangat disayangkannya saat proses penangkapan yang stres. Bahkan si pelaku ini masih bisa cengengesan gitu, masih bisa ketawa-ketawa, yang dimana bikin netizen juga geram gitu kan. Ini orang psikopat ditangkap juga masih bisa cengengesan gitu kan. Yah, gila sih yang stres ya. Jujur gak bisa bayangin gimana perasaan keluarganya juga, keluarga dari korban. Semoga dikasih ketabahan, kesabaran, dan dari pelaku sendiri semoga diberi balasan yang setimpal ya Yansers ya. Karena ini benar-benar YTR, korban sendiri harus menjalani perawatan intensif dan isolasi di RSHS Bandung untuk memulihkan trauma psikisnya yang mendalam serta luka fisiknya tuh yang luar biasa berat gitu. Benar-benar kayak bukan manusia yang ses. Aduh. Jujur melihatnya kayak mendengar cerita dari kakaknya ya kalau enggak salah di podcastnya Densu sama podcastnya Bunda Maya itu udah ada tuh tersebar ya. Benar-benar shock gitu melihatnya, apalagi melihat kondisi korbannya yang saat ini sudah bisa dibilang cacat yang ses ya. Nauzubillahi min dzalik, semoga diberi kesabaran dan semoga bisa dilakukan tindakan medis gitu. Entah itu operasi, pembedahan ya, semoga bisa utuh kembali ya. Terus kita doakan aja yang terbaik buat korban, dan kita doakan juga semoga pelakunya mendapatkan balasan yang sangat setimpal. Amin amin amin ya rabbal alamin. Oke, yang terus ya. Kita lanjut dulu dengan lagunya The Chainsmokers, Fiat Halsey. Ini dia, Closer.